0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik, dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, don thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri Rifaril.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan Desa Bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan Desa Bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai Desa Bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan Desa Bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
16: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
15: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
16: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
17: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga Pak, enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
16: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
18: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
20: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
19: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
20: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendang langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
19: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Demikian pendengar informasi Warta Berita Sentral dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kami kembali bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Sanggau akan melanjutkan informasi-informasi di pagi hari ini, informasi seputar kesehatan dan juga informasi publik lainnya untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1
1: RRI. Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
5: ini. Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Mendengar cuaca panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dapat memberikan tantangan bagi kesehatan tubuh kita. Nah, paparan suhu tinggi tidak hanya menyebabkan rasa tidak nyaman, tetapi juga meningkatkan resiko dehidrasi, kelelahan, hingga gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu, menjaga sistem imun tetap optimal menjadi langkah yang sangat penting agar tubuh tetap sehat dan mampu beraktivitas dengan baik. Nah, mengapa cuaca panas dapat mempengaruhi imunitas kita? Karena saat cuaca panas, tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu normal melalui proses berkeringat. Nah, jika cairan yang hilang tidak segera digantikan, tubuh kita dapat mengalami dehidrasi. Dan kondisi ini pendengar dapat menurunkan energi, mengganggu fungsi organ, serta membuat tubuh kita lebih rentan terhadap infeksi dan juga penyakit. Nah, selain itu juga, paparan sinar matahari yang berlebihan juga dapat menyebabkan kelelahan fisik, gangguan tidur, dan stres pada tubuh yang pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem kekebalan. Ada beberapa tips agar tubuh kita bisa terjaga imunitasnya di saat cuaca panas. Kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan cairan. Anda juga bisa minum air putih secara teratur bahkan sebelum merasa haus. Karena orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 2 sampai dengan 3 liter cairan per hari, dan juga kebutuhan tersebut dapat meningkat ketika banyak berkeringat atau melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Selain itu juga mendengar, perbanyak konsumsi buah dan sayur-sayuran yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan seperti jeruk, semangka, pepaya, tomat, bayam, dan brokoli. Karena nutrisi tersebut membantu menjaga fungsi sistem imun dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, tidur selama 7 sampai dengan 9 jam setiap malam bisa membantu tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak dan juga meningkatkan kemampuan sistem kekebalan dalam melawan infeksi. Dan tetap aktif berolahraga, hindari paparan matahari yang berlebihan karena Anda harus membatasi aktivitas luar ruangan pada pukul 10 hingga pukul 16 saat intensitas sinar matahari sedang tinggi. Jangan lupa kelola stres dengan baik karena stres yang berkepanjangan juga dapat menurunkan daya tahan tubuh, dan juga menjaga kebersihan diri, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah dari luar rumah, dan setelah menggunakan toilet yang merupakan langkah sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit. Nah, Anda juga harus tahu bahwa tubuh kita mempunyai tanda-tanda mengalami dehidrasi karena kita merasa haus berlebihan, mulut dan juga bibir kering, dan warna urin kita menjadi lebih pekat, pusing ataupun sakit kepala, tubuh juga terasa lemas dan detak jantung lebih cepat. Nah, jika mengalami dehidrasi berat, segera minum cairan dan juga cari pertolongan medis apabila gejala tidak membaik. Karena menjaga imunitas saat cuaca panas tidak hanya bergantung pada konsumsi vitamin pendengar, tetapi juga pada pola hidup secara sehat, secara keseluruhan. Karena memenuhi kebutuhan cairan itu mengkonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, dan juga rutin berolahraga, menghindari paparan panas berlebihan, serta menjaga kebersihan diri merupakan langkah sederhana yang dapat membantu tubuh kita tetap sehat dan juga bugar. Baik, kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan, dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmu.

Mendingan mungkin Anda pagi hari ini sudah menyiapkan telur sebagai sarapan pagi. Nah, telur merupakan salah satu sumber protein berkualitas tinggi yang sering menjadi pilihan menu sarapan. Selain praktis dan mudah diolah, telur juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, vitamin B12, vitamin D, kolin, selenium, serta lemak sehat yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, agar manfaatnya lebih optimal, penting untuk mengetahui cara mengkonsumsi telur dengan lebih tepat. Karena mengkonsumsi telur saat sarapan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu kita mengurangi keinginan untuk makan berlebihan. Dan manfaat berikutnya yaitu menjadi sumber protein yang mendukung pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh kita, membantu menjaga energi dan konsentrasi selama beraktivitas, serta menyediakan kolin yang penting untuk fungsi otak dan juga sistem saraf kita. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi telur dengan sehat? Anda harus bisa memilih dan juga dengan metode memasak seperti merebus, mengukus, atau membuat telur orak-arik dengan sedikit minyak lebih dianjurkan dibandingkan menggoreng menggunakan banyak minyak ataupun mentega. Tambahkan sayuran seperti bayam, tomat, brokoli, atau paprika agar sarapan lebih kaya serat dan juga vitamin serta mineral. Oh yeah. Selain itu juga pendengar, konsumsi telur bersama roti gandum, oatmeal, atau nasi merah agar kebutuhan energi kita juga dapat terpenuhi dan kadar gula darah juga lebih stabil. Hindari penggunaan garam berlebihan serta batasi pendamping seperti daging olahan yang tinggi natrium dan juga lemak jenuh. Nah, berapa sih sebenarnya banyak telur yang sebaiknya kita konsumsi? Karena bagi sebagian besar orang dewasa yang sehat mengkonsumsi 1 sampai dengan 2 butir telur per hari yang dapat menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang. Namun kebutuhan setiap orang dapat berbeda-beda tergantung usia, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan lainnya. Jadi orang yang memiliki kondisi tertentu seperti kadar kolesterol tinggi, diabetes, ataupun penyakit jantung, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ataupun ahli gizi untuk menentukan jumlah telur yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, ada tips agar sarapan lebih seimbang, Anda juga harus menyiapkan air minum, minum air putih setelah bangun tidur dan menyertakan buah segar sebagai sumber vitamin dan juga serat, hindari minuman tinggi gula sebagai pendamping sarapan, serta usahakan sarapan dalam 1-2 jam setelah bangun tidur untuk membantu memenuhi kebutuhan energi di pagi hari. Karena telur merupakan pilihan sarapan yang bergizi, praktis, dan mengenyangkan, dan cara terbaik untuk menikmatinya adalah dengan mengolahnya menggunakan metode memasak yang sehat dan memadukan dengan sayuran dan karbohidrat kompleks, serta mengkonsumsinya dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, pola makan yang seimbang pendengar dengan sarapan berbahan dasar telur juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat. Oh yeah. Baik, Anda masih bersama kami. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah. Silakan.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau pukul 8.12 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Mungkin untuk ibu-ibu cantik yang sudah sibuk di dapur nih untuk menjalankan semua aktivitas di dapur, mungkin menyiapkan makan siang untuk keluarga. Karena hari Minggu ini adalah momen yang tepat untuk mengisi kembali energi setelah menjalani berbagai aktivitas selama sepekan. Dan juga kita harus bisa meluangkan waktu untuk beristirahat, menikmati kebersamaan dengan keluarga, melakukan hobi, ataupun sekedar menikmati suasana yang lebih tenang. Karena rehat bukan berarti berhenti berkarya, melainkan memberikan kesempatan bagi tubuh kita dan juga pikiran untuk kembali segar. Oh yeah. Dan kita juga harus mengawali pagi hari ini dengan rasa syukur kita, dan juga jangan melewatkan sarapan pagi dan aktivitas ringan. Dan juga Anda mungkin melakukan hal-hal yang membawa kebahagiaan, karena kesehatan fisik dan mental sama pentingnya dalam menjalani kehidupan yang seimbang. Dan jadilah hari Minggu ini sebagai waktu untuk memulihkan tenaga Anda dan juga mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat dan mempersiapkan diri menghadapi minggu yang baru dengan semangat, pikiran yang jernih, serta hati yang lebih tenang. Oh yeah. Selamat menikmati hari Minggu, semoga hari ini membawa kebahagiaan, kesehatan, dan juga energi positif untuk mengawali pekan yang produktif. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi terkini lainnya untuk Anda.

0: kebudayaan, kegiatan keagamaan.
1: Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran, dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya, Ca. Salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don, iya.

Pendengar, beralih ke informasi berikutnya yang kami kutip dari rri.co.id, di mana Kementerian Haji dan Umroh menggelar rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dan ini merupakan langkah awal untuk menyusun arah kebijakan penyelenggaraan haji berikutnya, di mana Sekretaris Jenderal Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho mengatakan hasil evaluasi haji 2026 ini akan menjadi fondasi penyempurnaan layanan. Dan menurutnya setiap tahapan penyelenggaraan harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah. Dan Teguh mengatakan pendengar, penyelenggaraan ibadah haji merupakan layanan publik yang kompleks. Karena itu evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, Rekernas akan difokuskan pada 3 agenda utama, yaitu mengidentifikasikan persoalan penyelenggaraan dan juga mengukur capaian layanan serta menyusun rekomendasi strategis untuk musim haji berikutnya. Pembahasan meliputi seluruh rantai layanan haji, mulai dari pengelolaan kuota, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, manasik dan rekrutmen petugas dan istitah kesehatan, dan juga layanan nusuk hingga transformasi digital. Karena sebanyak 967 peserta mengikuti Rakernas yang dipusatkan di Asrama Haji Kelas 1 dan juga Lapangan Galaksi Mokodam Jaya Halim Jakarta. Mereka juga berasal dari Kemenhaj, Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Kabupaten Kota, serta pengelolaan Asrama Haji di seluruh Indonesia. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: cakep.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tu. Pasti seru.
2: Jadi gok balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup gok radio din, ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, informasi berikutnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 5 Juli 2026. Perakirawan BMKG Rizky mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, di mana daerah Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang berawan, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung berawan tebal, dan juga Bengkulu udara kabur. Di daerah Kalimantan, Pontianak hujan disertai dengan petir, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin cerah berawan dan Samarinda berawan tebal. Daerah Sulawesi, Mamuju, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Palu hujan disertai dengan petir dan juga Kendari utara udaranya kabur. Maluku dan juga Papua, Ternate, Ambon, Sorong dan Manokwari berawan tebal, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Daerah Bali dan Nusa Tenggara, di daerah Denpasar berawan tebal, Mataram udara kabur, Kupang berawan. Daerah Jawa, pendengar, Serang, Jakarta dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Semarang dan juga Surabaya cerah berawan, Yogyakarta udara kabur. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini adalah novel karya Terelie yang mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja bernama Wisnu di sebuah desa kecil di Indonesia. Novel ini mengangkat tema tentang keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam kehidupan. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin ini sangat populer di kalangan pembaca muda Indonesia dan seringkali dijadikan bacaan wajib di sekolah-sekolah. Novel ini juga telah diadaptasikan menjadi film pada tahun 2014. Latar belakang buku ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Tania. Dia hanya memiliki ibu dan adik di hidupnya. Ayahnya sudah meninggalkan dunia di saat umurnya 8 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Setelah kepergian ayahnya, keluarga Tania menjadi drop dan dari sanalah kehidupan Tania menjadi berubah dan kacau balau. Tempat tinggal keluarga Tania yang berupa kontrakan sudah menunggak selama 3 bulan dan membuatnya diusir serta membuatnya harus berhenti sekolah karena ibunya sudah tidak memiliki uang lagi. Di mana akhirnya mereka hidup di jalan dan membuatnya tinggal di jalanan. Tania dan adik laki-lakinya yaitu Dede mencari uang dengan mengamen di bus dan dari bus satu ke bus yang lainnya. Suatu saat ketika Tania dan adiknya sedang mengamen dalam bus seperti yang mereka biasa lakukan setiap harinya, kaki Tania tertusuk paku payung dan saat itulah pertama kalinya Tania bertemu dengan seorang laki-laki bernama Damar. Kehadiran Damar dalam hidup Tania dan keluarganya. Di mana Tania, Dede, dan ibu sudah tidak perlu tinggal di jalanan dalam rumah kardus dan Tania juga dapat kembali meneruskan sekolahnya dan membuat ibunya bangga karena memiliki catatan pendidikan yang sangat membahagiakan sehingga Tania mendapatkan beasiswa dan sekolah di negara tetangga yaitu Singapura. Dalam buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini bertemakan cinta yang tak selamanya memiliki serta lika-liku kehidupan seorang gadis bernama Tania. Seperti yang dapat dilihat, terdapat berbagai poin-poin dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini dan juga kesimpulan dari alur cerita kehidupan Tania yang penuh dengan perjuangan dan juga kepahitan kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku, perasaan serta cinta terpendam, cinta yang tak selamanya memiliki dan juga memberi kita pembacanya motivasi untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Demikian esensi buku kali ini, saya Sri Wahyuni, jumpa lagi di esensi buku berikutnya.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pa, Dira enggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari Komdigi, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait dengan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG, dan permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait dengan penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Mutiara Pagi Islam.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
6: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami masih akan update lagi informasi untuk Anda di edisi hari ini, edisi 5 Juli 2026.

Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana penasihat khusus Presiden Bidang Haji Muhajir Effendi mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umroh dalam mengawal masa transisi penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai proses transisi pada tahun pertama berjalan sesuai arah yang diharapkan. Apresiasi tersebut disampaikan Muhajir saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di lapangan Makodao, Jakarta, Sabtu 4 Juli 2026. Rakernas menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan haji sekaligus menyusun langkah perbaikan pada musim berikutnya. Menurut Muhajir, berbagai kebijakan yang diterapkan Kemenhat selama masa transisi telah menghasilkan kemajuan, di mana kebijakan tersebut juga menjadi pondasi penguatan tata kelola haji nasional. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau mentari pagi hari ini juga sudah terpancar dengan pancaran yang membahagiakan dan juga menikmati hari Minggu ini. Semoga saja hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Bisa menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Mungkin hari ini ada agenda ya, mungkin ada agenda yang bisa Anda nikmati. Dan hari ini juga pendengar, mungkin ada para pecinta buah durian juga bisa mengikuti kontes durian yang diselenggarakan oleh Polres Sanggau. Anda bisa datang langsung ke tempat pelaksanaan. Karena bicara soal durian, tentu kita banyak sekali suka dengan buah durian. Nah, mungkin sebagian Anda yang saat ini sudah menikmati buah primadona ya, karena Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan hasil alam. Dari sekian banyak buah tropis yang tumbuh subur, ada satu buah yang selalu menjadi primadona saat musim panen tiba, yaitu buah durian atau buah duren. Karena durian dijuluki raja buah karena ukurannya yang sangat besar, kulitnya yang berduri tajam, serta cita rasanya yang khas. Meskipun aromanya cukup kuat bagi para pecintanya, justru itulah daya tarik yang membuat durian begitu istimewa. Karena saat musim durian datang, suasana di berbagai daerah juga menjadi semakin semarak. Karena di pinggir jalan hingga pasar tradisional, para pedagang menawarkan durian segar hasil panen dari kebun. Tidak sedikit masyarakat juga yang rela menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk menikmati durian favorit mereka langsung dari daerah penghasilnya. Karena di Kalimantan Barat ini, durian menjadi salah satu komoditas kebanggaan masyarakat karena berbagai varietas lokal tumbuh subur dan memiliki cita rasa yang khas. Karena saat musim panen tiba, kebun-kebun durian menjadi tujuan para pecinta buah ini bahkan dari luar daerah. Selain dinikmati dalam keadaan segar, durian juga diolah menjadi beragam hidangan lezat, mulai dari lempok durian, tempoyak, es durian, pengkek durian, dodol, hingga aneka kue dan minuman yang memanjakan lidah. Oke, sambil menikmati hari Minggu, mungkin ada yang ingin berburu durian.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup, antara cinta, ambisi, luka masa lalu, dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Cima

Tali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk lapu. Novel ini mengajak kita merenung, berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung, dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adisi juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir DreamCon tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Baik, dengan demikian informasi yang baru saja Anda simak menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami tim Sanggau Pagi yang bertugas edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya kebersama Ismailina menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan sampai jumpa.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini. Edisi Minggu 5 Juli 2026, pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang ini bersama Sesma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau siang edisi hari ini, tentunya saya akan hadirkan dunia anak untuk Anda, yang mana nanti akan dihadirkan satu dongeng untuk adik-adik kita semua di siang hari ini, yang mana tentunya adik-adik saat ini lagi menikmati hari Minggu ya bersama keluarga tercinta. Semoga hari Minggu adik-adik semua sangat membawa suatu keceriaan dan kebahagiaan pastinya. Satu idola anak akan dihadirkan mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang di edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat, ceria, dan juga tetap semangat ya. Wah, tidak terasa kita sudah memasuki musim libur Lebaran setelah hampir sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Dan akhirnya kita menyambut Hari Raya Idul Fitri yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua. Biasanya adik-adik,
1: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
0: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
19: Iya, pendengar dan adik-adik semua, akan dihadirkan satu dongeng untuk adik-adik semua di hari ini, hari Minggu, terkait dengan kisah anak pemalas. Nah, bagaimana? Kita dengarkan satu dongeng untuk adik-adik semuanya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
3: Di sebuah tempat nun jauh di sana, hiduplah sepasang suami istri yang sudah lama tidak dikaruniai anak. Setelah 7 tahun lamanya, keajaiban datang dan mereka akhirnya memiliki anak. Orang tuanya sangat menyayangi putranya yang bernama Jaden melebihi apapun. Apapun yang Jaden inginkan, ayahnya langsung mewujudkannya. Ketika Jaden bosan, orang tuanya langsung menghiburnya. Jaden termasuk anak yang sangat beruntung. Selama bertahun-tahun, Jaden tak pernah mengerjakan pekerjaan rumahnya dan membohongi keluarganya. Keluarganya jadi sangat sedih akan hal ini. Di sisi lain, di atas langit di mana orang-orang tidak dapat melihat, ada sebuah kerajaan dari perasaan buruk. Pada hari itu, raja dari kerajaan itu memanggil para peri. Peri malas, peri sombong, dan peri pembohong. Ia memperlihatkan Jaden dari atas dan berkata, ia tidak melakukan pekerjaan rumahnya, curang dan pembohong. Dan dia sangat angkuh. Ketiga peri itu dipuji oleh raja karena melakukan tugasnya dengan baik. Namun, ia tetap mengingatkan kepada ketiga peri itu agar Jaden tetap dengan kebiasaan buruknya.
4: Kami akan melakukan yang terbaik, Tuan.
3: Jaden sekarang berumur 14 tahun. Sepanjang hari, ia akan berbaring di tempat tidur dan menghayal. Ia akan meninggalkan tas pemberian ibunya untuk dibuang di pinggir jalan. Dan setiap kali ayahnya bertanya, ia akan berbohong bahwa ia tidak dapat menemukan tempat sampah.
20: Kenapa kau berbohong, Jaden? Kenapa kau sangat malas?
3: Apapun yang dilakukan orang tuanya, mereka tetap tidak bisa mencegah perubahan sikap Jaden. Pada suatu hari, Jaden bangun pagi-pagi. Dia pergi dan duduk di taman bunga. Dan kupu-kupu yang berterbangan di sekelilingnya membuatnya sangat bahagia. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang tukang kebun yang menghampirinya.
20: Anak muda, jika kau ingin kesenangan ini berlanjut setiap hari, kau harus membantuku.
3: Terkejut, Jaden pun bertanya kepada tukang kebun apa yang diinginkannya. Tukang kebun itu pun menjelaskan bahwa jika dia tidak bisa membersihkan rumput liar tersebut akan meracuni taman dan tidak ada seorang pun yang bisa duduk bahagia seperti itu lagi. Jaden pun mulai membantunya dengan motivasi itu. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan rumput liar. Tidak malas, membuatnya merasa sangat baik. Pada saat itu, peri perasaan baik tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia memberi Jaden 3 cincin atas usahanya.
21: Inilah cincin kejujuran, disiplin, dan kerendahan hati. Mereka akan membantu menghilangkan kebiasaan burukmu.
3: Jaden bertanya kepada peri, lalu kenapa aku tidak malas hari ini? Peri perasaan baik itu memberitahunya bahwa ia memberikan mantra pembekuan pada peri perasaan buruk.
21: Tapi tak lama lagi mereka akan mencair. Ingat, kekuatan ada pada dirimu.
3: Ketika dia bangun beberapa hari yang lalu, terlepas dari semua upaya para peri kemalasan, Jaden telah berolahraga selama berjam-jam. Meskipun ia menjatuhkan pot-pot itu, ia dengan jujur mengatakan kepada ibunya bahwa dialah yang melakukannya. Dan akhirnya, ia dengan rendah hati meminta maaf kepada orang tuanya.
22: Kita kalah!
3: Dengan bekerja dengan sabar, Jaden menjauh dari kesombongan, kemalasan, dan kebohongan hari demi hari. Karena ia tahu, kejujuran, disiplin, dan kerendahan hati adalah yang utama.
23: Gadis Pemalas. Alkisah, seorang ayah bersama 2 anak gadis remajanya tinggal bersama di negeri yang jauh. Seorang di antaranya sangat rajin, sementara seorang lainnya sangat malas.
24: Kau nyaris tak membantu? Aku sangat lelah.
25: Tidak ah. Kau kan sudah melakukan bersih-bersih. Mengapa tanganku harus kotor?
23: Ayah mereka yang berusia lanjut adalah pekerja keras. Ia selalu merasa letih. Menu makan malam mereka hanyalah sup dan roti kering saja. Suatu hari, sang ayah mengajukan permintaan pada 2 putrinya.
26: Wahai anak-anakku, kalian tahu ayah sangat menyayangi kalian. Ayah pikir, kalian sudah dewasa sekarang dan sudah waktunya lebih banyak mengambil tanggung jawab. Ayah ingin kalian mencari pekerjaan.
25: Ayah benar. Aku akan mencari pekerjaan.
26: Dan bagaimana denganmu, putriku?
25: Saudariku yang akan mencari pekerjaan. Karena itu, dia banget. Kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah saja, ayah.
23: Pria tua itu merasa lega melihat putri-putrinya begitu bersemangat. Esok harinya, ketika gadis rajin berangkat untuk mencari pekerjaan, sang ayah menghampirinya.
26: Putriku, ayah punya nasihat untukmu. Jangan menolak jika ada yang memohon bantuanmu. Rajinlah selalu, cintai pekerjaanmu. Lakukan pekerjaan yang dipercayakan padamu dengan segenap kemampuanmu.
25: Terima kasih, ayah. Tak akan kulupakan semua nasihat ayah.
26: Anak ayah yang baik, sampai jumpa.
23: Si Rajin akhirnya berangkat mencari pekerjaan. Sementara si pemalas yang berjanji akan melakukan pekerjaan rumah tangga, tidak melakukan apa-apa. Rumah menjadi semakin berantakan dan kotor setiap harinya. Gadis Rajin berjalan selama berhari-hari, namun tidak menemukan siapapun yang memberinya pekerjaan. Setelah beberapa lama, si gadis rajin melihat pohon dengan dahan dan akarnya yang kering.
1: Halo gadis muda, dapatkah kau membersihkan ranting-ranting keringku dan menyiram air untuk akar-akarku?
23: Si gadis rajin membersihkan seluruh ranting kering pohon itu hingga tangannya terluka. Lalu menyiram akar pohon dengan air minumnya sendiri.
1: Ah, terima kasih gadis muda. Tapi kini kau tak punya air lagi.
24: Tak mengapa. Kau memerlukan bantuan dan kubantu. Aku bisa berjalan sedikit dan menemukan air.
23: Si gadis rajin melanjutkan perjalanannya. Lebih jauh, ia menemukan perapian yang rusak dan retak pada beberapa bagiannya.
1: Hei gadis muda, dapatkah kau memperbaiki dan membuatku lebih baik?
23: Si gadis rajin mengambil segenggam lumpur di dekatnya, lalu menambal retakan pada perapian itu.
1: Terima kasih gadis muda.
24: Oh, tak mengapa. Baju tidak berarti apa-apa. Kau memerlukan bantuan dan aku bantu.
23: Gadis rajin meninggalkan perapian yang kini tampak baru itu dan melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama muncul seekor anak domba lucu. Namun bulunya hitam, mirip arang, dari kepala hingga kaki.
2: Halo gadis muda, aku tak sengaja jatuh ke tumpukan arang dan menjadi kotor. Bersediakah kau memandikanku di danau sana itu?
23: Gadis rajin memandikan anak domba di pinggir danau. Bulu si domba kembali putih dan lembut.
2: Terima kasih, tapi kok jadi basah kuyup karena aku?
24: Kau perlu bantuan dan kubantu. Aku sudah kotor sebelumnya, kini aku lebih bersih.
23: Gadis rajin melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, ia melihat sebuah rumah yang indah.
2: Oh.
23: Tempat tinggal 7 peri. Si gadis rajin masuk ke rumah itu.
24: Halo, mohon maaf sudah masuk tanpa izin. Saya adalah gadis muda yang tengah mencari pekerjaan.
5: Kau bisa bekerja di sini, gadis muda? Ada 7 kamar di rumah kami. Kau hanya harus membersihkan 6 kamar saja setiap harinya. Namun kau dilarang memasuki kamar ke-7.
23: Gadis rajin menerima pekerjaan itu. Ia membersihkan 6 kamar dengan tekun setiap hari. Sesuai yang dikatakan peri, selama setahun penuh, ia tak pernah memasuki kamar ke-7. Begitu ia berhasil mengumpulkan cukup uang, ia memohon izin untuk pulang.
5: Tentu, gadis muda. Kau boleh pulang. Aku bertanya-tanya, mengapa kau tak pernah memasuki kamar ke-7?
24: Ayah saya berpesan untuk melakukan pekerjaan dengan benar apapun yang terjadi. Selama di sini tugas saya adalah membersihkan 6 kamar saja. Dan itulah yang saya kerjakan. Itulah tugas yang Anda berikan pada saya.
5: Kami ingin memberimu hadiah atas kejujuran dan ketekunanmu. Ayo, ikut dengan kami.
23: Para peri meminta gadis rajin untuk membuka kamar ke-7. Begitu si gadis masuk, ia melihat begitu banyak koin perak dan emas.
5: Sekarang, bergulinglah di atas koin-koin itu dan yang menempel di tubuhmu akan menjadi milikmu.
23: Si gadis berguling ke kanan dan ke kiri di atas koin-koin.
5: Ia nampak bagai bintang dengan uang koin menempel di tubuhnya.
23: Lalu, gadis rajin meninggalkan para peri untuk pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu anak domba yang pernah ia mandikan. Tubuhnya dipenuhi dengan mutiara.
2: Aku tak melupakan kebaikanmu, gadis muda. Ambillah mutiara sebanyak kau inginkan.
23: Gadis rajin berterima kasih pada domba, menghiasi lengan dan lehernya dengan mutiara, lalu melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia bertemu dengan perapian yang pernah diperbaikinya.
1: Tak akan kulupakan bantuanmu, wahai gadis muda. Ini, ambillah roti dan kue lezatku untukmu.
23: Gadis rajin menyantap beberapa roti dari perapian dan membawa beberapanya untuk dibawa pulang, lalu ia melanjutkan perjalanan. Lebih jauh, ia melihat pohon itu.
25: dahannya dipenuhi buah-buahan.
1: Kemarilah gadis muda, tak kulupakan bantuanmu untukku. Ambillah, jus buah anggurku adalah milikmu.
25: Gadis rajin berterima kasih pada pohon itu dan akhirnya pulang ke rumah.
24: Terima kasih banyak, sebuah pengalaman yang menyenangkan.
25: Ayah dan saudarinya yang malas menyambut di balik pintu. Buntalan yang dibawanya penuh dengan emas dan mutiara. Saudarinya yang pemalas merasa iri saat melihat saudarinya kaya raya.
24: Lihat koin-koin itu. Aku harus bekerja pada keluarga kaya raya. Jika saudariku mendapatkan mutiara, aku akan mendapatkan zamrud.
25: Gadis pemalas berkata pada ayahnya, ia ingin mencari pekerjaan.
26: Oh, baiklah putriku. Tapi kau bahkan tak mampu bekerja di rumah. Bagaimana kau dapat pekerjaan di luar sana?
25: Gadis malas berlalu tanpa menunggu ayahnya selesai berbicara. Ia berjalan siang malam. Sedikit jauh di jalan, ia bertemu pohon yang memiliki ranting-ranting kering. Pohon itu memohon bantuan pada si gadis.
1: Halo gadis muda, maukah kau membersihkan?
24: Aku takkan berurusan denganmu di tengah terik matahari. Rambutku bisa rusak. Dadah.
25: Si pemalas berjalan lagi. Ia melihat perapian yang retak dan rusak. Perapian itu memohon bantuannya.
24: Aku tak bisa mengotori tangan mungil lembutku. Cat kukuku bisa rusak. Dadah.
25: Si pemalas tak membantu perapian pula. Lalu ia bertemu dengan anak domba yang kotor, hitam seperti arang, dan domba itu memohon bantuan untuk memandikannya.
24: Idih, jijik sekali. Jangan halangi aku, anak jorok.
25: Gadis pemalas melarikan diri.
24: Dasar anak domba pemalas, masa tidak bisa mandi sendiri?
25: Ia tiba di sebuah rumah mewah. Si pemalas memanfaatkannya dengan meminta pekerjaan pada 7 peri pemilik rumah. Pemimpin peri memintanya tinggal selama setahun dan membersihkan hanya 6 buah kamar saja.
6: Jangan lupa gadis muda, kau tak akan pernah diperbolehkan memasuki kamar ke-7.
25: Gadis pemalas dengan enggan membersihkan 6 kamar itu selama berbulan-bulan. Namun satu hari, ia menyerah pada rasa penasarannya dan memasuki kamar ke-7. Alih-alih koin emas dan perak, ada banyak lebah dan kelelawar di dalamnya. Lebah-lebah menyengatnya sedemikian rupa sehingga meninggalkan bekas luka di sekujur tubuh. Ia merasa kesakitan. Gadis itu segera meninggalkan tempat itu dan berlari pulang. Saat berlari, ia melihat anak domba yang pernah dikecewakannya. Tubuh domba itu dipenuhi mutiara. Si gadis mencoba menangkap domba untuk mendapatkan mutiara, namun domba itu berlari menjauh. Gadis itu lanjut berjalan dan merasa sangat lelah. Saat itu ia bertemu dengan perapian yang permintaan bantuannya ditolak si gadis. Ada beberapa roti hangat di atas perapian itu. Ketika si gadis berniat membeli sepotong roti, perapian memanas dan tangan gadis pemalas terbakar.
24: Panas, panas, panas, panas.
25: Ketika si gadis berlari menjauh, ia bertemu dengan pohon yang ditolaknya saat memerlukan bantuan. Ada begitu banyak buah pada dahan pohon itu. Saat gadis malas mencoba memetik beberapa buah anggur, pohon itu miring ke kanan. Begitu si gadis berlari ke kanan, pohon itu condong ke kiri. Karena lelah berlarian, si gadis akhirnya menyerah untuk mendapatkan buah itu. Ia berjalan tak henti 2 hari lamanya.
23: Hingga akhirnya tiba di rumah. Ayah dan saudarinya melihat ia pulang dengan baju kotor dan tubuh terluka. Mereka sangat terkejut. Gadis pemalas menceritakan apa yang terjadi dengan penuh penyesalan.
24: Aku tak percaya, rasanya sakit sekali. Oh.
25: Saudariku, kini kau mengerti betapa pentingnya menjadi pekerja keras.
26: Ingat-ingat ya nak, jika kau jujur dan bekerja dengan rajin, kau pasti akan dihargai.
23: Sejak hari itu, gadis pemalas tak lagi berdiam diri dan bermalas-malasan. Dua bersaudari itu menjadi pekerja keras dan dihargai dengan baik. Keluarga kecil ini akhirnya berbahagia, produktif, dan penuh kedamaian sepanjang hidup mereka.
7: Di suatu hari, ada seorang gadis pemalas yang tinggal di sebuah kota kecil. Gadis ini tidak suka bekerja, kecuali hanya duduk sepanjang hari di depan cermin dan berhayal. Ia selalu menggerutu tentang pakaiannya yang lusuh dan tak pernah mau membeli yang baru. Suatu hari, gadis pemalas itu pergi ke pasar. Ketika sedang melintasi jendela toko, ia bertubrukan dengan seorang gadis bernama Karen. Mereka berdua jatuh ke tanah. Bersamaan, sepatu merah Karen yang bersinar tertangkap oleh mata si gadis pemalas. Sepatu itu adalah sepatu yang ia idam-idamkan.
8: Wah, aku sangat suka sepatumu. Oh, benarkah? Terima kasih. Iya, menurutku sepatu ini memang sangat cantik. Bisakah kau memberitahuku di mana kau bisa mendapatkan sepatu itu?
7: Karen menjelaskan tentang sepatunya yang hanya satu-satunya yang dibuat khusus untuknya. Gadis pemalas sangat sedih ketika mendengar itu.
8: Tapi, jika kau bisa memberikanku 3 kantung emas, aku akan memberikan sepatu ini untukmu.
7: Gadis pemalas menerima tawaran itu dan mengatakan dia sebenarnya orang kaya walaupun tidak punya emas banyak itu. Namun, gadis pemalas yang belum pernah bekerja sebelumnya mendapatkan pekerjaan di toko roti keesokan harinya. Pemilik toko memintanya untuk membuat 10 buah roti dan menempatkannya di dalam keranjang. Gadis pemalas mulai membuat adonan dengan susah payah. Ia sudah mulai bosan ketika ia mulai membuat roti kedua.
8: Pekerjaan ini tidak cocok untukku. Aku jadi kotor begini.
7: Ketika pemilik toko sedang tak memperhatikannya, ia meremas kertas kantong di samping dan melemparkannya ke dalam keranjang. Ia meletakkan 3 potong roti yang baru saja ia buat agar rotinya muncul seperti semula.
9: Wow, kau menyelesaikannya dengan tepat waktu. Itu bagus, ini sekantong emas untukmu.
7: Gadis pemalas itu lari ke rumah seketika meraih kantong emas dan ia tak pernah datang lagi ke toko itu.
8: Tinggal 2 kantong emas lagi? Kalau aku sudah mendapatkannya, sepatu itu akan jadi milikku.
7: Keesokan harinya, gadis pemalas mendapatkan pekerjaan di toko grosir kali ini. Pemilik toko memintanya untuk membuang buah yang sudah busuk. Tapi gadis pemalas itu tak ingin menyentuh buah yang busuk.
8: Semua buah busuk ini nanti akan merusak kuku-kuku.
7: Ketika sang pemilik berbalik badan, ia menata buah-buah yang bagus di susunan atas dan buah yang busuk berada di bawahnya. Dan ia tak bisa menghindari dari menyentuhnya.
9: Bagaimana kau bisa menata itu sangat rapi? Kerja bagus, ini sekantong emas untukmu.
7: Gadis pemalas itu mengambil emas dan berlari pulang. Dan ia tak pernah mengunjungi toko grosir itu lagi.
8: Tinggal 1 kantong emas lagi.
7: Gadis pemalas sangat kelelahan dan bosan dengan bekerja. Lalu ia tertidur. Ketika berhayal di dekat jendela, ia membayangkan ia menari di pesta besar. Semua orang mengaguminya, melihat ia menari dengan baju baru dan sepatunya.
8: Lihat betapa indahnya dia saat menari.
9: Aku terpesona melihat sepatunya, betapa cantiknya.
7: Gadis pemalas tiba-tiba terbangun.
8: Aku harus menipu satu orang lagi agar aku bisa mendapatkan satu kantung emas lagi.
10: Ia segera pergi ke pasar. Kali ini ia mendapat pekerjaan di tukang jahit. Pemilik memintanya untuk menjahit tambalan pada rok dengan warna yang tepat. Tapi gadis pemalas itu memilih warna yang tidak cocok untuk setiap tambalan dan tak pernah berhasil menjahit dengan benar.
8: Jari-jariku jadi sakit karena jarum ini. Aku sudah tidak tahan lagi.
10: Gadis pemalas mengumpulkan semua rok itu dan menyembunyikannya di samping. Ketika pemilik datang dan menanyakan, ia mengatakan pada pemilik dari pemilik rok yang datang. Mereka sangat menyukai tambalannya.
11: Oh, luar biasa. Bagus. Ini dia, untuk kerja kerasmu. Sekantung emas untukmu.
10: Gadis pemalas berlari pulang. Seketika meraih kantong emas itu, ia tak pernah datang mengunjungi penjahit itu lagi. Ia mengambil 3 kantong emas yang ia sembunyikan di sudut dan mendatangi Karen dengan senang.
8: Karen, lihat. Ini dia 3 kantong emas. Aku mendapatkannya dengan bekerja keras. Sini, berikan sepatunya.
10: Karen mengambil emas tersebut dan menukarnya dengan sepatu di dalam kotak.
8: Oh, aku lupa untuk memberitahumu bahwa sepatu ini adalah sepatu ajaib. Dia tidak akan melukai untuk orang yang jujur dan mau bekerja keras.
10: Gadis pemalas tidak menyimak apa yang Karen katakan. Ia langsung memakai sepatu itu di kakinya. Ia sangat senang sekali dan ia mulai berjalan berkeliling pasar. Ia melihat daun yang cantik dari jendela. Ia berhenti dan melihatnya. Tapi sepatu itu tak membiarkannya.
8: Ini apa yang terjadi? Aku tidak bisa berhenti. Tolong aku, tolong.
10: Semua orang di pasar yang sedang memperhatikan si gadis pemalas yang sedang menari dan melompat dengan semangat.
9: Lihat, bukankah itu gadis yang menipu kita?
12: Oh, betul, itu dia.
11: Gadis itu juga menipuku.
10: Sepatu membuat gadis pemalas terus menari berjam-jam di dalam pasar. Kaki gadis itu bengkak setelahnya dan ia mulai menangis kesakitan.
8: Tolong aku, kakiku sakit sekali. Aku berjanji, aku akan menjadi orang yang jujur dan mau bekerja keras mulai sekarang.
10: Tukang roti, toko grosir, dan penjahit merasa iba pada gadis pemalas dan mengejarnya untuk mengobatinya. Mereka berhasil menangkapnya meskipun dengan susah payah dan melepaskan sepatu dari kakinya. Dan sepatu merah ajaib itu menari sendiri dan menjauh.
8: Terima kasih telah menyelamatkanku. Walaupun aku telah membohongi kalian dan melakukan pekerjaan tidak benar, tapi kalian tetap menolongku.
10: Setelah kejadian itu, tak ada satupun memanggil gadis itu dengan sebutan gadis pemalas lagi. Karena ia menghasilkan emasnya dengan bekerja jujur dan tanpa bermalas-malasan di setiap pekerjaannya. Dan ia membeli baju baru serta sepasang sepatu yang sangat ia sukai. Satu-satunya keajaiban sepatu ini hanyalah kebahagiaan mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur. Di sebuah desa yang jauh sekali, seorang gadis pemalas dan kakaknya gadis yang rajin hidup bersama. Gadis pemalas sangat tidak menyukai melakukan pekerjaan rumah. Dia sangat pemalas, walau sekedar hanya menaruh piring bekas ia makan kembali ke dapur. Di sisi lain, gadis yang rajin melakukan semua pekerjaan rumah. Di suatu hari, ada ketukan di pintu rumah mereka. Gadis rajin akhirnya membukakan pintu. Ternyata bibinya yang datang. Ketika gadis rajin langsung meraih tas bibinya dan mempersilakan masuk, gadis pemalas berteriak.
13: Selamat datang, Bibi.
10: Dari kejauhan, saat bibinya masuk, ia melihat kamar gadis rajin yang sangat rapi. Tetapi ketika ia melihat kamar gadis pemalas, ia meringis dan berkata,
11: betapa kotornya ruangan ini.
10: Di mana-mana sangat kotor. Yang kemudian disadari oleh bibi mereka bahwa ia telah menginjak garpu.
11: Kakiku.
10: Gadis rajin langsung menolong bibinya. Gadis pemalas bahkan tidak peduli dengan keadaan. Kemudian
0: gadis rajin itu pergi ke dapur dan menyiapkan makanan lezat pineapple untuk bibinya.
14: Aku tak mungkin membiarkan kau pulang dalam keadaan lapar, Bibi. Jika kau lapar, kau bisa makan di jalan.
0: Ungkapnya. Gadis pemalas mencium aroma wangi dari pai, langsung menghampiri.
15: Berikan aku beberapa pai itu.
0: Dia menggerutu. Bibi mereka menegur sikap tidak sopan dari gadis pemalas. Ia mengeluarkan sisir emas dari tasnya dan memberikan pada gadis rajin.
16: Ini ada hadiah untuk kerja kerasmu dan sikap sopan santunmu.
0: Dengan gembira, gadis itu menyisir rambutnya. Segera setelah sisir emas menyentuh rambutnya, pakaiannya terlihat sangat mewah. Rambutnya bersinar dan perhiasan emas nampak di mana-mana pada dirinya. Melihat itu, gadis pemalas sangat iri pada saudarinya. Dan ia mengatakan,
15: Bibi, kue paiku biasanya lebih lezat. Tunggu sebentar, aku akan memasak untukmu.
0: Ia berlari dan masuk ke dapur. Ia tak menaruh gula karena letaknya di rak paling atas. Dan mengambilnya dari sana, sangat melelahkan baginya. Lalu ia hanya menambahkan garam daripada memetik apel dari pohonnya. Dan memotongnya, ia berkata,
15: Siapa yang mau keluar sekarang?
0: Lalu ia hanya menambahkan tomat. Ia meletakkan pai di dalam oven, tapi karena terlalu sibuk sendiri, ia memasaknya terlalu matang.
15: Sepertinya terlalu matang.
0: Ia menawarkan pai itu ke bibinya. Walaupun gosong dan rasa tidak enak, wanita tua itu mencicipinya dan tetap berterima kasih padanya. Lalu, ia juga memberinya sisir emas sebagai hadiah dari dalam tasnya. Segera setelah gadis malas menyisir rambutnya, pakaian yang ia kenakan berubah menjadi jelek. Rambutnya kusut dan pakaiannya menjadi sangat bau.
15: Apa yang terjadi? Tapi apa tidak ada emas untukku?
0: Bibi mereka memberitahu pada saudarinya.
16: Semua orang akan mendapat balasan atas perbuatannya.
0: Lalu ia berjalan keluar pintu dan kembali pulang ke rumahnya. Hari itu, gadis pemalas lari ke dalam rumah sambil membawa undangan di tangannya.
15: Undangan pesta sudah tiba, kakak. Ayo cepat.
0: Saudarinya yang rajin juga sangat senang dengan berita itu. Mereka langsung bersiap-siap. Gadis rajin mengenakan gaun yang ia jahit sendiri. Sementara gadis pemalas tidak menyukai apapun yang ia kenakan.
15: Kenapa aku tidak punya gaun merah jambu saja, ya Tuhan?
0: Saudarinya buru-buru membawanya keluar rumah agar mereka tidak terlambat. Ketika mereka akhirnya sampai di ballroom, mereka berbaur dengan lampu, musik, dan orang-orang yang berpakaian indah. Gadis rajin menikmati musik dan mulai menari. Sementara gadis pemalas berdiri di pojok sambil menggerutu karena ia tak menyukai gaunnya. Untuk sesaat, sebuah kunci emas yang bersinar menarik perhatiannya. Dia memasukkan kunci ke dalam kantongnya dan mulai berjalan di koridor istana tanpa terlihat siapapun. Dia menemukan peti di salah satu banyaknya ruangan dan dia dengan bersemangat memasukkan kunci ke dalam lubangnya, tetapi kuncinya tidak berputar. Kemudian, ia mencoba peruntungannya dengan jukebox, tetapi kuncinya juga tidak berfungsi. Hal terakhir yang dia perhatikan adalah lemari lusuh di belakangnya.
15: Apa yang aku harapkan dari kunci lemari tua ini? Hanya tikus yang bisa keluar dari sini.
0: Gadis malas memasukkan kunci ke dalam lubang dan kunci membuka pintu lemari itu. Gadis pemalas memasukkan tangannya ke dalam lemari dan mulai meraihnya dengan rasa ingin tahu. Saat itu dia berkata, tidak ada apa-apa di sini, seperti dugaanku. Dia menemukan gaun indah di tangannya. Terkejut, dia mencari di dalam lemari sekali lagi. Kali ini, dia mendapatkan rok ungu. Meski lemarinya tampak kosong, baju baru bermunculan setiap kali gadis pemalas itu memasukkan tangannya ke dalamnya.
15: Tak bisa kupercaya, lemari ini ajaib.
0: Saat gadis pemalas itu terus-menerus mengambil baju baru, pintu tiba-tiba terbuka. Itu adalah gadis yang rajin. Apa yang kamu lakukan di sini?
15: Ini Ini lemari tidak ada habisnya. Jika aku mengambil beberapa pakaian, juga tidak akan ada yang tahu.
14: Tapi ini bukan milikmu. Kau tidak boleh melakukan itu.
0: Gadis pemalas dengan rakus masuk ke lemari untuk mencari gaun berbulu merah jambu. Saat itu, jam besar di ruangan itu berbunyi seperti dong. Dan pintu lemari ajaib tertutup. Saat itu, pada gadis pemalas. Tolong! Teriak gadis pemalas. Kakaknya berusaha membuka lemari dengan panik.
15: Kakak, tolong selamatkan aku. Di sini gelap dan sangat kosong.
0: Saat gadis rajin itu buru-buru memutar kunci, kuncinya patah di dalam dengan bunyi jepret. Ah, tidak! Ucap gadis rajin. Kali ini dia meletakkan tangannya di antara pintu dan mencoba membuka lemari dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, pintu lemari terbuka dan gadis pemalas itu lari dari lemari tempat ia terjebak. Tanpa menoleh ke belakang, kedua saudari itu berjalan menjauh dari lemari tersebut dan meninggalkan istana. Mulai hari itu, gadis pemalas berjanji tidak akan serakah dan tidak mengambil barang siapapun tanpa izin. Gadis pemalas dan gadis rajin yang hidup di sebuah rumah kecil di kota. Pada hari itu, ketika gadis pemalas sedang bermalas-malasan seperti biasa, gadis rajin pulang ke rumah bersama teman barunya.
4: Izinkan ku perkenalkan teman baruku. Namanya adalah Jenny.
0: Di saat gadis pemalas melihat kecantikan Jenny, ia menjadi sangat iri padanya. Dan kemudian, ketika saudarinya memintanya untuk membuatkan kue mangkuk untuk teman barunya, gadis pemalas menjadi marah.
4: Tentu-tentu saja.
0: Ucapnya, dan pergi ke dapur. Tapi bukannya krem, ia malah menaburkan pasta gigi ke salah satu dari kue mangkok yang ia siapkan. Ia meletakkan ketiga kue mangkok ke piring dan kembali ke ruang tamu. Ia memberikan Jenny sebuah kue yang diisi pasta gigi. Jenny mengambil dan menggigit dan tersenyum dengan senang.
4: Ini enak. Ini enak sekali.
0: Gadis pemalas sangat terkejut dengan hal itu. Dan ketika saudarinya memakan kue itu dengan nikmat juga, ia berpikir,
4: kurasa tidak seperti itu, aku sudah mencampurkannya.
0: Lalu ia memasukkan kue terakhir ke mulutnya dengan satu gigitan. Tapi itulah kuenya, dengan pasta gigi di dalamnya. Gadis pemalas hendak berteriak marah karena telah memakan kue itu. Tapi saudarinya tiba-tiba berkata,
4: ayo kita ke pesta rias!
0: Dan mengajak Jenny ke kamarnya. Melihat mereka bersenang-senang, gadis pemalas berlari ke dapur dan mengambil segenggam tepung. Ketika gadis-gadis itu memakai rias dan sambil bernyanyi, ia mencampurkan sebagian tepung ke dalam bedak Jenny. Saat Jenny hendak membedaki wajahnya dengan tepung, gadis malas itu tersandung dan jatuh ke tanah dengan sangat keras. Tepung yang ada di tangannya tersebar ke seluruh wajahnya. Gadis-gadis itu tertawa tiada henti melihatnya. Yang mereka pikir hanya sebuah lelucon. Gadis pemalas tidak tahu harus berbuat apa.

0: Jenny berkata,
1: sepertinya aku punya kutu. Sebaiknya aku pergi dari sini.
0: Ia pun pergi meninggalkan rumah.
1: Kau berhasil. Kau terlihat benar-benar iri pada temanku. Yang kau lakukan ini sangat jahat.
0: Ketika gadis rajin mengejar temannya, gadis pemalas tinggal di rumah sendirian. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia duduk ketakutan dan menunggu saudarinya sampai pagi hari. Ketidakadaan saudarinya membuatnya sedih, sehingga ia menyadari rasa irinya yang menyebabkan rasa kesepiannya. Lalu keesokan paginya, ia meminta maaf pada mereka berdua dan tak akan pernah iri lagi. Dan begitulah mereka selamanya, awal persahabatan dengan Jenny. Persahabatannya dengan Jenny dimulai.
2: Ya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan dongeng anak ya untuk adik-adik kita semua dan juga pendengar di siang hari ini, kisah anak pemalas. Nah, bagaimana sih tadi setelah mendengarkan satu dongeng tentang kisah anak pemalas? Nah, adik-adik di rumah jangan malas ya, bantulah orang tuanya, apalagi ini hari Minggu. Nah, hari Minggu itu juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa membantu orang tua ya. Tidak perlu yang berat-berat ya adik-adik ya. Nah, mungkin bisa menyapu rumah ataupun juga halamannya, membersihkan tempat tidur setelah bangun dari tidur gitu ya. Nah, dan tentunya mungkin juga membantu ibunya memasak di dapur orang tuanya, nyuci sayur, bersih-bersihkan sayur. Nah, tidak perlu yang berat-berat, mulai dari hal yang kecil dan ringan terlebih dahulu. Baik, semoga lagu satu dongeng yang dihadirkan tadi bisa menginspirasi untuk adik-adik semua. Jangan pemalas ya. Jangan. Oke. Pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat saat ini, tentunya kami masih terus menghadirkan lagu-lagu anak Nusantara ke ruang dengan adik-adik semua di pagi menjelang siang hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.

Oke, pendengar, pukul 10 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan Idola Anak ya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 dan sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga NTCOM di 99.9 MHz.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0 lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan, namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento es una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know, Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah putusannya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau setara dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpandi Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Gireprasta. Mario Tosubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Yang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
4: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
3: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
4: Iya deh, si paling tahu.
3: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
4: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
3: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer. All of the time. Oh.

Iya, mendengar baru saja tadi Anda mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini, edisi Minggu 5 Juli 2026 ya. Baik, pada pukul 11 selebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Baik pendengar, informasi terlebih dahulu akan dihadirkan untuk Anda di siang hari ini. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Ya, berikan informasi ini terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago mengingatkan bahaya disinformasi di ruang digital, yang mana menurutnya penyebaran fitnah dan ujaran kebencian dapat mengancam persatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan dalam silaturahmi bersama Forkopimda dan juga tokoh masyarakat Kepulauan Riau, yang mana kegiatan berlangsung di Markas Polda Kepulauan Riau Batam pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin. Jamari menilai tantangan bangsa kini tidak hanya terjadi di dunia nyata, ruang digital juga menjadi arena yang harus dijaga bersama. Pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Iya, peringatan pukul 11:47 waktu Indonesia Barat ya, telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan perbanyaklah harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang soleh, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

0: Ya, mendengar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di Ragam Budaya ya pada siang hari ini. Silakan Anda request lagu-lagu kesukaan Anda di siang hari ini di Ragam Budaya. Dan silakan di layanan telepon 0857-5381-0365. Nampaknya sudah ada yang bergabung, kita coba terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Mas Cantik dalam acara Ragam Budaya.
0: Baik, selamat siang. Bu Dendi, bagaimana cuaca di sana?
1: Cuacanya cukup berdengkang nih.
0: Cukup berdengkang, oke.
1: Iya, betul.
0: Baik, lagu?
1: Nah, lagunya kayaknya dari lagu-lagu Melayu nih. Kayaknya dari Edi Sri Tengah, judulnya kalau tidak salah tuh di simpang jalan apa tuh ya?
0: Di simpang jalan Edi Sri Tengah ya.
1: Kayaknya itu judulnya, tapi entah bagaimana kan ada enggak di situ.
0: Edi Sri Tengah. Oke, di Ambang Sore ya.
1: Betul, di Ambang Sore bukan di Simpang Tiga.
0: Di Simpang Jalan tuh ini Cynthia penyanyinya.
1: Di Ambang Sore. Salamnya di Ranggula Jamba ya.
0: Oke, siap.
1: Makasih, selamat siang Ragam Budaya Sabang Merah dan sekitarnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Dendi ya. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Bung Eko, seperti apa cuacanya di sana?
2: Kuat panas nih, Mbak.
0: Kuat ini panas.
2: Luar biasa, Mbak, panas hari ini, Mbak.
0: Boleh langsung masuk ke dalam sungai yang di samping?
2: Boleh. Bung Eko dekat Sungai Kepuas nih.
0: Nah, itu dia.
2: Kalau mau mandi jempur aja ke Sungai Kepuas, enak.
0: Judul lagu?
2: Judul lagunya? Ya biasa lah, dari daerah Padang kan gitu kan. Apa judul yang bagus sedikit ya?
0: Apa tuh?
2: Nyari-nyari judulnya yang bagus sedikit. Pariaman aja lah.
0: Pariaman? Tadangalangang Betabui Mangko Nyerami ya?
2: Wah. Ada kan lagunya?
0: Pariaman ada dari Citra Irani.
2: Oke, salam dari Rangkula Jamba ya. Dari A sampai Z, dari Z sampai ke A. Buat Mbak semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Eko ya. Lagunya Pariaman. Oke. Silakan penelpon berikutnya di belakang Bung Eko, masih di Ragam Budaya pada siang hari ini ada siapa? Silakan di WhatsApp di 08 1157564 dan juga di layanan telepon 0857538103 65. Dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu sembari menunggu penelpon berikutnya di sesi kedua.

0: tadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan lagu dengan judul Pariaman ya dari Citra Irani. Oke, silahkan penelpon berikutnya di layanan telepon di 085753810365 dan juga di WhatsApp call kami di 081157564 ya. Oke. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Dato' Uban.
0: Oke, Dato' Uban, lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Joh Dari. Tang Bebini Age.
0: Tang Bebini Age.
1: Ah, Bebini Age.
0: Bebini Age.
1: Dari Joh Dari.
0: Bebini Agi Joh.
1: Joh Dari.
0: Joh Dari. Waduh. Bajeng Bebini. Ah. Bebini Agi Andi Joh Dari.
1: Ada kan?
0: Ada Bebini Agi Andi Joh Dari ya.
1: Ah, itulah dia.
0: Ah, inilah nama yang benarnya. Ya. Andi Joh Dari.
1: Soalnya pelat ini mau menyebutnya tidak bergigi.
0: Au au au.
1: Itu aja ya, Pak.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Dato' Uban ya di Kuburaya. Oke, silahkan penelpon berikutnya di belakang Dato' Uban ada siapa? Di 085753810365 ya. Baik. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Iya, selamat siang Kak Isma.
0: Iya, dari Sungai Mawang kan nih?
2: Iya, betul.
0: Bagaimana tuh persiapannya, aman?
2: Wah, aman Kak.
0: Aman.
2: Iya, semakin ramai mereka yang
0: makin ramai. Bekerja. Buka lapak lah kita ya.
2: Apa namanya tuh masih lampu kan, banyak yang cari es, aduh kasihan.
0: Aduh, hai. Ya. Yuk, jualan.
2: Sampai pukul 4 kemarin tuh Kak baru hidup.
0: Baru hidup dari jam setengah sembilan ya?
2: Jam sembilan Kak kemarin tuh.
0: Oh, dari jam sembilan. Ya. Tapi di kawasan Sabang Merah alhamdulillah pula tuh.
2: Oh ya.
0: Nyala dia. Oke, lagu?
2: Lagu Dayak ya Kak ya?
0: Iya, benar.
2: Totap Bidoi judulnya Kak.
0: Apa?
2: Totap Bidoi.
0: Totap.
2: Totap Bidoi dari Casey dan Yurika.
0: Oke, Totap Bidoi dari?
2: Ya. Dari Casey dan Yurika.
0: Casey dan Yurika. Ini udah pernah kah lagu ini rasanya belum?
2: Udah pernah Kak di Pekerja, ada sering.
0: Oke, siap.
2: Oke, itu aja Kak.
0: Di chat biasanya ada nih kan?
2: Apanya?
0: Di chat biasanya ada ini. Mbak Isma belum ketemu nih.
2: Oh iya Kak, Totap Bidoi Kak.
0: Totap Bidoi.
2: Iya.
0: Totap
2: Bidoi. T-O-T-A-T.
0: Oke, okay, Casey sama Yurika ya. Oke, okay, siap. Aman. Udah ketemu nih.
2: Iya, Kak. Makasih ya, Kak.
0: Yuk, baik. Terima kasih kembali dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Dengan siapa di mana?
3: Dengan lokasi. Selamat siang menjelang siang.
0: Oke, siap. Dari
3: Advisor
0: Lanong Bonti
3: Aikepo
0: Aikepo
3: Indonesia memang betul.
0: Oke, baik.
3: Material pengetahuan
0: lagu Mbak. Lagu apa nih?
3: Lagu tuh lagu pingin dengan lagu Lancang Kuning.
0: Lancang Kuning. Oke.
3: Okay.
0: Nyanyikan lalu ai.
3: Lancang kuning, belayar malam, belayar malam. Itulah nak bisa lagu lama-lama.
0: Tidak nanti bisa. Ketahu. Oh. Saja sedap lah, mantap lagunya.
3: Lagunya, setiap hari itu. Udah makan Mbak Dini?
0: Mbak Dini ke siapa? Mbak Dini di rumah dia.
3: Ini siapa nih?
0: Itulah dengan siapa lah nih?
3: Tidak kenal suara.
0: Oh, tidak kenal. Dah lah, kalau tidak kenal, tidak diputar lah lagu ini nanti.
3: Udah.
0: Dia kenalnya Mbak, dia tahunya Mbak Dini, Mbak Cika. Ingat di memori dengan Ai itu, di memori Ai.
3: Oh,
0: ingat gitu. Kuat ingatnya kalau udah Mbak Dini, Mbak Cika, kuat benar. Ai ingat.
3: Kalau yang ini enggak ingat kan?
0: Oh lah, enggak apa-apa lah. Kalaupun enggak ingat.
3: Cuaca bagaimana Mbak sana?
0: Cuaca siang hari ini cukup membara nampaknya di luar sana.
3: Oh, sama dong, tempat kami pun gitu juga. Cukup membara juga.
0: Di mana tuh Ai tempatnya?
3: Sebongkok Pak, Sebongkok.
0: Sebongkok. Sebongkok tuh Kembayan kah?
3: Oh, Sebongkok tuh sebelah Hulu Sanggau tuh Pak.
0: Oh, sebelah Hulu Sanggau. Kalau di Kembayan ada juga Sebongkok namanya.
3: Oh.
0: Okelah. Lagu aman.
3: Terima kasih salamnya diangku dari Sabezik. Terima kasih yang bawa acara yang tidak nama, tahu namanya nih.
0: Nah, udah iyalah. Sehat
3: selalu.
0: Cari tahu aja nanti Ai namanya siapa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ai Kepo di Sebongkok ya. Oke. Dua lagu sudah ada di sini. Lagu requestan pendengar kita di Ragam Budaya sesi kedua. Dan sama-sama kita dengarkan dua lagu ini. Ada lagunya Bebini Age dan lagu Dayak Totap Bidoy.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
3: Next day.
2: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: 0813 810 3 65. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya, Mbak
0: Isma. Oke, siapa L? Lagunya apa nih?
1: Lagunya Krisis Global, Mbak Isma.
0: Apa? Krisis Global?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh Pak L?
1: Pokoknya lagu Jarak Jangkang.
0: Krisis Global.
1: Ada, Mbak Isma.
0: Oke, tunggu Pak L, kita cari. Oke, siap, lagunya aman.
1: Oke, terima kasih, Mas Siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Dengan Pak L ya, yang baru saja bergabung di siang hari ini, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Gimana Kalong, sudah santap siang?
2: Sudah. Enak kayak sayur cempedak.
0: Saja mantap, no.
2: Mantap, colet cabai, ada daun singkong.
0: Jadilah.
2: Ada ikan nasi lagi. Mantap.
0: Mantap. Mana Mbak Miati? Mbak Miati bangun enggak dia nih?
2: Bangun-bangun Mbak Miati bangun. Makan colet anu, apa nama? Daun ubi colet cabai, cabai coletnya. Saya cembedak nih, ada ikan asin lagi. Mantap, kenyang nih.
0: Mantap. Judul lagu apa nih, Kalong?
2: Apa judul lagunya ya? Senyum buntak ajalah.
0: Senyum buntak, oke. Kalau produk kenyak, senyumnya buntak gitu ya.
2: Pernah kasih buntak tuh, senyum. Nggak pernah, Kalong nengoknya dia senyum tuh, buntak tuh.
0: Senyum
2: buntak. Belalang tuh, Pak. Kan buntak ketawang kabong. Belalang tuh enggak pernah kalau nengoknya senyum.
0: Enggak pernah senyum dia ya. Berarti buntak nih belalang ya, Kalong?
2: Kampung. Belalang kata orang Indonesia. Senyum buntak lagunya. Balai pandai ya. Pandainya cipta lagunya judulnya.
0: Senyum buntak. Oke.
2: Nah, itu jak dari Kalong ya. Salam kompak selalu aja.
0: Siap.
2: Nanti tak kebutar lagunya. Buat Mbak Prama tuh. Mbak Isma. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Nanti Kalong dengar lagunya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Kak Long ya, yang baru saja bergabung. Lagunya Senyum Buntak. Oke, dua lagu sudah ada di sini. Ada lagu Daya Jangkang Krisis Global. Ya, oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo.
3: Halo. Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bunda.
3: Ya, Mbak Isma.
0: Bagaimana di sana? Hujan kah panas?
3: Panas banget.
0: Panas banget. Oke. Okay.
3: Iya, panas banget. Lagunya
0: apa?
3: Rujak ulek.
0: Rujak?
3: Rujak ulek.
0: Rujak ulek.
3: Oh. Dari Walsina.
0: Dari siapa, Bun?
3: Walsina.
0: Rujak ulek dari Anissa Salma Walsina. Oke, okay, siap, aman lagunya.
3: Nah, ada
0: ada.
3: Mami hati ya, sama Kalong aja lah ya.
0: Iya, siap.
3: Ada itu satu lagi untuk Yuli itu di Sungai Mawang. Siang-siang hari ini makan rujak ulek itu pokoknya sedap gitu.
0: Sedap.
3: Biar mata ya apalagi yang pedas-pedas gitu kan. Pokoknya matanya tuh meleleh gitu kan, enak. Segar pokoknya.
0: Segar lah ya. Oke.
3: Okay. Ya, terima kasih, selamat siang Mas Wan.
0: Baik Bunda, terima kasih, selamat siang dengan Bunda Hesti ya di Buduai. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita.

Ya, peringatan pukul 12:58 waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp call kami ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini lagi stay bersama kami di frekuensi 99.9 MHz ya. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita siang untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: suhu yang dipertahankan itu adalah di bawah 10 derajat Celcius untuk mitigasi selama
1: acara ini. Dan seperti biasa, kita bisa melihat respon masyarakat, animonya bagus, terutama anak-anak. Baratnya seperti...
2: Warta berita siang selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ghulam Muhammad Sharon, mendesak PLN agar mempercepat perbaikan kebocoran boiler pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Hal ini guna meminimalisir pemadaman bergilir di wilayah terdampak yang berimbas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ia mengatakan, yang paling terdampak karena pemadaman bergilir beberapa hari terakhir ini adalah sektor ekonomi. Menurutnya, banyak usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada energi kelistrikan kini tidak bisa beroperasi. Sebelumnya, PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalbar, Muklis Zarkasi, mengungkapkan, PLN terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga pasokan listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang tersedia. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya, PMI Kabupaten Sanggau menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga kualitas stok darah saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Upaya tersebut dilakukan melalui sistem penyimpanan khusus maupun penggunaan cool box agar pelayanan kebutuhan darah kepada masyarakat tetap berjalan.
3: Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Ekslasia mengatakan, sejumlah langkah mitigasi disiapkan untuk menjaga kualitas stok darah saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski pasokan listrik terganggu. Ia menambahkan, selain mengandalkan sistem penyimpanan, PMI Sanggau juga menyiapkan cool box yang dilengkapi dengan ice pack sebagai langkah antisipasi. Fasilitas tersebut digunakan apabila darah harus dipindahkan saat terjadi pemadaman dalam waktu tertentu. Ia menjelaskan, PMI Sanggau juga memiliki genset sebagai sumber listrik cadangan untuk menghadapi kondisi darurat. Namun, kapasitas genset tersebut belum mampu mengoperasikan seluruh peralatan kelistrikan yang ada di gedung markas dan laboratorium secara bersamaan.
0: Lab PMI itu, di UD PMI itu, sistem yang mampu mempertahankan suhu di dalam internalnya selama 4 jam. Suhu yang dipertahankan itu adalah di bawah 10 derajat Celcius. Untuk mitigasi selama bila terjadi mati lampu yang berkepanjangan, markas PMI sendiri sebenarnya punya genset, tetapi genset ini tidak mampu menyalakan semua alat itu ya secara bersamaan. Jadi memang bila ada yang membutuhkan darah, tentunya kita akan proses seperti biasa. Dan tetap harus berkoordinasi dengan PLN bagaimanapun caranya supaya pemadaman yang terjadi di lab PMI ini tidak terlalu lama terjadinya.
3: PMI Sanggau memastikan pelayanan kebutuhan darah kepada masyarakat tetap menjadi prioritas selama terjadi pemadaman listrik. Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar distribusi dan penyimpanan darah tetap aman serta pelayanan tidak terganggu. Wulandari melaporkan.
2: Kelancaran distribusi dari distributor menjadi faktor utama yang menjaga ketersediaan stok sembako di sejumlah toko di Kabupaten Sanggau selama musim kemarau. Salah seorang pedagang sembako di Sanggau, Ami, mengatakan, pasokan berbagai kebutuhan pokok hingga saat ini masih terpenuhi karena pengantaran barang dari distributor berlangsung lancar. Menurut Ami, harga beras masih relatif stabil, sedangkan harga telur justru mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Ia menegaskan hingga kini belum ada kendala selama musim kemarau yang mempengaruhi distribusi maupun ketersediaan sembako di tokonya. Ami berharap kelancaran distribusi dapat terus terjaga sehingga stok kebutuhan pokok tetap tersedia dan aktivitas perdagangan berjalan normal selama musim kemarau. Persatuan Gasing Urang Sanggau, Pegasus, terus menggalakkan pelestarian permainan gasing melalui kegiatan Car Free Day di Kabupaten Sanggau. Upaya tersebut dilakukan untuk mengenalkan permainan tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda, di tengah pesatnya perkembangan game online.
4: Persatuan Gasing Urang Sanggau atau Pegasus menggelar permainan gasing dalam kegiatan Car Free Day atau CFD di Sanggau sebagai upaya melestarikan permainan tradisional. Sekretaris Pegasus Nur Afandi mengatakan, kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat dengan antusiasme yang tinggi, terutama dari kalangan anak-anak. Menurut Fandi, Pegasus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian permainan gasing di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan gawai oleh anak-anak. Ia menjelaskan pengembangan komunitas diawali dari lingkungan kecil dan saat ini telah berjalan di 3 lokasi, yakni Kantu, Sungai Kosa, dan 1 lokasi lainnya di Sanggau.
1: Acara ini, dan seperti biasa, kita bisa melihat respon masyarakat, animonya bagus, terutama anak-anak. Baratnya seperti berlomba lah melawan kemajuan teknologi, di mana anak-anak sekarang sudah banyak bermain gadget. Di sini kami sebagai pengurus gasing Sanggau Pegasus punya tanggung jawab moral untuk melestarikan permainan ini biar tidak punah. Nah, seperti kalau antusiasme, memang kita memulai dari lingkungan kecil dulu. Untuk saat ini memang kiblatnya baru ada 3 lokasi. Di Kantuk sendiri, di sini. Yang kedua, di daerah Sungai Kosa. Yang ketiga tuh di daerah Standing.
4: Pandi juga berharap pelestarian permainan tradisional menjadi perhatian dan mendapat atensi dari generasi muda agar warisan budaya daerah tetap terjaga. Selain itu, ia berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan melalui pembinaan, fasilitas kegiatan, dan penyelenggaraan berbagai event yang dapat mendorong pelestarian permainan tradisional. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. PMI Sanggau siapkan mitigasi pemadaman listrik bergilir. Pegasus Sanggau lestarikan permainan gasing. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang tercepat juga. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
3: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini...
4: Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1
3: RRI. Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Iya, peringatan pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini setnya akan dihadirkan musik Prodangdut ya ke ruang dengar peningar dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan silakan nanti peningar bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya di 08 57 538 10 3 65. Dan juga di WhatsApp di 08 11 57 56 56 494. Satu lagu dangdut terlebih dulu akan dihadirkan untuk pendengar semuanya mengawali kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu tadi sudah dihadirkan mengawali kebersamaan kita di musik Pro Dangdut ya. Lagunya Cintaku Dak Dik Duk Pret. Wow. Oke, di layanan telepon kita coba terima. Wah, terputus, silakan dicoba kembali. 08 57 538 10 3 65. Dan juga di WhatsApp call kami 08 11 57 56 494. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Agak laju nampak Mbak Elsa. Gimana tempoyak, sudah jadi durian banyak yang jatuh?
2: Oh, ada, dapat dua tadi ambil sholat zuhur. Tapi buah duriannya buah ujung kecil-kecil, buah tempoyak ada dalam kulkas.
1: Yang penting
2: nanti, apanya?
1: Yang penting rasanya nendang. Siap.
2: Kasih 2 sendok, 3 sendok.
1: Jadilah tuh pelepas no.
2: Itulah. Mbak Cika ada balik ke balai kah?
1: Eh?
2: Mbak Cika ada ke balai kah dia?
1: Ada di sini dia.
2: Oh, berarti belum ke balai ya?
1: Belum.
2: Oh, iyalah.
1: Nunggu Mbak Cika nampak
2: nih. Bagi tempoyak sikit seorang
1: kata balai, jadilah ya. Mbak Elsa.
2: Lagunya jangan apa? Lalu lagu tempoyak. Nanti kalau pulau nyam yang jaga durian dengan lagu tempoyak.
1: Tempoyak tuh kan? Nanti ragam budaya besok dia tuh.
2: Oh iya, ada lah ya judul tempoyak ya.
1: Oh.
2: Kau dangdut tuh durian jatuh ya, ada ya judulnya ya.
1: Kakek Ririn tahu dia ada tuh.
2: Lagu itu.
1: Kenapa?
2: Mau minta sejuta luka aja lah dari
1: Rita Sugiarto. Banyak.
2: Iya, satu butik luka aja sakit tuh. Jatuh di bawah pohon apa tuh? Kena tunggul tuh luka sakit aja sakit apa lagi.
1: Udah apa nak jadi nih kalau udah sejuta luka nih.
2: Jadilah Mbak Isma.
1: Dah hehehe. Oke lah, lagu aman.
2: Lagunya pokoknya spesial buat orang yang lagi nunggu buah durian lah ya. Ini sebelum terputus kayak kemarin tuh capek Mbak Isma ngomong seorang di HP.
1: Ternyata.
2: Ada Nek Uda, ada Kak Neng tuh yang lagi nunggu buah durian. Semoga banyak durian runtuh hari ini ya.
1: Amin.
2: Pokoknya buat pendengar Entekong, yang di Sanggau, yang di Sambas, yang di Sungai Daun, pokok semua-semua ya. Yang berdua yang lagi monitor, salamnya dan keluarga dari Asam Tazid, Tam Persuali. Buat Mbak Ismanya, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Elsa ya di PJS. Baru saja selesai. Selesai apa nih? Makan siang mungkin ya. Kalau nunggu durian buah penghujung ya, kocit-kocit tapi nendang rasanya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan
3: Dato Uban.
1: Dato Uban, Uban. Siap.
3: Tadi Pak Ismail bilang di apa? Mana ya? Di Pontianak.
1: Oh, ternyata bukan di Kuburaya ya?
3: Kuburaya, kan Kuburaya Pak Ismail. Cuma bilang
1: Di Sidas.
3: Sidas.
1: Oh, yang di Kuburaya itu ya siapa?
3: Itu Mbah Kakung.
1: Mbah Kakung. Udah.
3: Iya.
1: Kemana Mbah Kakung ini? Mungkin rindu kali ini. Udah lama tak gabung dia.
3: Rindu kali.
1: Udah lama tak kedengaran suaranya.
3: Lagunya kata terakhir.
1: Kata terakhir.
3: Dari Asmadi.
1: Dari Asmadi, kata terakhir.
3: Ya.
1: Oke, siap.
3: Kirim salamnya dulu dengan Kak Long, jangan bergulung, Kak Yuli, Kakek Andin, Abu Kocai, Aisepo, Ma Indah, dan yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke, baik, siap. Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Dato Uban ya di Sidas. Oke, silakan penelpon berikutnya. Ada siapa di 08 57 538 10 3 65? Di musik Pro Dangdut ini baru sesi pertama ya, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut kita Mbak Isma.
1: Ya kek, sudah selesai ke acaranya kek?
3: Sudah selesai semalam ya.
1: Saja ramai ya kek ya?
3: Ramai, 3 malam Mbak Isma.
1: Kalau kita cari kakek pasti tidak ketemu tuh.
3: Iyalah, ada Mbak Isma ke mana kak ke Penganang?
1: Mbak Isma melalui udara aja lah.
3: Iya kak.
1: Oh.
3: pakai telepon aja lah ya.
1: Mm-mm.
3: Lalu sekarang kan telepon canggih sekarang.
1: Canggih.
3: Iyalah.
1: Oke.
3: Okay. Nomor 3 saya ini ya.
1: Iya.
3: Yeah. Dan nomor 4 yang kan 3. Saya nomor 3 lah.
1: Mm-mm.
3: Lagunya apa ya Mas Ma? Aku nanti kau di pintu surga aja lah Mas Ma.
1: Aku nanti kau di pintu surga.
3: Iya.
1: Oke. Biar aku
3: gak apalah Mas Ma.
1: Mm-mm.
3: Saya ini mentor terus Mas Ma.
1: Oh.
3: Pokoknya pas aja lah, tetap dengar aja kan ya.
1: Oke, siap.
3: Okay. Nah, salamnya fotokopi kekeban dan tadi ya lah.
1: Oke.
3: Okay. Semuanya pulangnya tapi semuanya untuk keluarga semoga tetap selalu lah semua.
1: Oke, okay, siap.
3: Nah, itu aja intinya semuanya.
1: Baik.
3: Oke, okay, terima kasih selamat siang semua.
1: Baik, terima kasih selamat siang dengan Kakek Ririn ya di Pengadang. Lagunya ku nanti di pintu surga. Oke, okay, siap. Lagunya ku nanti di pintu surga ya. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Kakek Ririn ada siapa di 085753810365 di WhatsApp call sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Macironi kan nih?
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya.
4: Bukannya Mama Roni, Mama Gunawan.
1: Ah, Maci Gunawan. Matikan radionya loh. Ah, agak lambat jadinya. Iya.
4: Ah, nantilah saya mau mati dulu. Ah,
1: Maci
4: Gunawan. Matikan radionya loh. Iya, pasti dong. Masih dapat judul?
1: Judul kita terima dulu apa?
4: Durian jatuh ya.
1: Durian jatuh. Sudah jatuh kah?
4: Iya, sudah jatuh.
1: Sudah
4: tapi
1: banyak.
4: Belum bagus benar.
1: Bagus benar. Oke lah. Mbak Isma sih kalau masalah durian ini segera OTW aja nampaknya.
4: Iya.
1: Tapi
4: salam dulu ya.
1: Oke, lanjut. 5 saja ya, Maci Gunawan.
4: Terutama buat Mbak Cantik yang sedang berada di meja siar, semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan
1: Amin.
4: Baik. Dan dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sehat dan salam kompak ya buat teman-teman dimanapun Anda berada tanpa kecuali. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat bertugas. Semangat ya.
1: Siap, siap, siap. Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Maci Gunawan ya dari Lomor. Lagunya Durian Jatuh kita terima dulu. Dua lagu akan kita putarkan di siang hari ini. Ada Sejuta Luka dari Rita Sugiarto dan Kata Terakhir dari Ahmadi.

0: berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di WhatsApp ya. Di layanan telepon dan tadi juga sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Oke, terputus, silahkan dicoba kembali nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Lagunya apa, Bung Eko?
1: Lagunya 100 kali.
0: 100 kali.
1: Yang bawa lagunya Saparudin KDI, Mbak.
0: Saparudin KDI.
1: Ah, 100 kali dari Saparudin KDI.
0: Saparudin KDI. Oke, siap.
1: Bagus, siap kan?
0: Siap.
1: Boleh enggak nyapa-nyapa 1-2 orang?
0: Boleh.
1: Yang pertamanya buat adik angkat Bang Eko yang di Simpang 4 Kayu Latis buat adik Mola. Yang keduanya buat adik Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya. Buat Mama Bobo, Sisil di Embaung, Ai yang di Sompubo sama neneknya. Yang lainnya aku lanjut Mbak ya.
0: Oke.
1: Lagunya ada Mbak?
0: Ada.
1: Oke, kalau lagunya ada, Bang Eko ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut Dangdut adalah kita dengan Bung Eko ya. Oke, di line telepon kembali. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut Dangdut adalah kita, Kak Isma kembali lagi, Yuli.
0: Oke, lagunya?
2: Nah, dari Tia, Kak, Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu dari Tia.
2: Ya, cover ya, Kak ya.
0: Oke.
2: Oke, salam ya, Kak.
0: Dikit. Siap.
2: Nah, buat Bang Eko tadi. Alhamdulillah Bang, sehat aku, Abang juga sehat ya. Terus buat Bunda Hesti, terus buat Kakek Uban, terus buat Mama, siapa tuh? Indah, Diul, yang lainnya serangkul aja deh Kak.
0: Oke.
2: Oke Kak, itu aja, terima Siap. Kasih.
0: Baik, terima kasih dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Lagunya Kupu-kupu, Tia ya penyanyinya. Oke, berikutnya di 0857-5381-0365, 0811-5756-494. Dua lagu sudah ada di sini, ada 100 kali dari Safar KDI dan Kupu-kupu dari Tia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Nampaknya kita bacakan dulu di WhatsApp ini. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toyib, vokal cewek dari Abang Putra Segitiga Pantai Selatan. Ya, Bang Toyib, persinya cewek ya penyanyinya. Oke, salamnya untuk Aipatah. Patah-patah Datu Uban, Abang Madun, Murakayu Lapis, Ica, Eko, Abu Kocai, dan lain-lain. Banyak terima kasih. Oke, siap. Bang Toyib, kita cari dulu ya. Selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Dari Bang Iwan di Bodok, request lagu Malang dari Iis Dahlia ya. Oke, siap. Di layanan telepon kita coba terima dulu. Oke, terputus. Silahkan dicoba kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, Bung Dendi.
5: Iya betul. Boleh lagu ini.
4: Iya.
5: Nah, ini lagunya lain daripada yang lain nih. Saya bongkar Dangdut nih.
4: Apa tuh?
5: Bongkar Dangdut.
4: Bongkar Dangdut.
5: Lagunya dari Ike Tresnawati, judulnya Dibelai.
4: Dibelai, oke, siap, lagunya saya terima dulu.
5: Ya. Salam-salamnya buat semua aja lah yang masuk acara Pro Dangdut di mana saja berada begitu.
4: Oke.
5: Okay. Makasih Mbak Isma.
4: Oke. Okay.
5: Menjelang sore, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Dendi ya, lagunya dari Ice Trisnawati Dibelai, oke. Okay. Dua lagu sudah ada di sini, lagu requestan pendengar kita ada Bang Toyib dari Ade Irma dan Malang dari Iis Dahlia.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita yang bergabung di WhatsApp sudah kita putarkan ya, pendengar ya. Dan selanjutnya silahkan di 0857-5381-0365 di siang hari ini di Musik Pro Dangdut ya. Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dari Mok Kawok di Dusun Lintang Parindu ya. Lintang apa nih? Lintang Es Parindu ya. Lagunya Sepiring Berdua. Untuk Johan sedang bikin rumah rapin. Oh, oke, siap. Silakan, ada siapa penelpon berikutnya di layanan telepon di siang hari ini di Musik Pro Dangdut sesi ketiga. Silakan 0857-5381-0365. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba terima ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Oke, siap.
2: Halo. Pro Dangdut.
1: Iya, Bunda, halo.
2: Oh ya, halo, halo. Ini aku melalui Antico jadi agak delay gitu ya.
1: Oh, lambat. Agak delay, siap.
2: Jadi lambat sedikit tak apalah ya.
1: Yang penting lambat. Pasti ya, Bun.
2: Baik, Ma.
1: Iya, saya, Bunda.
2: Nih makanya. Bunda itu mengharapkan supaya RRI Sanggau itu ada lagi gitu loh. Di tempat kami nggak bisa diterima soalnya.
1: RRI Sanggau ada nih, Bun. RRI Antikong gitu.
2: Maksudnya ini Bunda kan pakai RRI Antikong kan.
1: Iya.
2: Dengernya. Maksudnya saya mengharapkan supaya RRI Sanggau itu ada juga gitu loh. Waktu itu kan ada, tapi sekarang tuh udah nggak ada lagi di radio kami itu gitu loh.
1: Oh, Radio Sanggau, RRI Sanggau nggak ada di Radio Bunda gitu.
2: Begitu maksudnya.
1: Oh.
2: Waktu itu bagus banget. Tapi kan sudah lama, mungkin udah hampir satu bulan tuh nggak ada lagi gitu.
1: Baik, siap.
2: Oke lah kalau begitu. Sebetulnya Bunda tuh malu ya mau ngomong terus begitu. Iya, malu gitu loh.
1: Mungkin karena kita ini masih ada streaming itu, Bun, siaran langsung pertandingan Piala Dunia.
2: Oh gitu.
1: Ya? Sampai tanggal 19 Juli RRI kan menyiarkan secara langsung juga.
2: Oke. Begitu nanti Bunda tunggu ya.
1: Oke, siap.
2: Semuanya. Bisa kembali normal gitu loh.
1: Baik, lagunya apa, Bun?
2: Aku Semut Merah. Oke. Selamat siang, Mbak Isma. Selamat siang berangsur ya, Mbak Isma.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore dengan Bunda Esti di berdua ya. Oke, dua lagu sudah ada di sini. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap tangan, yuk ke nomot, tekidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entiko, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Halo. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, siap. Dari siapa di mana?
2: Dari Dara Kepuas.
1: Oke, siap. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Dibelai.
1: Dibelai?
2: Iya.
1: Itu kan tadi sudah diputar lagu Dibelai itu. Oh, Ice Trisnawati ya. Ah, ini akan oke, siap.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Iya. Nah, salamnya di Rancu Reja semua ya, Mbak Isma.
1: Yuk.
2: Tanpa kecuali.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dara Kepuas. Lagunya Ice Trisnawati Dibelai ya. Oke, siap. 14 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Masih ada 3 lagu yang akan kami putarkan. Dan lagu pertama kali putarkan dari Ice Trisnawati Dibelai, dan yang kedua adalah Kunanti di Pintu Surga.

Memenuhi request dari Abah Syakri, ini ada satu tembang ke Bali, ada Kunanti di Pintu Surga bareng Multi Projobang dan juga Cumi-Cumi bakal dilantunin ada Sherly K D I A T.

Ya, mendengar pukul 14 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya sudah kebersamaan kami menemani peringat di Sanggau Siang. Dan kami akhiri pula kebersamaan kami, saya Isma Wakil, tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya mundur pamit. Satu lagu dangdut kami akan hadirkan sebagai penutup di Musik Pro Dangdut siang hari ini. Dan nanti pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore, tentunya juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Iya, baik pendengar, masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM yang kami panjarluaskan dari kawasan Sabang Merah. Edisi sore hari ini Anda bersama kru-kru yang bertugas yang nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Iya, edisi sore hari ini pendengar, beberapa sesi acara akan kami hadirkan, diantaranya pukul 15 hingga 16 musik dan informasi, kemudian 16 hingga 16.30 warta berita daerah Pro 1 RRI Pontianak, dan 16.30 hingga 17 Kentongan, kemudian 17 hingga 18 nanti seperti biasa kami hadirkan musik dan informasi, dan 18 hingga 19 masih terus kami hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Lintas Sanggau Sore edisi 5 Juli 2026. Saya Eko Karjuan dan kru-kru di teknisi yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
8: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Beda Bol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
4: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
18: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Ya, pendengar informasi kami hadirkan terkait dengan kondisi PLN ya, di mana beberapa hari terakhir sempat terjadi pemadaman listrik di beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau. Anggota Komisi 12 DPR RI Gulam Muhammad Saron mendesak PLN agar mempercepat perbaikan kebocoran boiler pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Hal ini guna meminimalisir pemandangan bergilir di wilayah terdampak yang berimbas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dia juga mengatakan yang paling berdampak karena pemadaman bergilir beberapa hari terakhir adalah sektor ekonomi. Menurutnya banyak usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada energi kelistrikan kini tidak bisa beroperasi. Sebelumnya PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalbar, Muklis Zarkasih, mengungkapkan PLN terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga pasokan listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang tersedia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Ya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan efisiensi anggaran, hal ini menjadi tantangan perbaikan jalan di Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menyampaikan keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani infrastruktur jalan pada tahun 2026. Penurunan alokasi anggaran dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan jalan. Ia menjelaskan Kabupaten Sanggau yang memiliki wilayah yang luas mencakup 15 kecamatan, 6 kelurahan, dan 163 desa membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan normal. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan program. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek

dunia? Dokter gigi, ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau mendesak PLN untuk mencari solusi atas pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau ya sejak beberapa hari terakhir. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, mengatakan pemadaman yang terjadi sudah merugikan banyak pihak termasuk masyarakat. Yeremias mengatakan masyarakat selaku konsumen sudah menjalankan kewajibannya dengan membayar tagihan listrik sesuai yang dipersyaratkan PLN. Sambungnya, PLN memberikan hak masyarakat yang beberapa hari terganggu imbas pemadaman listrik. Ia mengungkapkan banyak sektor yang terdampak, di antaranya usaha produksi masyarakat menjadi tidak maksimal sehingga mengganggu perekonomian warga. Ya, mendengar informasi terkait dengan pemadaman listrik, DPRD Sanggau desak PLN untuk mencari alternatif. Informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengan Anda di musik dan informasi sore hari ini. Kita saat ini mendengar di 15.54 waktu Indonesia Barat. Pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: OJK Kalimantan Barat edukasi menjangkau seluruh masyarakat.
2: Jadi kalau misalnya dari online sendiri bisa diakses melalui idepkuojk.go.id.
1: Kormi Singkawang matangkan persiapan tuan rumah for Prof 2 Kalimantan Barat.
3: Selamat datang di kota Singkawang. Bertandinglah dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas.

0: Itulah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Andre Widianto. Inilah pokok-pokok berita. Dan pendengar, informasi pertama yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat terus memperkuat literasi dan perlindungan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital sepanjang semester 1 2026, di mana ribuan masyarakat telah mendapat edukasi, sementara pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal juga terus diperketat.
1: Ribuan warga Kalimantan Barat mendapat edukasi keuangan sepanjang semester 1 2026 sebagai upaya meningkatkan literasi sekaligus mencegah maraknya aktivitas keuangan ilegal. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat melalui Humas Rizha Ramadhani mengatakan sepanjang semester 1 2026 pihaknya telah menggelar 55 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang diikuti 3.581 peserta di berbagai kabupaten dan kota. Selain edukasi, OJK juga memperkuat perlindungan konsumen. Hingga Juni 2026, tercatat 6.946 layanan OJK checking serta 120 layanan konsultasi, informasi, dan pengaduan yang diterima melalui layanan langsung maupun aplikasi.
2: Jadi kalau misalnya dari online sendiri bisa diakses melalui idepkuojk.go.id, dan untuk konsultasi pengaduan sendiri ada 96 total layanannya, baik pemberian informasi maupun pengaduan. Nah, ini dari sisi pengaduan sendiri, ada yang masuk ke APPK atau kontak 157 ya, aplikasi portal perlindungan konsumen, sebanyak 24 layanan di mana ada 6 pengaduan dan juga 18 pertanyaan.
1: Rizha menambahkan, OJK juga mengencarkan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui 19 kampanye edukasi yang menjangkau 2.278 peserta, sekaligus melakukan penanganan terhadap berbagai indikasi praktik keuangan ilegal dan penyalahgunaan nama OJK. OJK Kalimantan Barat menghimbau masyarakat untuk tidak memastikan legalitas lembaga jasa keuangan sebelum bertransaksi, serta segera melaporkan dugaan penipuan atau investasi ilegal agar terhindar dari kerugian. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau WID Kalimantan Barat melakukan pengaturan pasokan listrik di sejumlah wilayah akibat gangguan teknis pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berkapasitas besar. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN WID Kalimantan Barat, Muklis Zarkasih, menjelaskan gangguan tersebut disebabkan kebocoran boiler pada salah satu unit pembangkit sehingga kemampuan pasok sistem kelistrikan Kalimantan Barat mengalami penurunan dan belum dapat beroperasi secara optimal. Untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan serta mencegah gangguan yang lebih luas, PLN menerapkan pembatasan aliran listrik secara terukur di sejumlah wilayah sesuai kebutuhan operasional. Meski demikian, Muklis menegaskan kondisi tersebut tidak berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batubara yang saat ini dipastikan dalam kondisi aman. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengevaluasi capaian kinerja seluruh perangkat daerah melalui pelaksanaan Coffee Morning bersama jajaran kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petiti Jumat 3 Juli 2026. Evaluasi tersebut difokuskan pada realisasi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan sinergi guna mempercepat terwujudnya visi pembangunan Kalimantan Barat 2025-2029 yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa setiap perangkat di daerah itu harus memastikan seluruh program dan anggaran yang dijalankan selaras dengan visi pembangunan, yaitu terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan juga berwawasan lingkungan.
3: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, dan Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dan kami lanjutkan kembali mendengar informasi di sore hari ini memasuki musim penyu bertelur. Kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur dan pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur agar aman dari bahaya.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
4: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 2 Kalimantan Barat yang akan dihelat mulai 5 sampai dengan 12 Juli 2026. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan juga pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Berikut kita simak laporannya.
7: Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 2 Kalimantan Barat 2026. Ketua Kormi Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes Daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten dan kota peserta. Sementara itu, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti Forprov 2 tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan yang akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.
8: Sebagai tuan rumah untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kepada seluruh kontingen di berbagai kabupaten kota Kalimantan Barat, kami ucapkan selamat datang di Kota Singkawang. Bertandinglah dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas dan jadikan ajang ini sebagai sarana persaudaraan.
7: Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencaksilat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan Porprov. Mubarak mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Porprov 2 Kalbar berlangsung aman, lancar, serta sukses menjadi ajang mempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat. Syarusani melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
10: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Membawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kayong Utara, Katapang, Landak, Sanggau, Skadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Senin 6 Juli 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti informasi warta berita Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau. Dan Anda juga dapat monitorisan kami di 99.9 di RRI Antikong. Ya, pendengar, kita di 16.20 waktu Indonesia Barat, nanti pukul 16.30 hingga 17, Anda kami hadirkan sesi kentongan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Iya, pendengar 16.30 saat ini Anda di sesi kentongan. Ya, kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, sore hari ini kami akan berbagi informasi terkait dengan pengertian bencana alam, ya. Di mana bencana alam ini dalam bahasa Inggrisnya natural disaster adalah suatu peristiwa yang sangat merugikan terhadap masyarakat. Bencana alam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan harta benda dan biasanya mengakibatkan kerugian ekonomi. Contohnya kejadian bencana alam meliputi banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, tornado, kebakaran hutan, dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami. Contohnya adalah kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam. Dua jenis bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa di luar angkasa jarang mempengaruhi manusia, seperti asteroid dan badai matahari dapat merusak sistem komunikasi dan jaringan listrik.

Iya, pendengar, di zaman modern seperti saat ini sulit untuk membedakan antara bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, di mana perubahan iklim juga berdampak pada frekuensi bencana yang disebabkan oleh bahaya cuaca ekstrim atau bahaya iklim seperti banjir, gelombang panas, kebakaran hutan, dan siklon tropis. Bencana alam dapat diperparah misalnya dengan tidak memadainya standar bangunan, kurangnya persiapan masyarakat dan pendidikan menghadapi bencana alam, dan pilihan yang buruk dalam perencanaan penggunaan lahan bangunan. Banyak negara berkembang tidak memiliki sistem pengurangan risiko bencana yang efektif. Hal ini membuat negara-negara tersebut lebih rentan terhadap bencana alam dibandingkan negara-negara berpendapatan tinggi, di mana suatu kejadian buruk hanya akan menjadi bencana jika terjadi di wilayah yang penduduknya rentan.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: 101, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Ya, pendengar, pada abad ke-20, beberapa bencana alam yang paling umum yaitu kelaparan dan wabah. Sejak awal abad ke-20, lebih dari 70 juta orang tewas akibat kelaparan, dengan korban 30 juta orang tewas selama masa kelaparan di Cina pada periode tahun 1958 hingga 1961. Di Uni Soviet, beberapa kali terjadi kelaparan yang diakibatkan kebijakan kolektif Stalin yang membunuh jutaan orang. Dalam sejarah, kelaparan telah mengakibatkan munculnya sifat buruk manusia seperti kekejaman dan kanibalisme. Bencana alam terburuk lainnya pada abad ke-20 adalah wabah pandemi terburuk, terutama adalah menularnya flu Spanyol di seluruh dunia pada periode tahun 1918 hingga 1919 yang membunuh 50 juta orang. Lebih banyak daripada korban perang dunia pertama yang terjadi sebelumnya. Kemudian pendengar, jenis bencana alam, di mana bencana alam ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu bencana alam yang bersifat meteorologis, bencana alam yang bersifat geologis, wabah, dan bencana dari ruang angkasa. Bencana alam klimatologis, seperti gelombang panas, kekeringan, badai api, kebakaran hutan dan lahan, dan bencana alam meteorologi yaitu banjir, badai pasir, badai petir, siklon tropis, tornado, badai salju, dan hujan es. Kemudian ada bencana alam geofisika. Bencana ini terdiri dari tanah longsor, longsor salju, gempa bumi, erosi pantai, letusan gunung berapi, dan tsunami.

Ya, beberapa bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial. Dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas. Sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan. Salah satu bencana alam yang menimbulkan dampak paling besar, misalnya gempa bumi. Selama 5 abad terakhir, gempa bumi telah menyebabkan lebih dari 5 juta orang tewas. 20 kali lebih banyak daripada korban gunung meletus. Dalam hitungan detik dan menit, jumlah korban luka-luka yang sebagian besar tidak menyebabkan kematian membutuhkan pertolongan medis serta dari fasilitas kesehatan yang seringkali tidak siap, rusak, atau runtuh karena gempa. Bencana seperti tanah longsor pun dapat memakan korban yang signifikan pada komunitas manusia karena mencakup suatu wilayah tanpa ada peringatan terlebih dahulu dan dapat dipicu oleh bencana alam, terutama gempa bumi, letusan gunung berapi,

bertemu dengan ketidakberdayaan. Artinya yaitu aktivitas alam yang berbahaya dapat berubah menjadi bencana alam apabila manusia tidak memiliki daya tahan yang kuat.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya di sesi kentongan sore hari ini ya. Itu tadi ada tiga kategori bencana alam, yaitu bencana alam klimatologi. Di dalamnya ada gelombang panas, kekeringan, badai api, kebakaran hutan dan lahan. Kemudian ada kategori bencana alam meteorologi, yaitu ada banjir, badai pasir, badai petir, siklon tropis, dan tornado, serta badai salju, hujan es. Kemudian yang ketiga ada kategori bencana alam geofisika. Di bencana alam geofisika ini, di dalamnya ada tanah longsor, longsor salju, gempa bumi, erosi pantai, letusan gunung Merapi, dan tsunami. Ya, pendengar, itu tadi sedikit informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda di sesi kentongan ya, terkait dengan definisi bencana alam. Dan beberapa bencana alam juga sering terjadi ya di wilayah kita sendiri, khusus untuk Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, pendengar 17, saat ini selanjutnya masih kami terus hadirkan dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ya ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali ini.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
4: Asyik, gak ketahuan.
3: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
5: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
5: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Iya, pendengar informasi terkait dengan seputaran pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di mana adu penalti Mesir berhasil taklukkan Australia 4-2. Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti 4-2 pertandingan babak ke-32 besar di Stadion Dallas Arlington Sabtu 4 Juli 2026 berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Mesir membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui gol Eman Asor setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi. Australia berusaha merespon melalui penguasaan bola lebih baik, namun penyelesaian akhir belum mampu mengubah kedudukan hingga istirahat. Australia menyamakan skor pada menit ke-55 setelah gol bunuh diri Mohamed Hani mengubah arah pertandingan menjadi semakin terbuka. Kedua tim kemudian meningkatkan intensitas permainan dengan membangun serangan melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan antar lini secara bergantian. Tim Australia melakukan sejumlah pergantian pemain sejak awal babak kedua untuk menambah energi pada berbagai sektor permainan tim. Mesir juga merespon melalui pergantian pemain secara bertahap guna menjaga keseimbangan permainan hingga memasuki babak tambahan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Jen, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit,

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Dala. Intermezzo.
6: Ya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan dampak dari pemadaman listrik di Sanggau, ya, di mana mengganggu produksi UMKM. Untuk pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau sepanjang Kamis hingga Jumat, berdampak pada kualitas pelaku UMKM. Salah seorang pelaku UMKM, Santi Mariana, menyampaikan kondisi tersebut menghambat proses produksi dan menimbulkan kerugian bagi usaha yang bergantung pada pasokan listrik. Menurut Santi, pemadaman yang berlangsung dalam waktu cukup lama semakin menyulitkan pelaku usaha menjalankan aktivitas produksi. Terlebih pemadaman tersebut terjadi tanpa pemberitahuan, sehingga pelaku UMKM tidak memiliki waktu untuk melakukan langkah antisipasi. Ia menilai informasi yang jelas mengenai jadwal pemadaman sangat penting, terutama bagi usaha yang bergantung pada peralatan listrik dan penyimpanan bahan baku. Kepastian informasi dinilai dapat membantu menjaga kelangsungan proses produksi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

sepanjang hidup. Iya pendengar, terima kasih kebersamaannya. Masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Lintas Sanggau Sore ya, edisi 5 Juli 2026. Dan pendengar, kita saat ini di 17.49 ya. Saatnya kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
3: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Laparan kenapa?
3: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
1: Intermezzo.

0: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Iya, pendengar masih bersama kami kru-kru yang bertugas di Antikong Sanggau Sore maksud kami. Edisi 5 Juli 2026. Dan telah Anda ikuti tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini terus kami hadirkan berbagai informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi selanjutnya terkait dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di mana Prancis ya lolos ke 8 besar. Didier Deschamps terus mengukir sejarah menjadi pelatih legendaris bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026, kemenangan 1-0 atas Paraguay pada babak 16 besar membawa Les Bleus melaju ke perempat final. Tidak hanya itu, kemenangan atas Paraguay juga sekaligus mengantarkan Deschamps mencatat rekor baru di panggung sepak bola dunia. Melansir data Squawka, Deschamps menjadi pelatih pertama dalam sejarah Piala Dunia yang membukakan 10 kemenangan di fase gugur. Catatan tersebut menegaskan konsisten pelatih berusia 57 tahun itu dalam membawa Prancis bersaing di level tertinggi. Rekor tersebut diraih melalui kemenangan atas Nigeria pada Piala Dunia 2014, kemudian Argentina, Uruguay, Belgia, dan Kroasia pada edisi 2018. Deschamps juga membawa Prancis mengalahkan Polandia, Inggris, dan Maroko pada Piala Dunia 2022, tepatnya sebelum menambah 2 kemenangan atas Swedia dan Paraguay di turnamen 2026. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar beda bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio den. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi, keberhasilan timnas Singa Atlas menembus perempat final Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi langsung dari Raja Maroko Muhammad VI, ya. Raja Muhammad dikabarkan langsung telepon pasukan Singa Atlas setelah menumbangkan Kanada 3-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Maroko memastikan langkah ke 8 besar usai mengalahkan Kanada dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Ezzedine dan 1 gol dari Sofyan Rahimi. Media Maroko Hotspot melaporkan Raja Muhammad memberikan apresiasi melalui sambungan telepon. Ucapan selamat itu disampaikan langsung kepada pelatih Maroko Muhammad Wahbi dan kapten tim Singa Atlas Achraf Hakimi. Dukungan Raja Muhammad tersebut menjadi bentuk penghargaan atas pencapaian bersejarah yang kembali ditorehkan Maroko di panggung Piala Dunia. Maroko terus menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
2: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
2: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Ya, pendengar, informasi lainnya masih terkait dengan informasi seputar pertandingan Piala Dunia 2026, di mana Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti 4-2 pertandingan babak 32 besar di Stadion Dallas Arlington Sabtu 4 Juli 2026 berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Mesir membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui gol Emam Asor setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi. Australia berusaha merespon melalui penguasaan bola yang lebih baik, namun penyelesaian akhir belum mampu mengubah kedudukan hingga istirahat. Australia menyamakan skor pada menit ke-55 setelah gol bunuh diri Mohamed Henny mengubah arah pertandingan menjadi semakin terbuka. Kedua tim kemudian meningkatkan intensitas permainan dengan membangun serangan melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan antar lini secara bergantian.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami di Lintas Sanggau sore 5 Juli 2026. Itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan menemani kebersamaan kita ya di edisi Minggu hari ini 5 Juli 2026. Kita saat ini sudah di pengunjung acara 1857. Terima kasih ya kebersamaannya. Selamat malam dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Dini menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di Antikong sore pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah. Jadi dulu. Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
15: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perubahan kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
22: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustiar Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda. Ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari Gunung Dadanambe 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sandal Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam jumpa kembali di RRI Sanggau. Malam hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daerah Nanti. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau malam ini pendengar yang menemani Anda hingga jam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini ya, Minggu 5 Juli 2026 nih pendengar ya. Cuaca cerah untuk di wilayah Kota Sangga dan sekitarnya. Tetap semangat untuk Anda ya, yang menjalani aktivitasnya di malam hari ini ataupun yang sedang menikmati weekendnya gitu ya, bersama keluarga tercinta. Karena besok kita sudah kembali ya beraktivitas ya, sudah memasuki di hari Senin ya. Tetap semangat ya untuk adik-adik ya yang besok mungkin mau mendaftar daftar ulang sekolah, yang sudah keterima juga gitu ya di sekolah yang diimpikan, yang diinginkannya gitu ya, mau SD, TK, SMP ataupun di jenjang SMA. Oke pendengar, di malam hari ini kami hadir dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu cantik yang menemani Anda di malam Senin ini. Dan juga kami akan hadirkan di mimbar agama Katolik untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini dengan judul Kendalikan Pikiran Anda ya. Ini ada PS Henny Christianus. Kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami di RRI.
2: Kalau Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah, dolak dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat, di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati. Coba ada yang bisikin kita, lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Coba lu cek. Jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati punya teman yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang mengendalikan pikiran kita. Control your mind. Kendalikan pikiran Anda. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. God knows your thoughts. Amen. Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Injil, beberapa kali dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Contohnya dalam Matius 9 ayat yang keempat dibilang gini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka, tapi dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita kalau bilang gini, pikir dong lo. Kita pasti bilang begini, ya enggak? Pikir dong lo, gitu. Tapi enggak, Yesus bilang gini, memikirkan di dalam hati. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar mengkontrol pikiran kita, kalau kita mau belajar mengendalikan pikiran kita, yang harus kita jaga adalah perenungan di batin kita. Katakan amin. What you think in your heart. Kita tuh mikir gak cuma dari pengetahuan. Anda baca buku, Anda kuliah, semua teori yang Anda tahu, semua itu Anda simpen di otak, itu fungsinya. daya ingat tuh semua di sini. Tapi perenungan itu di batin. Di dalam manusia batinia kita. Yang di mana ada jiwa, di situ kita pikir, kita rasa, kita sedih, kita bahagia, semuanya di situ. Nah, God wants us to control our mind from evil thoughts. Tuhan mau kita belajar mengontrol pikiran kita supaya kita enggak mikir perkara-perkara yang jahat. Kenapa kamu mikirin yang jahat di dalam hatimu, kata Yesus gitu. Kalau Anda mau belajar untuk mengendalikan pikiran Anda, nomor satu, guard your heart. Yang harus Anda jaga adalah perenungan di batin Anda. Jaga hatimu. Kalau lagi bengong mikirin apa? Dailah tetangga semalah, makin semok aja. Jangan. Kalau lagi bengong, ngerenung, yang dipikirin apa? Jomblo gak kelar-kelar. Kapan kawin? Lagi bengong mikirin apa? Gua kemarin main poker kalah. Jangan, jaga perenungan hatimu. Karena apa yang kita renungkan akan lahir dalam tindakan. Katakan amin. Matius 15, kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 19, kita baca yuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda renungkan. Orang tuh kalau berbuat jahat, itu bukan spontanitas gitu ya. Bisa aja sih ada orang yang spontanitasnya jelek banget gitu. Tapi orang bisa melakukan yang jahat, itu udah dipikirin dulu. Udah direnungin dulu. Orang selingkuh tuh gak satu hari. Ketemu cowok ganteng kayak Korea, opa-opa di jalan, langsung selingkuh yuk gitu. Enggak. Ketemu teman kantor, kok manis. Langsung, gimana? Kamu kesepian? Sama om mau? Enggak gitu. Orang tuh selingkuh, mencuri, berbuat jahat. They have plan in their thoughts. Di dalam perenungan batin udah direncanain. Kalau laki gue tahu gimana? Udah dipikirin. Tekniknya, waktunya, tempatnya, caranya. Mau ngejahatin orang tuh udah terplanning. Di mana? Kata Yesus, dari hati timbul pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kita kesel sama orang. Kalau mau jujur-jujuran, ini pendeta yang ngomong, pengen juga lagi kita kutukin, bener gak? Misalnya ada orang udah tua, jahat lagi. Dalam hati kecil yang terkecil, yang cuma Tuhan yang tahu dan kita. Kita bilang gini, cepet mati napa lu? Udah jangan bohong, gue tahu. Apalagi kalau ada mertua jahat kan? Masa sih Bu Heni kita sejahat itu? Iya. Kalau ngikutin dagingnya kita, orang tuh kalau jahat sama kita, kita sumpahin lagi. Makanya jadi orang jangan jahat, supaya jangan disumpahin orang. Amin. Well, pegawai-pegawai yang punya bos pelit, apa gak disumpahin tuh? Coba Anda kasih noban, 20 ribu ke tukang parkir, dibilang ini apa? Panjang umur om. Awet muda tante. Kita langsung teriak, amen. Well, sama waktu orang jahatin kita, bahasa rohani kita gini, aku mengampuni kamu. Aku memberkati kamu. Tapi di hati kecil kita, yang terkecil, yang gak ada yang tahu, cuma Tuhan dan kita. Kita bilang gini, lu tunggu aja lu pembalasan datang dari Tuhan. Gue sumpahin itu petir nyamber lu waktu lu lagi main layangan. Hati-hati dengan perenunganmu. Sumpah, hujat lahir dari situ. Makanya penting banget. Kita tuh selalu aware. Gua gak boleh gini. Gua gak boleh mikir gini. Bagaimana menjaganya? Yosua 1 ayat 8. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Anda ingin berhasil dalam apa saja Anda kerjakan? Anda pengen Anda kemana saja beruntung? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya Anda bertindak hati-hati. Perhatikan, apa yang Anda renungkan akan lahir dalam tindakan. Kalau Anda tuh kosong, nganggur terus, yang Anda renungkan itu bukan firman, maka yang Anda renungkan adalah kenajisan, kejahatan. Coba lihat orang yang kengangguran. Orang yang bisa merencanakan yang jahat terhadap orang, udah pasti pengangguran. Kadang-kadang sampai, kalau saya lagi ngobrol sama anak saya, oh, mami so tired. Why? This person, how come they plan such an evil thing towards me? Ada orang yang lagi coba mau penjarain saya, mau fitnah saya, bikin isu tentang tangan pengharapan. Anak saya bilang apa? They have nothing to do ya. Nganggur banget ya. Ngapain lu jahatin orang? Kenapa enggak mikirin apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan daripada ngancurin karya orang? Saya diancam di depan mata saya. Lu lihat lu ntar lu. Tangan pengharapan hancur. Dia bilang gitu ke saya. Saya cuma geleng-geleng. Saya geleng-geleng tuh gini. Saya kasihan sama orang-orang ini. Kalian tahu gak kalau kalian nabur kejahatan, kalian akan menuai yang jahat. Buat orang-orang yang mau merencanakan kejahatan sama saya mau berdoa buat mereka. Amen. Supaya Tuhan kasih mereka roh pertobatan. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Saya gak mau mereka binasa, tapi mereka selamat. Kalau yang kamu renungkan itu firman Tuhan, respon hatimu adalah kebenaran. Gak peduli sejahat apapun orang sama kamu. Amen. Kalau ngikutin daging, saya juga manusia. Bisa nangis juga, bisa marah juga, sedih dan kecewa. Tapi saya tahu, saya harus datang kepada siapa. Hati-hati dengan perenungan hatimu. Orang yang biasanya sombong, waktu masalah datang, yang direnungkan itu apa? Dia gak tahu gue siapa. Gue beli itu orang. Dia gak tahu siapa yang di belakang gue. Dia gak tahu gue kenal sama kepala polisi ini dan itu. Tenang, jemaat Ici ada yang lawyer-lawyer. Gue ajak semua bantu gue, sikat tuh orang. Gitu kan? Itu daging. Perenungan hati kita harus selaras dengan kebenaran firman. Jaga hatimu. Kita gak mungkin munafik. Iblis bisa menanamkan pikiran jahat. Iblis bisa menanamkan kedagingan. Tiba-tiba pikiran joroklah datang. Tahu-tahu pikiran najis bisa mampir. Anda lihat Pak Jojo ganteng. Anda berharap, kapan gue bisa gantiin Bu Heni? Ada yang gitu. Jangan salah loh, gue umur panjang. Makanya gak usah keren-keren, kenapa sih Bapak? Repot ya punya suami ganteng ya. Baru tadi siang ada yang ngomong gini, kalau ngelihat Bu Heni khotbah galak gitu, kita kasihan lakinya, kata gitu. Itu lakinya kayak gimana ya? Saya ngakak. Cuma tim Ici yang tahu ya. Saya bilang gini, gua di mimbar itu Jojo asli di kehidupan. Nah, silakan. Kalau di rumah ada tulisan, awas anjing galak, kalau saya, awas suami galak. Ya sayang ya, takut gue diomelin abis ini. Dengar baik, jaga hati. Kita gak boleh naif. Amsal 4 ayat 23 itu ada benernya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena dari perenungan hati lahir tindakan. Kalau hatimu najis, kelakuanmu najis. Kalau hatimu jahat, kelakuanmu jahat. Amsal 4, orang cuma baca ayat 23. Padahal kunci jaga hati ada di ayat selanjutnya. Kita baca. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kunci jaga hati. Yang pertama, jangan hidup dengan mulut serong. Mulut serong tuh kalau Anda cari di ChatGPT adalah orang yang perkataannya jahat, selalu memutarbalikkan fakta, suka gosipin orang, suka kasar, nyinyir, dan lain-lain. Ayo, Anda kalau nongkrong sama siapa? Sama nyonya nyinyir? Atau sama bapak yang suka gosip? Jangan kira ibu-ibu doang yang suka gosip. Teman saya cowok, Saban ketemu makan bakmi, nanya gini, ada gosip baru apa? Cowok zaman sekarang mah nyinyir mulutnya. Ya gak ibu-ibu? Ibu-ibu dibela. Ada amin ibu-ibu? Bapak-bapak kurang kerjaan ya. Saya kalau ngumpul itu seneng ngobrol tuh sama cowok. Kenapa? Logika. Saya logik banget orangnya dan kalau ngobrol tuh lebih seneng ngobrol yang penting-penting. Kalau ngurusin laki orang, anak orang, tetangga gua, anjing gua, aduh males. Ngobrolnya yang berkualitas dikit gitu kalau sama saya. Jadi saya seneng banget ngobrol sama bapak-bapak. Tetapi ternyata ada juga bapak yang suka gosip guys. Kalau Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah. Yang kalau ngumpul, jahatin orang. Merencanakan kejahatan, dolak-dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat, di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati, bukan cuma dari mata. Coba ada yang bisikin kita. Lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Laki lu tuh pangkatnya tinggi. Masa uang sayur cuma 2 juta? Coba lu cek. Jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati punya teman yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Satu hari saya ketemu sama seorang hamba Tuhan loh. Ngomong gini sama saya. Pak Jojo kemana Bu Heni? Lagi itu lagi sibuk pelayanan. Aku bilang lagi pelayanan. Terus dia bilang gini. Pantesan lah Pak Jojo gak pernah di rumah. Soalnya kan gak suka dekat sama Bu Heni. Jahat banget tuh kata-kata. Ini sekolah Alkitab di mana sih gitu kan ya. Saya pulang langsung senewan Bapak Ibu. Pulang. Bener nih, wah dibuahin dalam perenunganku. Bener nih, dia pelayanan terus gak pulang-pulang. Jangan-jangan menghindari aku. Wah, terluka aku. Langsung begitu suamiku pulang dari pelayanan, bukannya disambut dengan tati tayang, langsung bombardir dengan pertanyaan. Bener ya, kamu selama ini pelayanan terus karena kamu tidak mau urus aku. Karena kamu gak suka dekat sama aku, gitu kan. Tapi asal you know, my husband love me so much. And he is so sweet, I'm telling you. Dia langsung peluk aku dong. Dengan tulus. Kali itu, tanpa maksud bulus. Dia peluk aku dan dia bilang gini. Yang aku mau cuma kamu. Oh, meleleh gue kayak es krim. Dengerin. Dari kuping masuk ke hati. Hati-hati, siapa pembisikmu? Ayo suami-suami tanya istri, siapa yang suka ngebisikin kamu tuh? Yang kedua dibilang, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dengerin, dari mata turun ke hati itu ada benernya. Hati kita bisa dikotori kalau kita selalu ingat masa lalu. Nyesel gue kawin sama lu. Dulu ada yang lebih kaya mau kawin sama gue. Songong. Kita kalau gak ke depan, lihatnya ke belakang mulu. Lihatnya ke masa lalu. Ke keberhasilan masa lalu yang udah jadi monumen. Dulu gue langsing banget. Itu kan kesaksian masa lalu, guys. Sekarang udah langsung banget. Berhenti lihat ke belakang. Arahkan ke depan. Jangan ngomongin yang gak penting-penting. Lihat apa yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Itu yang akan bikin hati kita tetap semangat dengan kehidupan. Amin. Lupakan kegagalan maupun keberhasilan. Belajarlah dari semua kegagalan kita. Supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Hati kita akan terjaga. Kalau kita tuh fokus sama apa yang Tuhan mau kita kerjakan di depan kita. Bukan melalui ingat masa lalu. Kalau suami atau istri pernah bikin salah. Kalau teman pernah bikin salah. Orang tua pernah bikin salah. Jangan terus ngingetin mereka sama masa lalu. Jangan bawa spion terus dong, nabrak lu. Coba naik motor, liatin spion terus di belakang. Tuh motor deket sama gue tuh. Lo, gue ke kiri dong ke kiri. Gue ke kanan, dia ke kanan. Maunya apa nih? Nabrak pasti, bener gak? Hendaklah tatapan matamu terus ke depan. Kalau Anda mau jaga hati Anda, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tiap kali ada pikiran jahat, kendalikan pikiran kita. Stop. Gua gak boleh pikirin ini. Ada niat sedikit aja. Selingkuh kayaknya boleh nih. Gak. Stop. Berhenti. Pikiran buruk boleh datang. Tapi respon Anda menentukan langkah selanjutnya. Ingat. Dari hati kita. Muncul pikiran. Lalu lahir tindakan. Pikiran kita lahir dari perenungan kita. Lalu pikiran kita melahirkan tindakan kita. Saya mau kasih cerita tentang Habel. Habel dan Kain dalam Kejadian 4. Dikatakan ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu sama-sama hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, baca sama-sama, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba baca kisah ini baik-baik. Berawal dari apa sih? Hatinya panas kenapa? Iri hati. Kalau Anda baca kisah ini, sebenarnya hanya muncul dari iri hati. Persembahan Kain gak diterima, sedangkan Habel diterima. Iri hati. Jadi marah, hatinya panas. Dari hati panas muncul perenungan untuk membunuh adiknya. Bayangin, kalau Anda tidak jaga hati Anda, iblis akan menyesatkanmu dan memperalatmu untuk menjadi alat kejahatan. Makanya jangan suka iri sama orang. Kalau lihat ada yang lebih kaya, ada yang lebih diberkati, tidak usah iri hati. Berkat dari Tuhan tuh masing-masing. Amin. Ngucap syukur aja. Pasti ada berkat Tuhan untuk kita yang mereka juga gak punya. Anda lihat orang lain keluarganya lebih kaya. Apakah yang kurang kaya tidak kurang bahagia? Yang mungkin uangnya gak seberapa, mungkin lebih hangat di rumahnya. Rumahmu kalau segede istana, Anda mau lari kemana? Anak di sana, di kamar mulu, main handphone terus, main komputer terus. Emak bapaknya juga keluar negeri terus. Tuh rumah berdebu. Jadi lapangan sepak bola juga gak ada yang main. Anda pikir Wah, beruntung mobilnya mewah. Itu ngongkosinnya mahal. Dikasih ke saya mah saya jual. Siapa yang tahan bayar pajaknya, servisnya, asuransinya? Udah nikmatin yang Tuhan kasih segitu tuh udah luar biasa. Amin. Ada berkat masing-masing, gak usah ngiri sama orang. Dengerin perempuan-perempuan, jangan pikir cuma pakai serum bisa glowing. Tuhan ngomong sama Kain, apakah wajahmu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Kalau Anda pengen hidupmu glowing, berbuat baiklah. Jangan berbuat jahat. Jaga hatimu. Lihat, cuma gara-gara iri hati. Kain bisa bunuh adik sendiri. Gak heran ya, kakak, adik, orang tua, anak bisa jahat. Teman baik bisa dijahatin. Cuma gara-gara gak jaga hati. Kita harus menguasai hati kita. Jangan biarkan amarah dan kepahitan bersarang di hati kita. Orang yang menyimpan kebencian, amarah, kepahitan akan membahayakan sesamanya. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Makanya gak heran kenapa Tuhan ngampun, suruh kita ngampunin orang. Matius 6, Yesus bilang gini ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan tanpa alasan Tuhan ingin kita hidup dalam pengampunan. Karena Tuhan tahu ketika kita marah, kita benci, kita iri hati, itu kita buka celah untuk iblis masuk dan memperalat kita. Ingat Tuhan ngomong sama Kain, kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jadi ketika pikiran jahat mampir di hatimu, cepat berhenti dan usir itu. Katakan amin. Control your mind. Yang terakhir, bagaimana mengendalikan pikiran kita? Arahkan pikiran kita itu kepada perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Filipi 4 ayat 8, kita baca sambil pegang kepala masing-masing. Ucapkan firman dengan iman. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tempel ini di rumahmu. Supaya Anda masukin firman terus. Setiap kali ada pikiran buruk, ada pikiran negatif, ada pikiran

meeting itu bisa dari jam 9.30 pagi sampai 11.30 malam. Capek sekali. Nah kalau kita udah capek ngerjain yang baik, kita gak ada tenaga buat ngerjain yang gak baik. Amen. Daripada saya terpuruk di rumah, batalin semua meeting. Gua lagi terluka, lagi sakit hati. Sahabat gua sendiri mengkhianati. Gua baper, kecewa, sakit hati, gak boleh dibuahi. Yang ada disitulah mulai muncul pikiran jahat. Gua mau balas nih. Gua apain nih orang-orang? Wah, gua laporin aja ke polisi nih. Ada bukti nih. Wah, udah macam-macam. Tapi saya gak mau. Saya bangkit. Dan Tuhan ingetin saya. Pikirin Tangan Pengharapan. Pikirin Ici. Pikirin leader-leader Ici. Saya datangin satu-satu. Ajak makan. Nanti dinner sama saya. Siap. Ngobrol. Pasangan-pasangan. Ada masalah apa? Saya bantuin orang. Dia ada beban. Datengin saya. Ngobrol. Nangis ke saya. Saya nolongin mereka. Udah gak ada waktu buat mikirin orang-orang yang jahat. Kalau Anda mau kendalikan pikiranmu, Anda harus kontrol fokusmu. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama hal-hal yang gak baik. Fokus sama perkara-perkara yang Tuhan percayakan di hidupmu. Fokus cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya senang punya suami yang selalu membangun saya. Dia selalu kuatin saya. Hen, maju terus. Urusin Tangan Pengharapan. Jangan gak fokus. Biarin orang-orang jahat. Kita maju terus. Makanya suami harus sepadan. Amen. Saya mau akhiri. Anda harus tahu bahwa pikiran jahat itu adalah benih dari si jahat. Jangan entertain pikiran jahat. Yang terakhir. Hidupmu harus dipimpin oleh roh, bukan daging. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Dengar saya baik. Fokus Anda akan ditentukan oleh siapa yang memimpin hidup Anda. Who lead you? Hidupmu dipimpin setan atau Tuhan? Perenungan hatimu dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh suara roh? Perkara duniawi atau ilahi? Hawa nafsu, emosi atau dipimpin oleh kasih? Mari cek. Kita gak mungkin bisa ngikutin keduanya. Yesus bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Anda mau tahu hati Anda yang sesungguhnya? Coba pelajari keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan Anda. Karena semua itu lahir dari hati. Saya kasih contoh ya. Waktu saya mau nikah sama suami saya. Jujur Jojo gak kaya. Dia anak orang cukup berada, tapi dia hanya hamba Tuhan full time di gereja. B-O-K-E-K. Boke. Ada cowok lain, pengusaha, kaya, siap berangkatin saya ke Indonesia kapan aja saya mau buat liburan. Berduit. Mati-matian ngejar saya, ampun. Itu ya, kalau secara penampilan ya, gak kalah sama Jojo. Lebih putih dia, lebih ganteng dia, lebih tinggi dia. Bule, campuran. Aduh, gue demen lagi yang model-model begini. Tapi saya kasih tahu, siapa yang saya pilih? Saya pilih Jojo. Kenapa? Karena saya ikut pimpinan roh di hati saya. Roh Kudus bilang, kamu akan bahagia nikah sama dia karena dia kaya. Tapi kalau kamu memilih Jojo, kamu akan menggenapi panggilanku dalam hidupmu. Saya memilih Jojo karena pimpinan roh. Perhatikan ini baik-baik. Yang kedua, saya lihat Jojo tuh takut Tuhan. Karakternya baik. Orang tuh teruji. Dia baik tuh gak cuma sama yang kaya doang. Dia baik tuh sama orang susah, sama orang lemah, sama orang kaya, sama orang kecil, orang besar. Dari muda sampai tua, semua dia baik. Attitude-nya bagus. Saya lihat karakter lebih penting daripada harta. Duit bisa dicari, amin. Tapi karakter gak bisa dibeli.

0: pilihan saya jatuh pada suamiku yang terganteng sedunia ini. Coba lihat, apa yang mendasari pilihan-pilihan Anda? Kalau Tuhan yang memimpin hidupmu, kebenaran harga mati. Takut akan Tuhan, tidak bisa kompromi. Tapi kalau daging, penampilan, kekayaan, Anda bisa hianati sahabatmu karena uang, udah pasti mamon yang memimpin hidupmu. Kalau kamu cari jodoh, lihat hartanya dulu, berarti mamon yang memimpin hidupmu. Anda lihat keputusan dan pilihanmu didasari apa? Tuhan atau mamon? Saya akhiri. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5:19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Hidupmu dipimpin roh atau daging? Kalau Anda dipimpin daging, ini yang lahir di hidup kita. Tapi kalau Anda dipimpin oleh roh, yang lahir adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Katakan amin. Saya tutup. Efesus 4 ayat 17 itu bagus banget, dia bilang gini. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berapa banyak hari ini Anda yang sudah mengenal Allah? Bilang, aku gak boleh hidup dengan pikiran yang sia-sia. Jangan entertain pikiran jahatmu. Ampuni kesalahan orang. Berkati musuh. Berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Saya selalu berdoa, Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Yuk, mari bawa ke hadapan Tuhan pergumulanmu. Miliki pikiran yang benar. Jaga perenungan hatimu. Pikirkan perkara yang di atas, yang mulia, yang sedap didengar. Dan izinkan hidupmu dipimpin oleh roh. Dan bukan daging. Tuhan, tolong kami. Supaya kami menang dari pikiran-pikiran kami yang najis dan kotor. Supaya kami menang dan mampu mengendalikan pikiran kami dari perkara-perkara yang jahat. Tapi biarlah kami boleh dikuduskan. Kuduskan pikiran kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Kuduskan pikiran umat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, segala ingatan-ingatan trauma masa lalu, Tuhan, dibersihkan oleh darah Yesus. Kami tidak ingat lagi masa lalu kami. Kehancuran-kehancuran, kegagalan-kegagalan kami. Di dalam nama Yesus, kuduskan pikiran kami semua. Perenungan hati kami dikuduskan, Tuhan. Roh Kudus ambil alih kami. Biar Engkau yang tinggal di dalam hati dan batin kami. Dan senantiasa menasehati dan menuntun kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya keputusan yang kami ambil hanya berdasarkan kebenaran dan pimpinan roh Tuhan. Memerintahlah dalam hati kami. Biar roh takut akan Engkau yang menjadi penuntun kami. Di dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin. Keep winning. God bless you. I love you guys. Have a blessed Sunday.
1: Dari Dulu Dada Dambi, 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. RRI Sandal. Pro 1.
2: Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggo dan juga Entikong. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya di mimbar agama Katolik. Dan selanjutnya pendengar kami akan hadirkan di Sandiwara Radio dengan judul Bukan Salah Anakku, dan ini produksi dari RRI Melabuh. Tetap bersama kami di RRI Sanggo dan juga Entikong.
3: Inilah Sandiwara Radio dengan judul Bukan Salah Anakku. Rian adalah seorang anak yang sangat berprestasi di sekolahnya. Setiap tahun dia meraih juara umum. Tapi ketika dia selalu mendapatkan penghargaan, orang tuanya sangat jarang datang ke sekolah. Akhirnya Rian semakin tumbuh remaja dan selalu berpikiran kacau dan berpikir orang tuanya tidak perhatian dan tidak sayang kepadanya. Akhirnya, pada suatu hari, dia bertemu dengan seseorang, yaitu anak pemilik warung dekat sekolahnya, dan mulai mengenalkannya kepada barang-barang haram. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
4: Selamat ya Rian, kamu juara umum lagi tahun ini. Mana nih tepuk tangannya semua?
5: Terima kasih ya Bu, atas kepercayaannya kepada Rian.
4: Oh ya Rian, orang tua kamu mana? Setiap ada acara di sekolah, sepertinya sangat jarang mereka datang. Kemana ya?
5: Maaf Bu, kebetulan orang tua Rian lagi di luar kota Bu, ada kerjaan mendadak.
4: Baiklah kalau begitu, semoga nanti di akhir semester kelulusan sekolah orang tua Rian bisa hadir ya.
3: Malam pun tiba. Seperti biasa, Rian sedang mengulang-ulang pelajarannya untuk mata pelajaran besok di ruang keluarga. Kedua orang tuanya pun juga baru pulang dari perusahaan mereka.
5: Papa mama baru pulang jam segini.
6: Iya Rian, mama sama papa kan seharian ini sibuk ngurus perusahaan. Kamu gimana? Udah makan?
5: Udah mah. Oh ya mah, pa. Rian hari ini juara umum lagi. Tapi kenapa papa sama mama gak datang tadi? Bu Indah tanya loh.
6: Rian, mama sama papa kan sibuk kerja nak. Kami kerja juga untuk kamu Rian dan kakak kamu. Jadi tolong dong, kamu sebagai anak ngerti ya nak.
7: Oh ya ya ya, selamat ya nak ya, atas juara umum yang kamu dapatkan.
6: Kamu harus tingkatkan lagi belajarnya ya. Ya udah, kalau kayak gitu mama sama papa mau istirahat dulu ya.
5: Tapi pa, ma, Rian mau sama papa dan mama di sini temanin Rian belajar.
6: Ah, kamu Rian udah gede, jangan manja ya. Mama sama papa capek banget nih, mau istirahat dulu.
3: Disinilah dimulai Rian makin tidak semangat belajar. Dia benar-benar sangat sedih. Semenjak satu bulan terakhir, kedua orang tuanya semakin sibuk. Tidak pernah ada waktu untuk Rian. Keesokan harinya, Rian mulai terlambat ke sekolah.
5: Pak, Pak Usman, Pak, Pak Usman, tolong buka pintunya Pak. Rian mau masuk.
8: Maaf ya, saya nggak bisa lagi buka gerbang sekolah ini. Kamu bukan cuma telat 1-2 menit aja, tapi kamu sudah telat 1 jam. Sudah berlangsung jam pelajaran.
3: Akhirnya Rian pun pergi ke warung dekat sekolah. Dia benar-benar sangat putus asa dan sedih di hatinya. Dan dia pun bertemu dengan Yanto, salah seorang anak pemilik warung tersebut. Disinilah Rian akan terjerumus dan mulai dikenalkan ke barang-barang haram tersebut.
9: Hei, kok kamu murung gitu? Ini kan jam sekolah. Kok kamu bolos?
5: Enggak kok bang. Aku telah datang tadi, udah ditutup gerbangnya. Gak bisa masuk deh aku.
9: Oh gitu. Kamu mau pesan apa nih? Di sini ada minuman, ada makanan juga. Mau pesan apa?
5: Aku pesan minum aja bang, air mineralnya aja.
9: Kayaknya ini orang kaya deh. Tapi kok dia gak ceria gitu ya? Apa dia lagi ada masalah? Boleh juga nih.
5: Bang, berapa semuanya bang?
9: 10.000 aja dek, murah-murah. Oh iya, kalau kamu butuh temen atau lagi ada masalah, boleh ya, bisa WA aku, ini nomor aku nih ya, Yanto.
5: Oh, oke bang, aku Rian. Nanti saya simpan ya nomor abang Yanto. Kalau begitu saya permisi dulu bang.
3: Tiba-tiba, Rian menerima WA dari mamanya kalau mama dan papanya mendadak keluar kota urusan kerjaan. Jadi, Rian semakin sepi di rumah. Kakaknya pun juga lagi sibuk ngurus skripsi bareng teman-temannya. Akhirnya, dia pun menghubungi Yanto.
8: Hei Rian, akhirnya kamu datang juga. Yuk sini gabung sama kita. Apalagi ini malam minggu, kita happy-happy dong. Biar semua masalah kamu hilang.
5: Wah, rame juga nih bang. Gak apa-apa nih bang, saya gabung.
8: Oh ya gak apa-apa dong. Oh ya, kamu mau gak nih ada satu barang yang bisa buat kamu happy? Tapi ini rahasia. Kamu gak boleh kasih tahu siapapun, ya kan? Termasuk orang tua kamu. Ini barangnya nih.
5: Tapi saya takut bang, saya belum pernah gini-ginian.
8: Coba aja dulu Rian, kalau kamu gak suka ya udah gak usah lagi nanti. Kan cuma coba-coba aja dulu, ini bisa buat kamu happy loh.
5: Oke deh bang.
3: Seminggu kemudian, Rian mulai jarang ke sekolah dan dia selalu murung di kamarnya. Kadang tertawa sendiri sambil menyetel musik yang sangat kencang. Pagi itu, Bu Indah mulai menelepon ke rumah Rian.
10: Halo, ini dengan siapa ya?
4: Apa benar saya bicara dengan orang tuanya Rian? Ini saya Bu Indah, guru sekolahnya Rian.
10: Iya Bu, benar. Ini rumah Rian. Tapi saya kakaknya Bu. Ada yang bisa dibantu Bu?
4: Saya cuma mau tanya, Riannya apalagi sakit atau lagi izin keluar kota ya? Soalnya akhir-akhir ini Rian sering banget tidak masuk sekolah.
10: Apa Bu? Adik saya Rian jarang ke sekolah. Baik Bu, kalau gitu nanti saya bicarakan dulu dengan Rian ya Bu.
3: Kakak Rian pun masuk ke kamar Rian dan melihat ternyata Rian masih tertidur. Padahal sudah waktunya untuk ke sekolah.
10: Rian, bangun Rian. Tadi guru kamu telepon tuh, katanya kamu jarang masuk sekolah ya.
5: Apa sih kak, ganggu orang tidur aja nih. Udah sana kak, keluar.
10: Rian, kamu ini kenapa sih? Kamu sakit, kok pucat banget?
5: Udahlah kak, jangan ngurus-ngurus Rian. Mending kakak ngurus diri sendiri kakak aja ya. Mama papa aja gak pernah ngurusin Rian. Keluar dari kamar Rian.
3: Di luar kota, mama dan papa Rian masih sibuk dengan urusan kerjaan mereka.
11: Penyalahgunaan narkoba pada usia remaja di Indonesia dinilai sangat mengkhawatirkan. Ketua Badan Narkotika Nasional, Komjen Polisi Martinus Hukum, mengatakan survei prevalensi tahun 2023 para pengguna narkoba berusia pada usia remaja. Dengan kondisi saat ini, BNN menilai pasar narkoba paling banyak diminati oleh usia anak dan remaja. Faktornya pun berasal dari sekitar, yakni dipengaruhi oleh teman sebaya dan juga rasa penasaran ingin mencoba.
6: Lagi nonton berita apa sih, Pak? Serius banget?
3: Ini, Ma. Anak remaja sekarang banyak banget ya terlibat narkoba. Papa jadi khawatir dengan Rian.
6: Gak mungkin dong, Pak. Apalagi Rian kan anak yang berprestasi. Selalu juara umum lagi di sekolahnya. Lagian, kita juga udah titip sama Bunga, Pak, di rumah.
3: Rian pun pagi ini ke sekolah. Tapi dia mulai hilang semangat dan tampak seperti tidak terurus.
4: Rian, kamu udah sering banget sekarang gak sekolah. Kamu ada masalah, Rian. Cerita dong ke ibu.
5: Gak, Bu. Rian gak kenapa-kenapa kok.
4: Kamu gak bohong kan, Rian, sama ibu? Karena kamu tidak seperti Rian yang ibu kenal. Nilai kamu juga udah banyak yang turun nih.
3: Tiba-tiba, sebuah pengumuman dari sekolah akan ada razia narkoba dari pihak kepolisian ke setiap sekolah-sekolah.
12: Diberitahukan kepada semua murid untuk berkumpul di lapangan. Sekali lagi, saya tegaskan, semua murid yang ada di kelas harap semua berkumpul di lapangan.
13: Selamat pagi anak-anak semua.
14: Selamat pagi, Pak.
13: Ya, kali ini kita kedatangan bapak-bapak dari kepolisian. yang akan melakukan razia narkoba pada remaja.
5: Aduh, gawat nih. Aku harus kabur nih, mumpung lagi rame.
3: Ria kabur ke tempat Dianto, di seberang sekolah dan langsung mengganti baju agar tidak ada yang mengenalinya.
8: Eh Rian, pagi-pagi kamu udah kesini aja, kamu bolos lagi ya?
5: Di sekolah lagi ada razia narkoba bang, aku takut ketahuan bang.
8: Wah gawat ini kalau ketahuan, makanya Rian pesan aku kamu tetap hati-hati jangan sampai ketahuan.
4: Rian kemana ya? Kok gak kelihatan? Perasaan tadi pagi aku ngobrol sama dia. Ada yang gak beres nih. Baiklah semuanya, karena razia sudah selesai dan tidak ditemukan barang haram tersebut di antara kalian, berarti sekolah kami bersih Pak Polisi.
13: Baik, kalau seperti itu kami pamit Bu. Dan dari pihak kami berharap murid-murid sekolah Bunga Bangsa ini tidak ada yang terlibat narkoba.
3: Seharian dan bahkan sampai malam tiba, Rian tidak pulang ke rumah. Akhirnya, mama dan papanya mulai khawatir.
6: Pak, si Rian kemana ya? Nggak biasanya dia udah malam gini belum pulang. Mama telepon-telepon juga nggak diangkat. Aduh, kemana sih ini anak?
7: Biasa dia juga pamit, Ma, sama kita kalau keluar. Coba mama telepon teman-temannya.
10: Ma, Bunga mau cerita sesuatu nih, Ma, tentang Rian. Selama mama dan papa keluar kota, tingkah Rian mulai aneh, Ma. Dia selalu kelihatan pucat, kayak sakit gitu. Terus dari pihak sekolah juga bilang dia sering gak masuk sekolah, Ma. Pa, gimana itu?
3: Di tempat lain, yaitu di warung Yanto, tiba-tiba ada penggerebekan polisi. Dan ternyata Rian ada di situ.
13: Jangan bergerak, tempat ini sudah kami kepung.
5: Saya tidak bersalah, Pak.
13: Tidak bersalah gimana? Ini barang bukti sudah ada di depan mata. Nanti kalian semua jelaskan di kantor polisi.
7: Halo, dengan siapa ini?
13: Apa benar ini dengan orang tua Rian?
7: Iya, benar, Pak.
13: Ya, ini kami dari pihak kepolisian ingin memberitahukan bahwa anak Bapak di kantor polisi karena kedapatan memiliki barang haram.
7: Apa?
6: Rian, kenapa bisa kayak gini? Kenapa kamu lakukan ini semua, nak? Kenapa?
7: Rian, kamu benar-benar ya sangat memalukan kami sebagai orang tua kamu. Kamu kenapa sih, Rian?
5: Sekarang papa mama puas, kan? Mama dan papa gak pernah peduli sama Rian. Selalu tidak pernah ada waktu untuk Rian. Rian tidak pernah mendapatkan kasih dan sayang papa dan mama. Sekarang Rian sudah seperti ini, Pak. Baru papa dan mama menyesal, kan?
7: Rian, benar-benar kamu ya?
4: Pak, Bu, cukup. Benar seperti yang Rian katakan. Saya sebagai guru sekolah Rian, sudah lama saya perhatikan bahwa setiap Rian mendapatkan prestasi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, Bapak dan Ibu tidak pernah hadir ke sekolah. Rian selalu mengatakan kalau kedua orang tuanya itu sibuk. Jadi wajar, Bu. Pak, Rian yang masih usia remaja ini terpengaruh oleh pergaulan luar. Jika tidak ada benteng dan peran orang tua dalam kehidupannya.
6: Rian, maafkan Mama ya, Nak. Kami orang tua yang tidak berguna. Maafkan Mama, Nak.
7: Rian, Papa sangat menyesal ya, Nak ya. Maafkan Papa.
13: Bapak Ibu, untuk sementara anak Ibu akan kita rehabilitas. Karena remaja yang menggunakan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, tujuan dari rehabilitasi narkoba itu tujuan untuk membantu anak ibu mengendalikan dirinya dan membantu dia mendapatkan kembali kesadaran akan masalahnya. Juga membantu pengguna hidup sehat secara fisik dan mental. Mencegah anak ibu kembali tergantungan narkoba. Ya, semoga nantinya setelah kami rehabilitasi, anak ibu akan berubah dan kembali ke jalan yang benar.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, baik pendengar ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya di Sandiwara Radio pukul 20 lebih 28 menit ya pendengar ya, waktu Indonesia Barat. Dan saya akan hadirkan di rumah kita lagu-lagu Nusantara dan juga informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda pendengar yang ke jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga NTKO.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

Pendengar Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Ekselasia mengatakan sejumlah langkah mitigasi disiapkan untuk menjaga kualitas stok darah saat terjadi pemadaman listrik. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski pasokan listrik terganggu. Dan selain mengandalkan sistem penyimpanan PMI, Sanggau juga menyiapkan cold box ya, yang dilengkapi ice pack sebagai langkah antisipasi, dan fasilitas tersebut juga digunakan apabila darah harus dipindahkan saat terjadi pemadaman dalam waktu tertentu. PMI Sanggau juga memiliki genset ya sebagai sumber listrik cadangan untuk menghadapi kondisi darurat. Namun kapasitas genset tersebut belum mampu mengoperasikan seluruh peralatan kelistrikan yang ada di gedung markas dan laboratorium secara bersamaan. Nah, pihaknya juga memastikan pelayanan kebutuhan darah kepada masyarakat tetap menjadi prioritas selama terjadi pemadaman listrik. Koordinasi dengan pihak terkait ya, ini terus dilakukan agar distribusi dan penyimpanan darah tetap aman serta pelayanan tidak terganggu. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: 01. Dari Bumi Dada Nanti 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sandal.
0: Pro 1.
2: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini.
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan

air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinone dan quercetin. Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.

Oke, baik pendengar, pukul 21 lebih 01 menit waktu Indonesia Barat ya, kami masih hadirkan lagu-lagu Nusantara untuk Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar, anggota DPR RI Polsadi optimis kontes durian Kapolres Cup 2026 ini dapat melahirkan varietas durian unggul baru di Kabupaten Sanggau. Ia menilai potensi durian Sanggau yang masih sangat besar dan masih banyak varietas berkualitas yang belum tergali. Dan Kabupaten Sanggau selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian unggul di Kalbar. Bahkan menurutnya ya sebagian besar varietas durian di Kalbar yang dikenal di tingkat nasional berasal dari Kabupaten Sanggau. Polsadi menilai kontes durian perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan ya, karena menjadi wadah untuk menggali potensi durian lokal yang masih tersebar di berbagai wilayah. Ia memaparkan masih banyak varietas berkualitas yang belum dikenal dan berpotensi menjadi unggulan baru. Nah, mendengar ya, ia berharap kontes durian Kapolres Cup dapat terus menjadi tradisi tahunan ya di Kabupaten Sanggau, dan ia menilai ya keberlanjutan kegiatan tersebut penting untuk menjaga sekaligus memperkuat identitas Sanggau sebagai salah satu daerah penghasil durian unggulan di Kalbar. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal durian? Buah dengan ciri khas duri yang banyak di bagian kulitnya ini tersebar luas di beberapa negara Asia Tenggara. Orang mengenalinya dengan baunya yang tajam dan juga harum. Nah, ada buah durian langka yang keberadaannya hanya ada di Pulau Kalimantan. Masyarakat mengenal buah ini dengan nama yang berbeda-beda. Masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menyebutnya durian lahung. Sementara masyarakat Kalimantan Barat mengenalnya dengan buah tambrana. Dari pengamatan sekilas, menurut Wikipedia sama saja seperti durian pada umumnya. Namun, kulit dan durinya berwarna merah kehitaman. Apabila dipegang, terasa durinya lebih tajam dan lancip serta panjang. Rasanya lebih tajam, tetapi tidak lezat untuk dinikmati. Cara mengupasnya pun unik, karena berbeda, tidak seperti membelah durian pada umumnya. Caranya dengan memenggal secara melintang saja. Setelah terbuka, terlihatlah isi buah yang kekuningan dengan aroma khas menggoda selera. Jika Anda ingin mencicipinya, datanglah ke Pulau Kalimantan.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar ya, lagu-lagu Nusantaranya masih menemani Anda di pendengar ya. Dan juga untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
7: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
6: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
7: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
6: Iya, emangnya kenapa, Bu?
7: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
6: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
7: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
6: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
8: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan di rumah kita. Selanjutnya jelang pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda. Saya mengajak Anda pendengar di 0857 5381 0365. Dan di di WA-nya ya, 0811 5756 494. Oke, dua buah lagu di awal jumpa kita ya, kan saya hadirkan terlebih dahulu ya untuk Anda. Jadi kita dengerin aja nih ya, langsung tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Penggunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan, contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai arti tersebut? Nah, tahukah Anda bahwa satuan K memiliki kepanjangan kilo, dan kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau juga jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Perancis pada tahun 1979. Sistem perhitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukan pada harga barang dan juga jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Penggunaan huruf K juga untuk menyatakan ribu, tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga memperhemat tempat.
1: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewat gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
2: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh, belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
2: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
1: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh,
2: mbak? Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
2: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
2: Kok dodolan ora iso ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, 20 lagu sudah didengarkan. Kita angkat dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Dini.
0: Selamat malam, Pak L. Apa kabarnya?
1: Ya, baik, Mbak Dini.
0: Oke, Pak L. Mari kita sagapa ini.
1: Lagunya dari Arwana, Mbak Dini.
0: Judulnya apa?
1: Patah dan tumbuh hilang berganti.
0: Patah dan tumbuh hilang berganti. Oke, siap. Kirim salamnya nih.
1: Ada lagunya?
0: Ada, tenang aja. Ada. Siapin deh.
1: Tidak. Itu lagu orang tua anak Mbak Dini.
0: Pernah kan datang ke sanggau dia? Ya. Arwana ya, oke.
1: Mbak Dini nanya Mbak Dini.
0: Apa tuh?
1: Nanti jam berapa main bolanya Mbak Dini?
0: Hari ini, besok.
1: Tanggal
0: 6. Tanggal 6, Dini ambil HP dulu ya. Tanggal 6, ini kayaknya jam 3 nanti ini.
1: Jam 3 itu siapa Mbak Dini?
0: Besok Senin itu Brazil melawan Norwegia.
1: Jam 3?
0: Iyalah. Oke. Okay. Megang apa nih Pak El?
1: Hah?
0: Norwegia apa Brazil?
1: Ya Brazil lah Mbak Dini.
0: Brazil selalu di hati ya.
1: Ya. Kita selamat malam Mbak Dini ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Buat ini atau ban Anda Yuli, ada Mbak Yuli. Ada Bunda Esti, ada Mama Miati, ada Bunda, ada Mbak Elsa, ada Cadeso, ada Bung Eko, ada Bung Lindi, ada Putra Segitiga Selatan, ya bagus namanya.
0: Oke, siapa lagi nih?
1: Siapa lagi ya? Ada Kalung.
0: Siapa lagi?
1: Mbak Dini di sini, yeah. Ada bunyi guntur Mbak Dini.
0: Iya kah? Mau hujan sana?
1: Mau hujan kelihatannya ya.
0: Sini tidak ada nih cerah-cerah aja di sini.
1: Atau ada Demola, ada Aisa Senang, ada Paman Sam, ada Bung Jali.
0: Oke.
1: Okay. Ada orang Sambas, ada Bung Lanyu, ada Bung Batulato, ada Mbak Ella, ada Imanabela, ada Usri, Wan Usu. Yang lainnya kita rangkul ya, Mbak Dini ya.
0: Oke, okay, baik. Okay, siap.
1: Buat Mbak Dini, terima kasih. Semoga berhasil selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Terima kasih ya, Pak El. Ya.
1: Selamat malam, sapa malam.
0: Oke, selamat malam. Oke, di penelpon pertama ada Pak El. Penelpon kedua, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Iya, selamat malam nih Bang Widi, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Mbak Dini, gimana? Suaranya lain ya?
0: Sehat. Walaupun belum masih sembuh, batuk. Ya? Tinggal batuknya aja nih, sama pilek nih.
2: Oh iya, yeah. Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin, sehatnya. Amin. Oke, Bang Widi.
2: Ini mau request ya lagu ya.
0: Silakan, apa judulnya?
2: Dari versinya Ferdiansa ya, tuh. Oh Angin judulnya.
0: Oh Angin ya. Ferdiansa.
2: Ya. Yeah. Yeah.
0: Oke, silakan kirim salamnya.
2: Ya, salam dulu ya. Salam yang pertama yang lagi bertugas, Mbak Dini, semoga sehat sembuh, sempat sembuh.
0: Amin.
2: Udah ada Bu Pari dari Palu, Bu Resmi di Singaraja, ada Wan Usu di Sambas, lagi masuk di Maluku Tengah, ada Pak Andi di Batam, Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat. Udah ada Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, Pak Natsun di Palu, kemudian ada Mbak Rani, Mbak Christine di Toli-Toli, Bunda Natalia juga, Mbak Yuli di Sungai Mawa, Mama Boboi, Mama Yogi. Okay. Mama Indah, Putra Latul-Latul, Pak Hamsan, Penglanjus, Bu Istri, dan Mbak Piola di Makassar juga, Mbak Eti juga ya. Untuk salamnya di rangkul jadi okay, satu aja ya. Sampai jadi ya. Mbak Madini, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, ini dari Bang Widi ya di Tokyo. Oke, baik, di belakangnya Bang Widi ya, silakan 085753810365 ya, kita angkat kembali ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Dato' Uban.
0: Dengan Dato' Uban, apa kabarnya?
3: Baik, sehat.
0: Sehat ya, oke. Okay. Ya. Tuh Uban, cuman ini dari dua lagu Tuh Uban.
3: Lagunya minta lagu Ayah.
0: Ayah dari Ebit?
3: Dari Ebit.
0: Oke, nanti ya ada waktu ya diniputerin ya.
3: Iya.
0: Oke, kirim salamnya silakan nih Teh Uban.
3: Kirim salamnya pertama dengan Bang Pael, Bang Jali, Bang Sam, Kakek Riri, Mak Indah, Ayi Patah Hati, Mak Mola, Bang Eko di Perintis, Kak Long, Mak Yati.
0: Oke.
3: Siapa yang di Mbawang tuh, Mak?
0: Di mana?
3: Yang di Mbawang.
0: Mbawang itu ada
3: Mbak Yuli.
0: Iya, Mbak Yuli.
3: Ah, Mbak Yuli. Panusu, Subakri, Farida.
0: Oke.
3: Okay. Nah, yang lain kita rangkul aja. Ini lagi Mbak Elsa.
0: Mbak Elsa, oke. Okay.
3: Mbak Elsa, ya terima kasih Mbak Lini. Selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam ya. Dari Teh Uban ya, lagunya Titip Rindu untuk Ayah ya. Di belakangnya Teh Uban ya, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756494 ya. Oke, saya hadirkan dulu pendengar dua buah lagu untuk Anda, tetap bersama kami.

0: 101 dari Bumi Dadanan 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sandal
0: Pro 1.
2: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
3: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
2: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
4: Mama sibuk kerja terus.
5: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
4: Papa
5: klien.
4: Papa juga ya, sibuk.
5: Terima kasih Pak.
4: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: Oke, baik pendengar Double Lagu sudah didengarkan ya. Ini kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam Yus.
1: Kemana Mbak? Cuaca sana Mbak Dini?
0: Sini cerah.
1: Oh, cerah sini hujan lah nih Mbak Dini.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Ada bahkan itu Mbak Dini, apa mati kan? Lampu juga tadi.
0: Seperti lagi bahkan, nasar ya.
1: Iya, mati lampu dimulai itu pukul 18 sampai pukul 8, pukul 20.47 baru hidup lampunya.
0: 2 jam lebih.
1: Iya, kayak ini merata Mbak di Sambas, di Kabupaten Sambas nih Mbak. Kayak di kecamatan, kayak kemarin kecamatan Sejangkung, Sajat, Lorong Asri pun juga mati lampu nih. Di dekat RI Sambas mati nih, tadi RI Sambas tiba-tiba mati nih.
0: Semuanya ya,
1: mati lampu. Iya, itu kalau Mbak di Kabupaten Sangko sama juga kali, ada yang sebagian
0: sama
1: juga Mbak ya.
0: Di sini bergilir.
1: Waktu Mbak mengukurin siaran tuh katanya mati lampu juga itu pas waktu di Prodangdut ya Mbak ya, pas itu waktu Prodangdut tiba-tiba setelah saya gabung mati lampunya.
0: Mati ya.
1: Tapi waktu normal kembali saya gabung lagi, kata Bang Oken gabung lagi Bang Lanius katanya, saya gabung pakai WhatsApp juga pas telepon biasanya gangguan gitu.
0: Oke, kembali. Lagunya apa nih Bang Lanius?
1: Cinta Dunia Maya Cinta Dunia Maya dari Ade Sedewa.
0: Cinta
1: Dunia Maya Ade Sadewa.
0: Ade Sadewa, oke.
1: Okay. Ya, Mbak. Ya? Siapa yang waktu yang Mbak Dini siaran yang berkes metal tuh, Mbak? Siapa tuh, Mbak? Kemarin, Mbak. Ya, rock metal tuh siapa tuh kemarin?
0: Siapa ya? Lupa gak nih?
1: Ada waktu yang Mbak Dini langsung off kan itu ya. Ya, kalau bisa tuh teman-teman yang itu janganlah ya. Kalau memang apa enggak boleh, kalau misalnya memang aturan seperti itu jangan dipaksakan ya Mbak Dini ya.
0: Oke, okay. Kirim salamnya nih Bang Lanius, silakan.
1: Ya, salamnya kita rangkul aja sama Kompak aja Mbak ya.
0: Okay,
1: salam Kompak aja buat Mbak Dini, saya selalu Mbak Dini, yuk selamat.
0: Ya, selamat malam. Oke, okay, baik ya, kita angkat selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Siapa malam Mbak Dini?
0: Iya, apa kabarnya Wanusu?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Baru nyala lampu ini Mbak Dini dari pukul 6 tadi sampai pukul setengah 9.
0: Sampai setengah 9 lewat. Sama tak barusan ya dikasih tahu sama Bang Lanius gak nih?
2: Iya, sama satu arah ini dari Sambas mungkin ke semua ke kecamatan Kabupaten Sambas semua padam sampai ke Subah.
0: Merata rupanya ya.
2: Iya, merata, iya.
0: Oke, okay, Wanusu mau request lagu apa nih Wanusu?
2: Lagunya
0: apa nih?
2: Kristina.
0: Ayo, siapa?
2: Dari Sultan boleh enggak?
0: Sultan judulnya?
2: Iya. Judulnya Cinta di Mana Kini.
0: Cinta di Mana Kini. Oke. Okay.
2: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Bang Ai, buat Bang Pael, buat Putra Lato-Lato, Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Bang Lei, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuji, Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sia, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usubusri, yang lain dirangkul aja dari Asam Bajat.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, oke, baik nih. Dari Wan Usu ya di Sambas ya pendengar ya. Dua lagu juga sudah di request, ada Dunia Maya Jadi Sengketa ya, dan juga ada Sultan Cinta di Mana Kini. Kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru. Seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
5: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
6: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
5: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
6: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
5: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, pendengar ya, sudah didengarkan ya lagu-lagu yang udah direquest sama pendengar kita. Dan saya mengundang Anda kembali pendengar 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Hujan ya pendengar ya untuk di kawasan Sabang Merah pada malam hari ini. Nah mungkin Anda juga yang mau welcome kami dalam perjalanan ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Selamat malam Bang Eko, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, kalau cuaca di sini agak panas-panas ya Mbak Dini.
0: Hujan enggak di sana Bang Eko? Sini hujan
1: enggak, ini? Enggak, tapi ada suara petir-petir ada Mbak Dini, suara petir itu ada.
0: Oh iya kah? Ini udah mulai tapi hujan nih.
1: Kayaknya sih mau hujan juga di Perintis nih Mbak Dini, kayaknya sih.
0: Oh, berarti belum hujan ya sekarang ya, masih
1: belum. Kalau di Sumatera gimana Mbak Dini?
0: Udah hujan di sini Bang Eko.
1: Kalau begitu mah nyusul ke Perintis nanti itu.
0: Oke, baik.
1: Panas-panas mana nih Mbak Dini?
0: Panas-panas ke rumah?
1: Iya.
0: Bolehlah ya pakai kipas angin.
1: Iya, memang pakai kipas angin jadi.
0: Oke, lagunya apa Bang Eko?
1: Lagunya Cinta Jangan Dibeli aja Mbak Dini ya.
0: Cinta Jangan Dibeli dari?
1: Dari Endang Estorina itu.
0: Cinta Jangan Dibeli, oke. Kirim salamnya.
1: Ini sesi yang ketiga ya Mbak Dini ya.
0: Iya benar.
1: Sesi ketiga, pendapat pertama Bang Eko ya. Bang Eko mau nyalam dulu ya.
0: Silahkan, lagunya udah disiapin ya.
1: Mau nyalam pertama ini buat Wan Usu juga yang di Subah Sambah. Di Sambah ya. Tuan Usu, buat adik angkat Bang Eko nih di Simpang 4 Kelap ini Mbak Mola.
0: Oke.
1: Buat Mbak Yuni juga yang di Landak. Buat adik Yuli di Sungai Mawang, semoga dia sehat sama keluarganya, sehat-sehat aja.
0: Oke.
1: Buat Mama Boboy di Kucing, buat Mbak Sisil, buat Ai Kepo, Ai Jamur Sawit. Buat Kak Long. Buat Dato Uban yang dilandak tadi, buat Pak El. Buat Mbak Dini, terima kasih Mbak Dini ya. Selamat malam. Okay. Lagunya siap Mbak Dini ya?
0: Udah siap ini Bang Eko.
1: Oke, buat Mbak Dini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Dari Bang Eko ya di Perintis ya, belum hujan nih katanya ya. Untuk di Sanggau kotanya. Oke, di belakangnya Bang Eko ya, silakan 0811-5756-494. Ini saya bacakan dulu ya di WA-nya ya. Selamat malam, sapa malam dengan siapa ini ya. Request lagunya dari Kire ya, judulnya Rindang Tak Berbuah ya. Titip salam untuk Pak Widi, Bu Elsa, Bu Esti ya, Wan Usu, Mama Boboy, dan salam bertugas Mbak Dini. Ini siapa? Tunggu ya. Dicari dulu nih. Oke deh. Oh, dari Ibu. Dari Heidi. Ya pokoknya itu deh. Ya. Oke. Kalau gitu, saya undang kembali untuk Anda ya pendengar ya. Di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Saya terima kembali di teleponnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Dini.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang.
0: Dengan Kak Yuli, apa kabarnya?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah Kak, baik, sehat.
0: Hujan gak di Sungai Mawang nih?
2: Gerimis doang Kak, udah lewat sampai ke Sabang Merah dah.
0: Itu.
2: jadi banget, aduh hai.
0: Lagi
2: jadi
0: mikir nih.
2: Mau hujan deras nih Kak.
0: Aduh, kalau hujan deras ya jangan sekuru. Jangan sekarang dulu, nanti susah pulang ya.
2: Iya, betul-betul.
0: Oke, lagunya apa Mbak Yuli?
2: Ya, masih bisa Kak.
0: Nggak sih, nanti kita putarkan.
2: Mau dengerin lagu dari Ardi featuring Nisa Kak, Kekasih.
0: Kekasih featuring?

0: Di dan Lisa.
1: Lisa, kekasih ya.
0: Ada nggak?
1: Oke, nih kita catat dulu, atau aku lupa nanti ya.
0: Salam salam dikit ya Kak.
1: Silakan.
0: Buat Bang Eko tadi, aku selalu sehat Bang Eko. Bang Eko juga sehat ya di sana. Terus buat Bunda Hesti, terus Biu udah lama nggak gabung Biu nih.
1: Itulah biasa ada.
0: Gimana dia, Mama Indah tuh katanya sinyalnya nggak ada, susah.
1: Susah kah? Tumben
0: Iya.
1: Mama Indah nih.
0: Iya, udah lama juga nggak gabung gitu.
1: Oke.
0: Ayah sudah senang sama neneknya, terus Bang Pael, terus Kakek Uban, terus apa lagi? Bang Lanius, yang lainnya dirangkul aja deh Kak.
1: Oke, lagunya Kekasih dari Ardi featuring
0: Dan
1: Lisa.
0: ya, ada ya Kak.
1: Ada.
0: Oke, makasih Kak. Semangat bertugas sampai tuntas.
1: Oke, terima kasih
0: Ya.
1: juga nih ya. Untuk Mbak Yuli yang ada di Sengemawang nih pendengar. Oke, kalau gitu saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

Sarijah Niung yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Amankah konsumsi daging yang terjangkit PMK? Saat ini Center terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta, dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelope, bison, manjengan, dan juga jerapah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK dikenal sebagai Foot and Mouth Disease atau FMD. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae. Masa inkubasi dari penyakit ini 1 sampai 14 hari, yakni masa sejak hewan tertular hingga timbul gejala penyakit virus dengan dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan mencapai 100% dan angka kematian tinggi pada hewan yang muda atau masih kecil. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak langsung antar hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit. Yang kedua, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup, yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan, atau pakaian yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup atau terbawa mobil angkutan, peralatan, alas kandang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus, mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK, yakni pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi, kemudian melakukan disinfektan kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan.

0: Oke, baik pendengar ya, ini Domo Logi juga sudah didengerin ya. Semoga terhibur juga untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, kami masih mengundang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ini saya bacakan di WA-nya kembali ya. Di selamat malam ya, ini dengan Sorando ya di Priyotain Hilir, mau request lagunya Lumpar dan dan Belian ya. Salamnya seperti Bang Lanius ya, Pak Alek, Cadeso, Putra Telato, Bang Pael, Mama Boboy, Mbak El sama Mbak Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, ya, Mbak Raisa, Mama Wanto ya, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lainnya kita rangkul aja dari A sampai Z ya. Buat yang bertugas kopi susu aja. Oke deh, baik ya, siap. Ini kalau minum kopi susu jam segini, aduh gak tahu nih pulangnya bisa tidur apa enggak gitu ya. Biasanya kalau udah minum kopi susu, jatuhnya malah gak bisa tidur kalau tiap malam ya. Oke, di belakangnya Bang Sorando, kita angkat dulu ya di telepon. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Dengan siapa ini?
1: Bunda.
0: Dengan Bunda, apa kabarnya Bunda?
1: Baru bangun tidur.
0: Waduh, hujan gak Bunda di sana Bunda?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Sudah satu minggu gak hujan Mbak Dini.
0: Iya kah?
1: Iya, aduh kering banget pokoknya.
0: Waduh, sini aja tuh hujannya tuh, kedengaran gak nih Bunda?
1: Deras banget ya.
0: Lumayan lah, ini baru mau deras ini Bunda.
1: Syukurlah ya. Biar adem gitu
0: adem,
1: loh.
0: Adem ya, bener Bunda. Bunda mau rekasa gak apa ini?
1: Janji manismu.
0: Janji manismu dari
1: Terry kalau gak salah.
0: Janji manis ya. Oke,
1: Terry ya.
0: Siap.
1: Ada enggak?
0: Ada kalau enggak salah kok dari Terry. Janji manis ya.
1: Ya, teleponnya yang ada aja lah ya.
0: Siap, nanti Dini putarin ya. Kirim
1: iya,
0: salamnya.
1: Oh, benar. Salam-salamnya dulu ya. Ini suaramu agak putus-putus.
0: Oke, siap. Silakan nih Bunda.
1: Sahabat Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Boboy, Bang Jali, terus buat Kakek Ririn, Pak Wai juga, Mama Kumawan, juga buat siapa lagi ya? Oh ini Mbak Juli di Sungai Mawang,
0: okay.
1: Mbak Yati, Ibu Sonia, ya Ibu Sonia di Sanggo ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga buat Bang Fael, Bang Joto, Mama Indah juga, Pak Long.
0: Oke, siapa lagi?
1: Semuanya saja lah pokoknya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke Bunda. Ya, oke. Baik, pendengarnya dari Bunda Hesti ya di Trans Bedua yang enggak ada hujan katanya, sana kalau sini hujan ya. Pokoknya untuk Anda para pendengar ya, mungkin yang sedang melintasi di Sanggau ini ya, yang pastinya mungkin ya, mungkin bisa lebih berhati-hati juga membawa kendaraannya, kurangi kecepatan ya, karena memang di turunan Semboja sini ada jalan patahan gitu ya. Jadi kalau untuk Anda mungkin yang belum terlalu hafal ataupun baru aja melintasi di kata Sanggau gitu ya, mungkin di turunan Semboja ataupun tanjakan Semboja gitu ya, bisa lebih berhati-hati, tetap menjaga keselamatan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Oke, kayaknya nggak ada yang gabung lagi, berarti saya coba angkat kembali deh teleponnya ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mbak Dini.
0: Dengan siapa ini?
2: Selamat malam.
0: Iya, ini dengan siapa?
2: Dengan Mama Murti.
0: Dengan Mama Murti. Mama Murti pakai ini kah dengerinnya, pakai RR digital?
2: Pakai radio.
0: Radio biasa.
2: Ya.
0: Oke, di mana nih Mama Murti? Halo, Mama Murti.
2: Ya, ya radio biasa.
0: Lagunya apa Mama Murti?
2: Lagunya masih dapat kah?
0: Masih, tapi setelah dua lagu ini ya, di sesi selanjutnya ya, di ini putarin ya.
2: Mustika.
0: Mustika. Oke, Mustika dari siapa ini Bunda? Ini Mama Murti.
2: Dari Titi Sandora.
0: Titi Sandora, oke baik, Dini siapin ya. Kirim salamnya dulu silakan ini. Mama Murti, kirim salamnya silakan nih.
2: Salamnya dirangkul ya, dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke deh, siap ya. Oke, baik ya. Terima kasih ya, Mama Murti.
2: Terima kasih, Mbak Dini. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Ya, baik ya dari Mama Murti ini pendengar ya. Oke, kita hadirkan dulu lagunya. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Oke, pendengar, pukul 23 lebih 37 menit ya waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu di Sapa Malam masih saya hadirkan ya. Ini ada lagu Kekasih ya, Ardi featuring Nangalisa, dan juga ada Mustika dengan Titik Sandora.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Oke, baik pendengar ya, pukul 23.49 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan ya di Sapa Malam untuk edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026 nih pendengar ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat beristirahat, yang pastinya jangan lupa periksa kembali ya di sekitaran rumah Anda. Ini kira-kira apa yang belum di kunci pintu apa jendelanya, di dapur juga mungkin boleh diperiksa kembali, mungkin takutnya ada kompor gitu ya masih hidup, masih ada angetin makanan gitu ya, supaya besok masih bisa dimakan yang pastinya nih pendengar ya. Dan juga saya pamit undur diri ya pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan juga selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan besok kita akan berjumpa kembali dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Untuk edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: saya bersama narasumber yang nanti akan menyampaikan terkait juga dengan menjaga cahaya teladan di tengah keluarga dan masyarakat. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau yang juga mendengarkan melalui Pro 1 RRI Ntkong di FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, terima kasih pendengar Anda yang menyimak kami di channel YouTube RRI Sanggau pagi hari ini. Semoga saja pagi hari ini Anda bisa memulai pagi hari dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di wilayah Sanggau dan sekitarnya pagi hari ini diguyur hujan dengan intensitas sedang. Semoga hujan yang turun di hari ini bisa menjadi keberkahan untuk kita bersama. Dan saya juga sudah bersama Bapak Ferianto Ferianto S, yaitu penghulu KUA Kecamatan Noyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Masih di mute Bapak suaranya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana Bapak keadaan di Noyan, Pak?
1: Ya, sama. Gerimis hujan dari jam 4 subuh.
0: Baik, berarti pagi hari ini suasana sejuk mengiringi kita. Semoga saja nikmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita satu kesempatan untuk bisa berjumpa dan juga bisa menikmati hari ini dengan rasa syukur kita kepada Allah. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tadi apa yang sudah kita dengarkan pagi hari ini bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita. Karena menjadi cahaya teladan di tengah keluarga dan masyarakat dalam perspektif Islam itu tentu banyak mengajarkan kita menjadi pembawa rahmat dan juga kedamaian seperti pagi hari ini dan bagaimana kebaikan bagi seluruh alam. Karena seorang muslim tidak hanya dituntut untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi juga menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, oleh karena itu setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan yang baik di tengah keluarga dan masyarakat, baik itu melalui akhlak yang mulia, perkataan yang santun, serta perbuatan yang bermanfaat. Seperti apa keteladanan dimulai dari keluarga di pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ferianto. Silakan Bapak.
1: Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam teriring doa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita generasi khalaf, generasi akhir, generasi belakang yang hanya dan hanya tinggal menunggu serempah tiupan daripada tiupan hari kiamat, yang mana kita harus mempersiapkan semua itu dengan amal yang terbaik. Terima kasih kepada pembawa acara radio RRI Sanggau yang saya sampaikan, juga kepada para pemirsa pendengar RRI Sanggau, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada kondisi cuaca yang kurang bagus ini selalu Allah jaga, selalu Allah berikan kesehatan, selalu Allah berikan keberkahan, dan jangan sampai hujan ataupun cuaca yang kurang baik, kurang mendukung ini, jangan sampai menjadi penyakit ataupun musibah bagi kita. Amin ya rabbal alamin.

0: Jadi tema yang kita rancang pada subuh ini, yakni menjadi cahaya teladan bagi lingkungan keluarga dan masyarakat, ini sangatlah fundamental. Kenapa? Karena memang teladan ini sama dengan halnya akhlak, sama dengan halnya perilaku, sama halnya dengan adab, yang semua itu kita dasari al-adab qabla qaul wal amal. Adab atau teladan itu memang sebelum perkataan dan perbuatan. Al-adab, teladan yang baik itu juga harus dicontohkan dari mulai keluarga kecil. Karena dalam kehidupan beragama ini, tentu peran seorang Muslim bukan hanya sebagai hamba Allah yang taat secara individual, yang atau taat secara sendiri-sendiri. Dan ini yang tidak diinginkan di dalam agama, karena tidak ada unsur kolaboratifnya, tidak ada unsur kebersamaannya di situ. Tetapi juga sebagai figur yang menjadi panutan dalam keluarga dan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan tadi, sebagai pengantar awal, Islam memang tidak hanya mengatur ya, hubungan manusia dengan Tuhannya atau yang dikenal dengan Hablum Minallah. Tetapi juga sangat kuat menekankan hubungan antar manusia atau yang dikenal dengan zon politik, makhluk bersosial, hubungan dengan Hablum Minannasnya. Dua hal ini tidak bisa kita tinggalkan salah satu. Tidak bisa kita dekat dengan manusia tapi tidak bersandar kepada Allah. Untuk apa sebuah keluarga yang bagus, memiliki kekayaan yang melimpah, kesenangan yang luar biasa, happy mereka, tapi tidak ada satu pun di dalam keluarga itu sholat, tidak ada yang taat kepada Allah, tapi dia Muslim. Apakah ini yang disebut dengan teladan? Tentu, tentu tidak. Oleh karena itu, menjadi teladan yang baik ya, adalah bagian integral dari implementasi atau penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa, pendengar yang setia Radio RRI yang Sanggau yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara teladan adalah bicara suatu kehidupan yang ditata dengan baik dan benar, layaknya seseorang yang benar-benar mencurahkan hati dan pikirannya itu, ketulusannya untuk kehidupan beragama yang ideal, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sebagai teladan terbaik bagi umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan keteladanan beliau ya, dalam Al-Quran sebagai contoh yang ideal untuk diikuti, untuk ditaati, dan bukan justru untuk ditentang. Keteladanan yang dimulai dari keluarga hingga ke masyarakat luas ini menjadi cerminan kesempurnaan akhlak, kemudian integritas seorang Muslim sejati. Apalagi kita di era sekarang, di era penuh fitnah, digitalisasi, banyak melupakan diri, banyak tidak bisa mengontrol diri karena kurangnya kita bersandar kepada hablum minallah, dan banyak hanya mengedepankan hablum minannas. Nah, bagaimana menjadi teladan dalam keluarga dalam hal ini? Ya. Kita tahu bahwa keluarga memang sering dikenal dan disebut dengan istilah unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan tempat utama pendidikan karakter dan nilai-nilai Islam. Kita tahu sendiri seorang ibu adalah Madrasatul Ula, disebut sekolah pertama manusia adalah ibu yang sejak dalam kandungan selama 9 bulan kita sudah diberikan pendidikan oleh orang tua kita sendiri. Tidak hanya sampai di situ tugasnya, begitu lahir anak itu, orang tuanya bagaimana merawatnya, bagaimana mencontoh yang baik, bagaimana menjaga anak supaya tidak berada pada lingkungan yang kurang baik, berada pada lingkungan yang tidak semestinya. Karena itu, keteladanan di dalam keluarga ini adalah menjadi pondasi utama. Dan itu yang perlu diingat. Pondasi utama terbentuknya generasi akhlak mulia dan bertanggung jawab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Para pemirsa pendengar setia yang insyaallah dimuliakan Allah, kita tahu bahwa ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa seorang muslim memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Yang salah satunya adalah dengan memberi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam akhlak, ibadah, muamalah sehari-hari. Baik dari kita bergerak, kepala rumah tangga itu berkomunikasi, bagaimana kehati-hatian berkomunikasi dengan istri, bagaimana ketika ada anak mendengar orang tuanya mungkin mengeluarkan kata-kata tidak baik, itu harus ditata dengan rapi oleh orang tua. Karena daya ingat seorang anak itu sangat mudah untuk terekam. Apa yang menjadi perilaku kelakuan orang tuanya itu akan menjadi cerminan bagaimana bisa kemungkinan anaknya itu meniru dan mencontoh. Tatkala baik pendidikan orang tuanya, maka baik pula menular pula kepada anaknya. Ya. Maka itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergaullah dengan orang-orang yang baik, maka engkau akan jadi baik. Dan hindarilah bergaul dari orang-orang yang buruk, maka nanti engkau khawatir akan menjadi perilaku yang buruk. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan kepada kita menciptakan suasana bagaimana lingkungan kita itu selalu menjadi baik, terutama di keluarga dalam hal ini. Ya. Bagaimana seorang bapak ketika dilihat anaknya masuk WC kaki-kaki apa dulu? Begitu dilihatnya kaki kiri, nanti anak akan mencontoh. Keluarnya bagaimana? Doanya bagaimana? Keluarnya kaki kanan, nanti anak pun mencontoh. Itu dari hal, dan ini jangan sampai diremehkan. Dari hal kecil itulah manusia itu menjadi bernilai begitu. Menjadi ada value-nya. Ya. Nah, Keteladanan ini bukan semata melalui kata-kata juga, melainkan benar-benar perilaku nyata. Dan jangan sampai kita juga membiasakan dalam keluarga itu. Biasa mendidik anak sering berbohong misalkan. Seperti contoh, anak menangis yang luar biasa, kadang tidak terkontrol tangisannya. Kadang orang tua itu mencari cara untuk bagaimana berbohong, menakut-nakuti. Oh, nanti kamu ada polisi bentar lagi akan menangkap kamu kalau nggak berhenti nangis. Padahal setelah itu tidak ada juga kedatangan polisi, kan begitu. Itu di dalam pikiran anak-anak itu akan terekam. Bahwa ketika yang disebut itu tidak ada, berarti di situ mereka sudah mulai mencerna, mampu untuk menganalisa apa setiap kali untuk menenangkan anaknya itu orang tua selalu berbohong dan menakut-nakuti. Apalagi seolah-olah polisi itu selalu jahat di mata anak-anak. Dan ini maksudnya mungkin baik, tapi bisa berakibat apa, kena gejala sosial atau penyakit awal. Bagaimana hubungan kita dengan anak itu sudah mulai berani saling bohong-membohong. Katakan yang sejujurnya. Banyak cara untuk menyikapi apa yang menjadi kejanggalan-kejanggalan di rumah. Tidak mesti harus dengan cara berbohong. Nah, terutama dalam hal ini kami sebagai kepala rumah tangga, seorang laki-laki, Rasulullah pernah berpesan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Dalam konteks ini, pemimpin terkecil itu adalah kepala rumah tangga. Orang tua, ayah, sebagai kepala keluarga, berperan besar dalam memberikan contoh kepada anak-anak. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka cerna, apa yang mereka resapi. Itu tanpa disadari, walaupun mereka tidak aktif dalam bicara, mereka itu merekam. Karena di dalam Al-Quran, fungsi pertama organ tubuh manusia yang aktif itu adalah telinga. Inna sam'a wal absar, sesungguhnya telinga. Disebutkan di situ, telinga duluan. Hati-hati dengan organ tubuh yang namanya telinga ini. Memang anak itu tidak pandai bicara, tapi telinganya itu sudah mampu merekam. Ya. Jadi, orang tua yang menunjukkan tingkah yang baik, sholat tepat waktu, berkata santun, biasakan jujur berkomunikasi di rumah, biasakan kita menahan sabar. Ini akan membentuk secara sendiri tanpa kita sadari karakter anak yang kuat secara iman dan akhlak. Makanya setelah telinga itu adalah, selanjutnya adalah mata. Setelah dia mendengar, setelah dia meresap, dia memandang. Inna sam'a wal absar. Kemudian baru ke hati, af'idah namanya, af'idah. Qalbu. Baru nanti dia punya pertimbangan di situ. Makanya hati-hati, ketika apa yang sudah didengarnya tidak baik, lalu yang dipandangnya itu adalah jelek, maka rekaman itu yang kita khawatirkan akan menjadi tertanam di dalam karakter seorang anak dan keluarga. Ini beratnya. Beratnya tugas daripada keluarga kita. Lalu, tadi aspek teladan keluarga sudah kita paparkan. Sekarang kita beralih kepada bagaimana menjadi teladan di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, yang lebih luas lagi. Tadi adalah lingkup yang kecil. Ketika kita mampu, makanya dakwah yang baik itu adalah dakwah yang berawal dari keluarga kecil dulu. Sudah beres keluarga kecil kita, sudah matang dakwah kita kepada keluarga, maka barulah kita itu berani untuk bersikap dakwah kepada masyarakat. Apa yang menjadi metode pendidikan di keluarga, ketika itu sudah berhasil kita terapkan, maka itu bisa kita tularkan metode itu kepada masyarakat. Ini korelasinya. Ada korelasi yang kuat. Jadi jangan sampai metode itu kita tinggalkan. Jangan sampai kita pelit terhadap syiar. Oh, nanti keluargaku kudidik begini. Kepada masyarakat aku semau-maunya. Tidak bisa begitu. Ini nanti akan menjadi patologi masyarakat, akan menjadi penyakit awal. Karena keteladanan di masyarakat memiliki cakupan yang lebih luas, pemirsa, pendengar setia yang insya Allah dimuliakan Allah pada pagi hari ini. Seorang muslim yang dituntut untuk menjadi representasi nilai-nilai Islam dalam pergaulan sosial, ya, seperti jujur, amanah, adil, santun, yang sebagaimana kita sebut tadi. Ya. Rasulullah SAW dikenal di kalangan Quraisy itu dengan gelaran Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Di kalangan Quraisy, Rasulullah itu dikenal Al-Amin. Terpercaya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, ini menunjukkan pentingnya reputasi baik dalam interaksi sosial. Kita ketahui bersama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ayat ini yang menjadi pondasi utama kita. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bahkan Rasulullah akhlaknya itu juga adalah akhlak Al-Quran yang kita ketahui. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai sahabat, dan warga masyarakat. Akhlak yang mulia menjadi alasan banyak orang masuk Islam tanpa paksaan. Nah, bagaimana Rasulullah di masyarakat menampilkan akhlak yang mulia? Melampirkan kekuatan iman, kekuatan jiwa. Cobaan Rasulullah SAW luar biasa. Yang kalau kita, mungkin cobaan kita itu ada di kita, mungkin kita tidak mampu. Di masyarakat, seseorang yang menampilkan akhlak mulia akan mudah mendapatkan kepercayaan itu dia. Yang penting teladan dulu. Makanya ada slogan di beberapa tempat, ya, di beberapa instansi atau lembaga. Itu saya selalu senang melihat ada bacaan yang sampai hari ini itu sangat-sangat mempunyai nilai yang tinggi. Apa itu? Bagi kita semua mungkin pernah membaca slogan-slogan ini di pinggir jalan, di kantor, di mana. Yakni, tulisan Anda sopan, kami segan. Makanya kenapa di situ disebut sopan? Bukan melihat gelar kita. Misalkan diubah. Anda doktor, kami segan. Mana? Tidak ada seperti itu. Anda magister, kami segan. Tidak ada. Anda sarjana, kami segan, tidak ada. Anda pengusaha, kami segan, tidak ada. Anda konglomerat, kami segan, tidak ada. Tapi tulisannya apa? Anda sopan, kami segan. Ini merupakan bentuk daripada edukasi pendidikan yang akan ditanamkan kepada masyarakat dari aspek nilai narasi, nilai sebuah tulisan. Bukan sekedar pampangan semata, bukan sekedar ukiran semata, tapi realisasinya itu yang perlu kita kuatkan. Karena ini mengandung pengaruh positif yang paling tinggi. Ingat di situ. Anda sopan, kami segan. Nah, itulah yang disebut dengan zona integritas. Ketika kita sopan, kita menghargai aturan, tidak penuh caci maki, itu yang menjadi manusia benar. Maka tujuan pendidikan keluarga dan masyarakat itu hanya satu. Bagaimana sesuai dengan perkataan Profesor Ahmad Tafsir, ahli pendidikan Islam, beliau mengatakan tujuan pendidikan daripada Islam, baik itu keluarga ataupun masyarakat, itu hanya satu. Bagaimana memanusiakan manusia? Apa maksud memanusiakan manusia? Apakah hari ini manusia belum jadi manusia? Tidak, bukan begitu pemahaman. Bagaimana manusia itu kembali kepada jalan Allah sebagaimana yang disebut oleh Pak Dr. Muhammad Natsir, seorang ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencetus NKRI. Muhammad Natsir mengatakan, tujuan pendidikan Islam itu adalah bagaimana manusia, hamba Allah itu, kemanapun dia sekolah, kemanapun dia kuliah, mau dia sarjana kah, mau dia magister kah, mau dia doktor kah, kembali tidak dia kepada jalan Allah. Itu tujuan pendidikan. Ketika dia habis kuliah, tidak kembali kepada jalan Allah, tidak ingat sholat lima waktu, tidak puasa, tidak melakukan apa-apa, untuk apa, kemana arah pendidikan kita? Apakah sudah betul arah pendidikan kita sesuai dengan undang-undang pendidikan? Sebagai undang-undang pendidikan kita juga mengarah kepada bagaimana mengubah manusia kepada jalan yang lebih baik. Kalau kita habis setelah kuliah, tidak menemukan bagaimana Tuhan, bagaimana hakikat ketuhanan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa, apa bedanya kita dengan orang Barat? Apa bedanya kita dengan orang-orang Eropa? Yang habis kuliah tidak menemukan jati diri, mereka bunuh diri. Tidak terkontrol. Iman tidak terkontrol. Kebablasan pergaulan kita selesai semua. Ini pondasi keteladanan, inilah yang menjadikan pondasi utama. Yang sangat sederhana bagaimana orang dididik disiplin waktu, tidak korup, apapun bentuk korup itu. Korup waktu, korup material, korup jiwa, korup dan segala macam. Menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesusahan dan berkata benar. Nah, inilah yang menjadikan dakwah Islamiyah yang paling menyentuh hati adalah aspek keteladanan. Yang kesannya itu ringan, kesannya itu sederhana, tapi ini berat di dalam aplikasi. Makanya dalam buku fikih dakwah Muhammad Natsir itu, kalau kita baca buku beliau, itu ada di sinopsisnya, di bagian belakang uraian sinopsis buku beliau. Beliau mengatakan, ketika Anda ingin menjadi dokter, jadilah dokter yang da'i. Ketika Anda ingin menjadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang da'i. Anda ingin menjadi menteri, jadilah menteri yang da'i. Ketika Anda ingin menjadi petani, jadilah petani yang da'i. Ketika Anda menjadi pegawai, jadilah pegawai yang da'i. Atau da'iyah. Ketika Anda ingin menjadi arsitek, jadilah arsitek yang da'i atau da'iyah. Kenapa Muhammad Natsir selalu menggandengkan profesi dengan da'i atau da'iyah? Pemirsa, pendengar setia Radio RRI yang insyaAllah dimuliakan Allah. Karena Muhammad Natsir, Pak Muhammad Natsir menggandengkan selalu setiap profesi apapun da'i, da'iyah. Polisi, polisi yang da'i, da'iyah. Tentara, tentara yang da'i, da'iyah. Kenapa? Itulah korelasi pendidikan Islam yang sesungguhnya. Siapapun kita, di lingkup keluargakah kita, di lingkup masyarakatkah kita, titel apakah yang kita bawa, jabatan apakah yang kita bawa, baik kita ada di manapun berada, tetap menjaga nilai kemanusiaan kita, tetap mencontohkan bahwa kita ini sesibuk apapun selalu taat kepada Allah. Bayangkan, kita contoh sebagaimana realita saat ini, sekarang musim Piala Dunia. Kita tahu ada satu negara, kalau tidak salah saya itu, kemarin yang tanding itu, Senegal tak apa ya. Pelatihnya bilang, kalaulah pada saat hari Jumat bertepatan kami tanding jam sholat Jumat, kami lebih memilih sholat Jumat, dan kalaupun FIFA hendak ingin menggugurkan kami secara langsung saat itu, kami siap pulang ke negara kami. Itu luar biasa. Pelatih yang mahal, meskipun dia gugur misalkan, dia tetap memilih sholat Jumat. Dan seluruh pemain-pemainnya diajak untuk sholat Jumat. Dan kalau andai kata saat itu, memang FIFA menjadwalkan pada saat tepat sholat Jumat, kami memilih sholat Jumat. Tidak masalah kami gugur lebih awal di Piala Dunia. Luar biasa. Keteladanan seperti ini yang kita inginkan. Sholat dikedepankan daripada ingin meraih piala emas itu sendiri. Hanya gelar dunia semata. Ini Piala Dunia bukan menjadi tontonan belaka. Tontonan yang hanya tidak ada nilainya. Tidak. Tapi tontonan yang menarik ketika aspek-aspek itu kita kaji. Bagaimana pelatih memperlakukan pemainnya. Itu perlu kita menjadi teladan bagi mereka. Ngambil nilai teladan itu. Dan ini yang saya maksud, jemaah. Kemudian, sebagai penutup, ya. Bagaimana setelah kita paparkan dua hal tadi, bagaimana keteladanan di lingkup keluarga dan bagaimana keteladanan di lingkup masyarakat. Sekarang kita sedikit uraikan bagaimana kesimpulan dampak dari apa yang menjadikan keteladanan itu berpengaruh besar pada keluarga dan masyarakat. Pertama, keluarga itu, keteladanan itu mampu menciptakan lingkungan positif. Itu satu. Kenapa? Karena keteladanan menciptakan suasana atau atmosfer yang kondusif untuk belajar tumbuh kembang. Anak-anak akan merasa aman dan terinspirasi dari orang tuanya. Warga masyarakat akan terdorong berbuat baik jika pemimpin dan tokoh masyarakatnya adil. Ini satu nilai kesimpulan kita, menciptakan lingkungan yang positif. Kedua, mencegah kemaksiatan. Banyak bentuk dan rupa macam kemaksiatan yang karena hanya kita menilai, merujuk, bersandar kepada nilai keteladanan, maka kemaksiatan ini berpotensi berkurang. Kenapa? Karena ketika seseorang menjadi panutan, ia akan menjaga sikapnya, menyadari bahwa banyak mata yang mengamati dia. Ini menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan sosial atau yang dikenal dengan patologi masyarakat, penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, keteladanan itu menjadi alat syiar atau penyebaran nilai-nilai Islam. Banyak orang-orang non-Muslim yang tertarik kepada Islam bukan karena membaca buku, melainkan karena menyaksikan keteladanan seorang Muslim dalam kehidupan nyata. Dari penjelasan-penjelasan tadi, kesimpulan-kesimpulan yang tiga hal tadi menjadikan lingkungan kita positif, mencegah dari maksiat, dan ini menjadi alat penyebaran atau syiar nilai Islam. Inilah yang menunjukkan bahwa nilai keteladanan dalam Islam adalah nilai paling tertinggi, nilai paling teristimewa, ilmu yang paling berharga, ilmu yang paling susah, paling paling susah dicari. Dan ini bisa menjadi kurikulum wajib di dalam kehidupan sosial masyarakat ataupun di dalam lembaga-lembaga sekolah. Nah, Nabi berpesan terakhir, ya, bagaimana untuk memperkuat nilai-nilai keteladanan ini supaya kita menjadi bermanfaat, kesannya di mata orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Para pemirsa, pendengar setia RRI Sanggau, insyaallah dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua sebagai pribadi, sebagai keluarga yang pantas diteladani dan dicontoh baik lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik ada kata-kata kita yang keliru, tidak berkenan, maka bukakan lapangan dada, bukakan permohonan maaf untuk saya. Maka saya tutup sebagai etika majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar penyampaian dari Bapak Ferianto, penghulu KUA Kecamatan Noyan. Karena tadi disampaikan bahwa kesimpulan yang dapat kita dengarkan, menjadi cahaya teladan di tengah keluarga dan masyarakat ini merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran Islam. Karena keteladanan tidak harus dimulai dari hal-hal besar, tetapi dapat diwujudkan melalui sikap sederhana yang dilakukan secara konsisten, seperti bersikap jujur, menghormati orang lain dan membantu sesama serta menjaga akhlak mulia. Jika setiap muslim mampu menjadi teladan, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, masyarakat yang damai, serta kehidupan yang penuh keberkahan. Dan dengan demikian Islam itu benar-benar hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih Pak Ferry, kesempatannya pagi hari ini sudah menyampaikan pembahasan kita. Semoga saja apa yang disampaikan bisa menjadi keberkahan juga untuk kita bersama pagi ini, menjadi pelajaran yang baik dan juga bisa menjawab tantangan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga saja nanti kita dapat berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar Mutiara Pagi yang baru saja Anda simak dengan penyampaian menjadi cahaya teladan di tengah keluarga dan juga masyarakat bersama Bapak Ferianto, penghulu KUA Kecamatan Noyan. Dan Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Demikian pendengar Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: memiliki varietas unggulan, ada 10 varietas unggulan durian di Kalimantan
1: Oke,
0: Barat. Sekali, 8 di antaranya berada di Kabupaten.
2: Ini kita mulai kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah kita berinisiatif untuk mengadakan kebun. Kemudian kita kemarin juga ada support dari kelurahan berupa benih.

0: meningkat setelah masa libur sekolah berakhir, sehingga harga telur dan aktivitas penjualan dapat tetap terjaga secara stabil. Pendengar, anggota DPR RI Sarip Abdullah Al-Kadri menilai Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar sebagai sentra durian unggulan di Kalimantan Barat yang kualitasnya telah diakui hingga tingkat internasional. Demi mengoptimalkan potensi tersebut, ia mendorong pemerintah daerah dan provinsi memberikan dukungan regulasi serta bibit unggul guna meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
1: Kabupaten Sanggau dinilai memiliki potensi besar sebagai sentra durian unggulan di Kalimantan Barat. Anggota DPR RI, Syarif Abdullah Al-Kadri mengatakan, 8 dari 10 varietas durian Kalimantan Barat yang dikenal di tingkat nasional berasal dari Kabupaten Sanggau. Ia menyebut, potensi durian Sanggau bahkan telah mendapat pengakuan hingga tingkat internasional. Diungkapkan, salah satu varietas durian asal Kabupaten Sanggau pernah disebut sebagai durian terenak oleh media di London. Syarif menilai, potensi tersebut perlu dikelola secara lebih serius melalui pengembangan perkembangan durian dan dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, durian Sanggau memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan sekaligus destinasi agrowisata.
2: Sanggau ini luar biasa, varietas yang ada di Sanggau ini. Ada 10 yang andalan Kalbar ya, yang udah masuk ke nasional, itu 8-nya dari Sanggau. Jadi Sanggau ini sangat potensial untuk itu. Nah, selain itu juga udah diakui secara internasional. Ada media di London, teman saya waktu itu ke London, dia telepon saya. Dia bilang, oh ternyata durian terenak itu ada di Kabupaten Sanggau.
1: Syarif juga mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi memberikan dukungan melalui regulasi dan penyediaan bibit unggul bagi petani. Ia berharap upaya ini dapat memperkuat posisi Kabupaten Sanggau sebagai sentra durian unggulan di Kalimantan Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oktoferandi melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPR RI Paulus Hadi optimistis kontes durian Kapolres Cup 2026 mampu melahirkan varietas unggul baru dari potensi besar durian lokal yang belum tergali di Kabupaten Sanggau. Ia berharap ajang ini terus menjadi tradisi tahunan demi menjaga sekaligus memperkuat identitas Sanggau sebagai daerah penghasil durian utama di Kalimantan Barat.
1: Anggota DPR RI Paulus Hadi optimis kontes durian Kapolres Cup 2026 dapat melahirkan varietas durian unggul baru di Kabupaten Sanggau. Yang menilai potensi durian Sanggau masih sangat besar dan masih banyak varietas berkualitas yang belum tergali. Yang mengatakan Kabupaten Sanggau selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian unggulan di Kalimantan Barat. Bahkan menurutnya sebagian besar varietas durian Kalimantan Barat yang dikenal tingkat nasional berasal dari Kabupaten Sanggau. Paulus Hadi menilai kontes durian perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena menjadi wadah untuk menggali potensi durian lokal yang masih tersebar di berbagai wilayah. Yang memaparkan masih banyak varietas berkualitas yang belum dikenal dan berpotensi menjadi unggulan baru.
3: Kalau bicara kontesnya, saya pikir ini luar biasa. Karena memang durian Sanggau ini kan dia pasti macam-macam, tergantung tempat. Nah, yang hari ini mungkin kebanyakan dari Kapuas. Ya, ditambah sedikit dari beberapa kecamatan. Tapi Sanggau ini kan memang sudah terkenal. Tadi sudah disampaikan Bang Kia bahwa kalau yang tingkat nasional itu ada 10 dari Kalimantan Barat. 8-nya semua dari Sanggau. Nah, kita berharap akan menemukan varietas baru lagi yang unggul di Sanggau.
1: Paulus Hadi berharap kontes durian Kapolres Cup dapat terus menjadi tradisi tahunan di Kabupaten Sanggau. Ia menilai keberlanjutan kegiatan tersebut penting untuk menjaga sekaligus memperkuat identitas Sanggau sebagai salah satu daerah penghasil durian unggulan di Kalimantan Barat. Oktoferandi melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pelestarian dan pengembangan budidaya durian unggulan sebagai salah satu potensi hortikultura daerah. Langkah tersebut dinilai mampu menjaga kekayaan varietas durian lokal, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui pengembangan bibit dan budidaya yang berkelanjutan.
4: Kabupaten Sanggau dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas durian unggulan di Kalimantan Barat. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Sulkarnain menyampaikan, potensi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan budidaya durian lokal. Menurutnya, pemerintah perlu terus memberikan dukungan terhadap pengembangan varietas unggulan tersebut, salah satunya melalui penyediaan bibit berkualitas dan perluasan budidaya di berbagai wilayah. Ia menambahkan, pengembangan varietas durian unggulan dinilai tidak hanya menjaga kekayaan varietas durian lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi daerah. Dengan budidaya yang lebih luas, produksi durian lokal diharapkan terus meningkat.
5: Kalbar itu memiliki varietas

0: unggulan, ada 10 varietas unggulan durian di Kalimantan
1: Oke, Barat. Saya
0: 8 di antaranya berada di Kabupaten Sanggau.
1: Nah,
0: dengan momen-momen seperti ini, kita mensupport dari Dinas Pertanian, dari pembibitan Provinsi Kalimantan Barat, itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sanggau dengan memperbanyak.
2: Melalui pengembangan bibit dan budidaya yang berkelanjutan, ia menyebut Sanggau diharapkan semakin dikenal sebagai sentra durian unggulan di Kalimantan Barat. Langkah tersebut juga diyakini mampu memperkuat sektor hortikultura sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wulandari melaporkan.
3: Pendengar, Polres Sanggau memanfaatkan momentum Hari Bayangkara ke-80 untuk mempromosikan durian lokal sebagai produk unggulan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sanggau. Melalui kontes ini, Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono berharap produktivitas durian meningkat sekaligus mempererat silaturahmi serta ruang diskusi antara Polri dan masyarakat.
4: Polres Sanggau memanfaatkan momentum Hari Bayangkara ke-80 untuk mempromosikan durian sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono mengatakan, kontes durian digelar untuk mencari dan memperkenalkan varietas unggulan dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Dia menyampaikan, Kabupaten Sanggau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian unggulan di Kalimantan Barat. Melalui kontes tersebut, pihaknya ingin mencari sekaligus memperkenalkan buah-buah unggulan dari berbagai wilayah di Kabupaten Sanggau itu. AKBP Sudarsono berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pengembangan varietas unggulan durian di Kabupaten Sanggau. Menurutnya potensi durian lokal perlu terus dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
5: Hut Bayangkara ke-80 ini sesuai temanya Polri untuk masyarakat. Jadi kita selain meningkatkan pelayanan pada masyarakat, kita juga mendekatkan diri dengan masyarakat. Masyarakat hobinya apa? Ternyata di sini musim durian, jadi masyarakat banyak yang suka durian. Makanya kita jadikan kontes durian ini. Tujuannya paling enggak kita di Sanggau itu merupakan produk unggulan untuk duriannya. Terkenal di seluruh Kalbar, sehingga kita mencari buah-buah yang unggulan di daerah mana aja. Karena ini pesertanya hampir seluruh kecamatan di Kota Sanggau.
4: AKBP Sudarsono menambahkan kontes durian juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat sekaligus membuka ruang diskusi mengenai pengembangan komoditas durian. Dia berharap melalui kegiatan ini dapat memperkuat posisi durian sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Sanggau. Oktoferandi melaporkan.
3: Kontes Durian Kapolres Cup 2026 dinilai menjadi sarana efektif dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan para petani di Kabupaten Sanggau. Melalui ajang ini, Bupati Sanggau Yohanes Antut mendorong masyarakat untuk terus melestarikan dan mengembangkan varietas durian lokal sebagai komoditas unggulan daerah.
4: Kontes Durian Kapolres Cup 2026 dinilai menjadi salah satu sarana meningkatkan kesejahteraan petani durian di Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengatakan, penghargaan yang diperoleh petani dalam kontes dapat mendorong mereka lebih serius memelihara dan mengembangkan kebun durian. Ia menilai, petani yang berhasil meraih prestasi dalam kontes akan semakin bersemangat mengembangkan kebun durian miliknya. Ia meyakini, kondisi tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Bupati Ontot juga mengingatkan masyarakat untuk tidak lagi memusnahkan pohon durian lokal yang selama ini kerap dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Murnya durian lokal di Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
6: Durian ini juga merupakan sebuah salah satu cara untuk kita bagaimana memotivasi para petani durian lihat tetap menjaga dan memeliharanya kan. Karena hari-hari sebelumnya ini kan petani durian ini kan dianggap dia biasa-biasa saja. Tapi ketika ada di kontes dan juga memenangi kontestasi itu, nah dia pasti lebih bersemangat dia memeliharanya kan. Dan berikut tentu dia akan berimbas kepada ekonomi masyarakat pemilik durian.
4: Bupati Ontot berharap masyarakat dapat menjaga serta memperbanyak varietas durian unggul hasil kontestasi yang telah berlangsung selama 8 tahun terakhir. Menurutnya upaya tersebut semakin memperkuat durian lokal sebagai komoditas unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sanggau. Oktoferandi melaporkan.
3: Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Soni Setiawan mengungkapkan pihaknya terus mendorong pelestarian komunitas durian unggulan. Upaya tersebut dilakukan melalui promosi, sosialisasi dan penguatan pelestarian durian lokal asli Kabupaten Sanggau terutama di kawasan hutan Tembawang. Selain promosi, pemerintah daerah juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberadaan durian lokal. Edukasi tersebut turut melibatkan berbagai pihak termasuk organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan. Ia mengungkapkan pelestarian durian unggulan dinilai penting untuk menjaga kekayaan hortikultura sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Kelompok Sadar Wisata atau Pokderwis Muara Kantu Kabupaten Sanggau menghadirkan inovasi melalui pengembangan kebun produktif sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan kawasan wisata. Program tersebut mulai menunjukkan hasil dengan sejumlah tanaman hortikultura yang telah tumbuh memasuki masa panen awal.
1: Kelompok Sadar Wisata atau Pokderwis Muara Kantu Kabupaten Sanggau mengembangkan kebun produktif sebagai inovasi mendukung pengembangan kawasan wisata, mendorong gerakan Go Green sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ketua Pokderwis Muara Kantu, Yunita Muslima mengatakan, kebun tersebut mulai dikelola sekitar 2 bulan lalu dengan dukungan benih dari pihak kelurahan. Menurut Yunita, berbagai tanaman hortikultural seperti pare, kacang panjang, labu putih, terong, tomat, dan jagung telah ditanam. Bahkan tanaman pare mulai berubah setelah sekitar 1 bulan masa tanam. Ia menilai hasil awal tersebut menjadi indikator bahwa pengembangan kebun produktif memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari aktivitas Pokderwis.
7: Untuk kebun Pokderwis ini kita mulai kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah kita berinisiatif untuk mengadakan kebun. Kemudian kita kemarin juga ada support dari kelurahan berupa benih-benihnya, biji-bijinya untuk kita mulai. Nah, ini ada pare, ada kacang panjang, ada labu putih, kemudian terong, tomat, kemudian ada jagung juga. Ini alhamdulillah kalau untuk pare kayaknya kita 1 bulan ini udah mulai kelihatan ya, udah berbuah. Jadi istilahnya kalau tadi proses dari kita pengolahan tanah itu dari 2 bulan yang lalu. Kalau untuk hasilnya ini udah mulai terlihat nih di 1 bulan lebih ini.
1: Yunita berharap kebun produktif tersebut dapat memberikan manfaat bagi anggota Pokderwis dan masyarakat sekitar, serta menjadi contoh pemanfaatan lahan yang produktif. Selain itu, ia berharap dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak dapat terus berlanjut agar pengembangan kebun dapat dilakukan secara berkesinambungan dan menjadi daya tarik tambahan bagi kawasan wisata Muara Kantu. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pok Darwis Muara Kantu kembangkan kebun produktif dukung wisata berkelanjutan. DPRD Sanggau dorong pelestarian dan budidaya durian unggulan. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini Anda semangat untuk bisa memulai aktivitas. Karena pagi ini, pagi-pagi sudah diguyur hujan gitu ya. Semoga saja pagi ini tetap bisa memotivasi Anda untuk bisa mempersiapkan aktivitas Anda di hari ini. Sudah di awal pekan kembali di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dan kami akan lengkapi informasi untuk Anda selanjutnya dengan informasi kabar dari Kalbar bersama rekan-rekan kami dari Pro 1, RRI Sanggau, Entikong, Sambas, Sintang, dan Pontianak. Tetap bersama kami.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sanggau dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Ada dua yang masih belum on cam sepertinya pendengarnya, tapi yang sudah terpantau dari Sintang sudah ada rekan kami Asri, dan baik Entikong sudah ada rekan kami Jeki, dan di Sanggau ya rekan kami Sri Wahyuni. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terlebih dahulu pendengar ya, bagaimana cuaca dan juga lalu lintas dari masing-masing satker. Kita ke RRI Sintang. Rekan Asri, selamat pagi, bagaimana kondisi terkini di Sintang? Masih dibisukan sepertinya ya rekan Asri. Baik, silakan. Iya, baik.
3: Oke. Okay. Baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar. Kalau untuk di Sintang di pagi hari ini masih gerimis kecil ya. Karena memang subuh juga sempat hujan dengan intensitas yang ringan. Bahkan juga di pagi hari ini masih terasa dingin banget beserta mendung. Mungkin bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan begitu ya, harap dibawa jas hujan dan juga payungnya karena memang cuaca akhir-akhir ini tidak menentu. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih terpantau sepi, Fatih.
2: Terima kasih rekan Asri atas laporan awal Anda. Kita ke Entikong. Rekan Jeki, bagaimana kondisi terkini di perbatasan?
4: Oke, baik, terima kasih Fatih dan rekan-rekan dan semuanya. Pada kesempatan saat ini kalau untuk di perbatasan ini dari subuh pukul 3 dini hari begitu itu diguyur hujan dengan intensitas yang begitu lebat, dan hingga pukul 5 pagi begitu. Dan untuk saat ini terpantau masih rintik-rintik di luar sana. Kemudian untuk pantauan lalu lintas pagi ini masih sepi begitu, Patih.
2: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kita ke Sanggau, rekan kami Sri Wahyuni. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
0: Kalau di Sanggau pagi ini masih gerimis ya, karena dari pukul 23 malam hujan mengguyur kota Sanggau dan sekitarnya. Dan selamat menyambut hari Senin di hari ini ya. Semoga saja semua aktivitas yang dijalankan juga bisa berjalan dengan lancar. Kalau untuk lalu lintas aman lancar saja. Mungkin kalau pagi-pagi ini padatnya di daerah-daerah pasar tradisional, Fatih.
2: Baik, terima kasih Sri Wahyuni atas laporan Anda. Kemudian begitu pun dengan kota Pontianak ya, pagi ini juga masih tampak gerimis, juga masih rintik juga di luar pendengar, tapi sudah lebih reda daripada tadi pagi ya. Pukul 5 tadi juga masih sempat hujan ringan dengan suhu sekarang 26 derajat Celcius. Kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Untuk lalu lintas terpantau ramai lancar, tepatnya yang kami lakukan pemantauan saat ini di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak sudah tampak kepadatan masyarakat yang sedang mulai berlalu lintas, dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Jalanan masih basah juga pendengar, hati-hati untuk Anda yang sedang di jalan tentunya ya. Itu dia informasi awal yang dapat kami update untuk Anda pagi ini. Tentunya kami juga ajak Anda untuk bergabung pendengar, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta melalui live YouTube kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kami update informasi dari RRI Pontianak. Kali ini peristiwa kebakaran ya yang sempat terjadi di siang hari. Dua rumah warga di Jalan Tebu Gang Tengah Pontianak Barat hangus terbakar. Berkas-berkas penting pun tak sempat diselamatkan. Api yang melahap dua rumah tersebut diperkirakan terjadi pukul 10 siang. Dua rumah yang bersekat itu begitu cepat dilahap si jago merah. Wandi, salah satu penghuni rumah yang terbakar, tidak sempat menyelamatkan berkas-berkas penting yang dimilikinya. Dirinya menceritakan bahwa pada saat kejadian, ibunya membangunkannya setelah melihat kepulan asap yang meninggi. Wandi hanya sempat menyelamatkan sepeda motor miliknya. Dari keterangan yang dihimpun pendengar, api berhasil dijinakkan tim pemadam kebakaran lebih kurang 1 jam. Salah satu penghuni rumah di sebelah rumah Wandi yang juga terbakar, Dika mengatakan pada saat kejadian dirinya juga sedang tertidur. Menyadari peristiwa kebakaran tersebut, Dika pun segera menyelamatkan diri, namun naas satu sepeda motor di rumahnya ikut hangus terbakar. Dari peristiwa kebakaran tersebut, pendengar, tidak terdapat korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Itu informasi pembuka dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Asri akan melaporkan BRI permudah akses pembiayaan KUR atau KUR bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sintang. Selengkapnya, silakan Asri.
3: Baik, di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang ini didorong untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BRI guna mendukung pengembangan usaha. Penyaluran pembiayaan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, sehingga tentunya ini bisa mempermudah masyarakat untuk memiliki usaha produktif, memperoleh akses permodalan. Kepala Unit BRI Simpang 5 Sanjaya menjelaskan bahwa selama ini penyaluran KUR lebih difokuskan kepada pelaku UMKM secara individu, bukan melalui kelompok usaha. Dan menurutnya, setiap pelaku usaha tentunya yang memiliki usaha produktif dapat mengajukan pembiayaan langsung ke kantor BRI unit terdekat. Dan ia juga menambahkan, meskipun KUR disalurkan kepada individu, BRI juga memiliki program pembiayaan berbasis kelompok melalui Penemekar ya. Dan program tersebut tentunya menyasar kelompok masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan dengan anggota yang umumnya terdiri dari sekitar 10 orang. Pembiayaan diberikan kepada anggota kelompok yang menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan program. Dan Sanjaya berharap semakin banyak pelaku UMKM di Sintang yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia untuk memperkuat modal usaha dan meningkatkan produktivitas. Dan ia juga menegaskan BRI terus berkomitmen untuk memperluas akses layanan permodalan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha baik melalui skema KUR bagi individu maupun program pembiayaan kelompok seperti Penemekar. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kita bergeser ke Ntikong, pendengar. Atlet gasing Sanggau matangkan persiapan hadapi Forprov kedua Kalimantan Barat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
4: Ya benar, Pati dan pendengar, di mana untuk Ketua Persatuan Gasing Orang Sanggau, Pegasus Kubin, memastikan para atlet telah menjalani persiapan menghadapi Festival Olahraga Provinsi atau biasa kita dengarkan Perprov 2 Kalimantan Barat di Kota Singkawang, dan sebanyak 15 atlet cabang olahraga gasing dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Sanggau dengan target menampilkan performa terbaik pada ajang tersebut. Dan menurutnya, proses latihan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknik, tetapi juga membangun kekompakan antarpersonal dalam suatu tim. Upaya tersebut juga dilakukan agar seluruh atlet mampu tampil solid dan meminimalkan kendala selama mengikuti pertandingan di Singkawang. Kubin juga berharap seluruh atlet Kabupaten Sanggau dapat menjaga kondisi fisik dan mental selama mengikuti rangkaian pertandingan. Ia juga optimistis persiapan yang telah dilakukan menjadi bekal penting bagi atlet untuk memberikan hasil maksimal dan mengharumkan nama daerah. Melalui keikutsertaan pada Perprov 2, ia menuturkan Kabupaten Sanggau tidak hanya menargetkan prestasi olahraga, tetapi juga berupaya memperkenalkan olahraga tradisional kepada masyarakat yang lebih luas. Kubin menilai pelestarian olahraga rakyat menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya daerah sekaligus meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya. Pati.
2: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, pendengar, bersama rekan kami Sri Wahyuni yang akan melaporkan kinerja dan pelayanan PLN bikin kecewa Wakil Bupati Sanggau. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
0: Iya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN ULP Sanggau Kota memicu kekecewaan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena pun angkat bicara, ia mengaku kecewa atas kinerja PLN. Soal kendala kelistrikan yang terjadi sejak tanggal 2 Juli 2026, Wakil Bupati Sanggau Susana menyampaikan sangat memahami kekecewaan, keresahan serta kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat. Dikatakan pemadaman listrik itu sudah membawa dampak besar bagi Kabupaten Sanggau. Menurutnya tidak hanya sektor ekonomi, pendidikan dan keagamaan yang terdampak, di mana layanan pemerintahan seperti rumah sakit dan puskesmas juga ikut terganggu. Diungkapkannya pelayanan pada sektor kesehatan yang paling terdampak adalah puskesmas. Diungkapkan sektor lain yang terdampak adalah UMKM dan sektor ini mengalami kerugian material yang nyata. Karena jika dihitung nilai kerugian finansial yang harus ditanggung masyarakat akibat dampak ini cukup tinggi dan mereka juga tidak ingin pemulihan ekonomi warga yang saat ini sedang diupayakan pemerintah menjadi terganggu. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kami juga masih ajak Anda pendengar untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kami menyapa Anda kembali pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 dan bersama rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Kembali kami hadirkan informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini back to school, pendengar, informasi kami hadirkan dari toko buku Juanda yang mengantisipasi lonjakan pembeli dengan mempersiapkan stok barang terutama perlengkapan atau kebutuhan sekolah. Hal ini dikarenakan keramaian pengunjung sudah mulai terasa beberapa hari terakhir. Para orang tua murid mulai belanja kebutuhan atau perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka menjelang tahun ajaran baru. Seperti di toko buku Juanda misalnya yang berada di Jalan Haji Juanda Pontianak yang sudah dipadati para pengunjung. Tampak orang tua murid mendampingi anaknya dalam membeli perlengkapan sekolah di toko tersebut meski tanggal masuk sekolah belum begitu dekat. Antusias pengunjung sudah mulai terasa. Manajer toko buku Juanda, Junita, mengatakan bahwa beberapa hari terakhir banyak pembeli yang mencari perlengkapan tulis seperti buku tulis dan lain-lainnya. Junita menambahkan harga yang ditawarkan kepada konsumen juga relatif lebih murah jika karena sistem penjualan toko lebih mengutamakan pembelian dalam jumlah besar atau grosir. Walau jumlah pengunjung mulai meningkat, Junita menilai lonjakan terbesar biasanya terjadi sekitar 5 hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Itu dia pendengar antusiasme masyarakat di Kota Pontianak dan sekitarnya ya untuk memasuki tahun ajaran baru sudah mulai terasa begitu. Kita bergeser ke Sintang, kali ini rekan Asri akan melaporkan. Guna menjaga kesehatan tubuh, sejumlah prajurit Korem 121 Alambana Wanawai gelar olahraga bersama. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
3: Ya baik, benar sekali Fatih, di mana guna menjaga kebugaran tubuh serta kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas sehari-hari, prajurit Korem 121 Alambana Wanawai melaksanakan olahraga lari bersama yang diawali dengan senam perenggangan dipimpin oleh personel jasmani militer Korem 121 Alambana Wanawai di lapangan bola Makorem 121 Alambana Wanawai Sintang, Kalimantan Barat pada Kamis 2 Juli 2026. Berbagai upaya pembinaan terus dilakukan oleh prajurit Korem 121 Alam Banawanawai guna meningkatkan daya tahan tubuh dengan selalu menjaga pola sehat dan menjaga kebersihan diri agar selalu bugar fisik dan juga staminanya tetap terjaga. Dan Rem 121 Alam Banawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan menjaga kebugaran tubuh adalah menjadi tanggung jawab diri sendiri. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
2: Terima kasih Rekan Asri atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan. Wakil Bupati Sambas ingatkan petani waspadai dampak El Nino pada musim kemarau 2026. Selengkapnya silakan Firdaus.
6: Ya betul sekali Fatih, Wakil Bupati Sambas Herwaldi Juhardi Alwi mengingatkan para petani di Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mempengaruhi musim kemarau pada periode Juli hingga September. Himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar sektor pertanian tetap produktif di tengah perubahan ekonomi, kondisi cuaca maksud kami, dan Wakil Bupati berharap fenomena El Nino tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil pertanian di Kabupaten Sambas. Meski demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan para petani dalam menghadapi kemungkinan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya resiko kekeringan, sehingga produktivitas pertanian dapat terjaga. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Indonesia mulai memasuki fase El Nino berdasarkan sejumlah indikator iklim global. Untuk wilayah Kalimantan Barat, puncak musim kemarau diperkirakan pada Juli hingga Agustus 2026. Namun demikian, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah karena dinamika atmosfer yang masih berkembang. Sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas juga diharapkan mampu menjaga ketahanan sektor pertanian melalui kerjasama antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah seperti pengelolaan air yang lebih efisien, penyesuaian jadwal tanam, serta pemantauan informasi cuaca secara berkala dinilai penting untuk mengurangi risiko dampak musim kemarau. Melalui kesiapsiagaan sejak dini, diharapkan para petani di Kabupaten Sambas tetap dapat memperoleh hasil panen yang optimal meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim. Fatih.
2: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sanggau pendengar, di mana PMI Sanggau siapkan mitigasi hadapi pemadaman listrik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
0: Baik, Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Eklasia mengatakan sejumlah langkah mitigasi disiapkan untuk menjaga kualitas stok darah saat terjadi pemadaman listrik. Nah, upaya tersebut juga dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat juga tetap berjalan meskipun pasokan listrik terganggu. Ia menambahkan selain mengandalkan sistem penyimpanan, PMI Sanggau juga menyiapkan cool box yang dilengkapi ice pack sebagai langkah antisipasi di mana fasilitas tersebut digunakan apabila darah harus dipindahkan saat terjadi pemadaman dalam waktu tertentu. Ia juga menjelaskan PMI Sanggau juga memiliki genset sebagai sumber listrik cadangan untuk menghadapi kondisi darurat. Namun kapasitas genset tersebut belum mampu mengoperasikan seluruh peralatan kelistrikan yang ada di gedung markas dan laboratorium secara bersamaan. Dikatakannya pihaknya memastikan pelayanan kebutuhan darah kepada masyarakat juga tetap menjadi prioritas selama terjadi pemadaman listrik. Dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar distribusi dan penyimpanan darah juga tetap aman serta pelayanan tidak terganggu. Demikian informasi dari Sanggau Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita bergeser sedikit ke Ntkong. Rekan kami Jeki akan melaporkan DPRD Sanggau dorong pelestarian dan budidaya durian unggul. Selengkapnya, silakan Jeki.
4: Ya, betul Pati dan pendengar. Di mana untuk Kabupaten Sanggau dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas durian unggulan di Kalimantan Barat. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnayan menyampaikan di mana potensi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan budidaya durian lokal. Menurutnya, pemerintah perlu terus memberikan dukungan terhadap pengembangan varietas unggulan tersebut. Salah satunya melalui penyediaan bibit berkualitas dan perluasan budidaya di berbagai wilayah. Ia juga menambahkan, pengembangan varietas durian unggulan dinilai tidak hanya menjaga kekayaan varietas durian lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi di daerah. Dengan budidaya yang lebih luas, produksi durian lokal diharapkan terus meningkat. Dan melalui pengembangan bibit dan budidaya yang berkelanjutan, ia juga menyebut Sanggau diharapkan semakin dikenal sebagai sentra durian unggulan di Kalimantan Barat. Langkah tersebut juga diyakini mampu memperkuat sektor hortikultura sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Patih.
2: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Ntikong dan informasi barusan pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Ntikong, Sanggau dan juga Sambas.
0: Terima kasih kembali Fatih dan juga teman-teman.
2: Baik, selamat hari Senin tentunya ya dan terus semangat dalam beraktivitas dan pendengar beberapa saat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional sebelum dan setelahnya nanti pukul 8 akan kita dengarkan bersama Bola Gembira dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Meksiko dan juga Inggris langsung dari Stadion Meksiko City. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Demikian pendengar informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita sentral bersama program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan nanti juga Anda akan ikuti pendengar ikuti kembali secara langsung pertandingan babak 16 besar Piala Dunia yang mempertemukan Meksiko melawan Inggris. Dan juga Anda akan simak bersama rekan-rekan kami juga di program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang tinggal 3,6%. Hasilnya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
3: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi.